berita seterusnya. 130 pengurusan dan ahli APEC Global dari 8 negara termasuk Australia, Fiji, India, Filipina, Sri Lanka, Bangladesh dan Singapura tiba di Langkawi semalam. Ketibaan kesemua delegasi disambut Lembaga Pembangunan Langkawi LADA bersama Tourism Malaysia dan Malaysia Airport. LADA dalam kenyataan berkata Langkawi menjadi medan utama bagi Konvensyen Kebangsaan ke-51 APEC Club of Malaysia yang berlangsung di Dream Village bermula 7 hingga 10 Ogos ini. Konvensyen tersebut menjadi platform utama untuk memperkukuh jaringan kerjasama, membincangkan hala tuju organisasi dan mengeratkan hubungan komuniti APEC. Selain menyokong kedudukan Langkawi sebagai destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa, kehadiran delegasi dari dalam dan luar negara itu akan memberi impak positif kepada sektor pelancongan dan ekonomi tempatan. Dua orang guru dari Kedah terpilih menyertai Korean Malaysia Teacher Exchange Program 2026 yang akan berlangsung pada 24 Ogos hingga 21 November ini. Zul Azri Yusof dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma Al-Ustah akan ditempatkan di Seoul Technical High School, Seoul, Korea Selatan, manakala Gurpreet Kaur Burhinderjit Singh dari Sekolah Kebangsaan Temoyong Langkawi akan ditempatkan di Baikma Elementary School, Goyinggi, Korea Selatan. Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dalam kenyataan berkata pemilihan tersebut merupakan satu pengiktirafan terhadap komitmen kecemerlangan dan profesionalisme warga pendidik negeri Kedah dalam memperkasakan pendidikan antarabangsa. Pengarah Kemas Negeri Kedah Muhammad Ali Hanafiah Abu Hassan melawat tabika kemas Taman Sejahtera Sungai Petani bagi meninjau persiapan tabika berkenaan yang bakal dijadikan tabika kemas tunas istimewa untuk kanak-kanak berkeperluan khas autisma. Tinjauan tersebut bagi melihat kesesuaian, kemudahan dan juga persekitaran pembelajaran bagi memastikan suasana yang kondusif, selesa serta memenuhi keperluan kanak-kanak apabila tabika tunas istimewa beroperasi kelak. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Terus bersiaran bersama dengan IBAS di Aktif 610, hashtag Rancak Berbisa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, Kedah pantang kalah untuk anda semua di Aktif 610 hashtag
1: Rancak Berbisa, okay?
0: Ya, Ibas masih lagi temani anda hingga detik berapa, Ibas?
1: 10 pagi nanti. Dan untuk seketika nanti kita akan ke Angkasa Puri Kuala Lumpur, dik.
0: Ya, untuk
1: selamat pagi Malaysia, dik.
0: Selamat pagi
1: ambil
0: Malaysia.
1: SPM sekali lagi.
0: TV 1.
1: SPM kita ambil SPM sekali lagi kah? Kan? InsyaAllah.
0: Kami rasanya 2 minggu sekali ambil SPM.
1: 2 minggu sekali. Kadang-kadang tu
0: Seminggu sekali. Tapi kali ni apa jurang waktu dia seminggu sekali. Kami ambil SPM tak berapa SPM tak lulus ke?
1: Bukan SPM yang akan ambil kita.
0: Oh, SPM. Tapi kami ni memang orang kata dah hebat dah kan. Tapi yes, SPM yang akan ambil kami. Bukan CJ Pelajaran Malaysia. Baik. Tapi selamat pagi Malaysia.
1: Okey, untuk anda juga hari ini penerbit Nora N dan juga Nora N hari ini yang akan mengetengahkan program Uji Bakat Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara yang akan berlangsung bukan hari ini, bukan lusa, tapi esok.
0: Ya, sama-sama nantikanlah siapa yang akan mewakili Zon Utara.
1: Zon Utara?
0: Dalam Bintang Piramli 2026.
1: Kalau tadi Cik Ida kongsikan kepada anda peserta yang akan membarisi untuk uji bakat Bintang Piramli mewakili zon masing-masing, iaitu dari Perlis FM, Langkawi FM, Kedah FM, Mutiara FM dan juga Koma je
0: Perak FM. Tiba-tiba tersasar kan. Nampak kata lima zon utara tu akan berentap esok untuk uji bakat Bintang Piramli 2026.
1: Dan juga sama ada kita nak pastikan penerbit hari ini yang berasal dari Perak dan juga bertugas di Perak FM, adakah beliau akan bias kepada peserta uji bakat dari Perak FM?
0: Tapi
1: kita tak tahu ya.
0: Dia dulu orang kata Perak FM, sekarang ni Kedah FM.
1: Kedah FM.
0: Dia kata Kedah FM tak mau mana dah.
1: Tapi kadang-kadang tu ada juga untuk koma aja tu untuk masih lagi
0: je.
1: Ada.
0: Oh, untuk koma tu
1: untuk
0: ada.
1: Koma
0: nanti kita
1: ada.
0: Akan polish dia.
1: Okay.
0: Hilang dah koma tu.
1: InsyaAllah. Okey, jangan lupa 8:29 minit pagi nantilah. Anda semua boleh pancarkan terus pandangan anda dan juga melekat bersama dengan saluran TV1 RTM.
0: Ya, dan juga hari ini merupakan hari kucing sedunia. Patutnya disambut semalam kan. Kucing jantan macam mana kucing jantan?
1: Tak kira nampak.
0: Semalam ataupun kemarin merupakan hari sambutan kucing kucing sedunia. Bagi tahun 2026 yang disambut saya tak tahulah pada 8 Ogos. Ada juga kalau kita tengok macam mana kita nak sambut hari kucing ni. Dia bukan orang kan.
1: Tak.
0: Kita bagilah makan kegemaran dia ataupun snack kepada si bulus. Lepas tu luangkan masa main dengan kucing peliharaan kita. Menyokong kempen kesedaran ataupun berikan sumbangan kepada Pusat Perlindungan Haiwan. Macam-macam lagi lagilah cara sambutan untuk kita menyambut Hari Kucing Sedunia.
1: Hari Kucing Sedunia. Okay, kucing ni adalah haiwan yang penyayang dan juga kucing adalah mainan bagi setengah-setengah dari kita dalam keadaan kesunyian sebagainya. Bila balik, kucing juga adalah penyelamat juga seperti mana yang dikabarkan.
0: Ya, dia ada aura dia tau kucing ni. Dia ada aura dia yang kata apa? Positif lah. Bila kita dekat dengan kucing kita rasa macam tenang kan. Kadang-kadang dia tengok je kita. Tak tahu apa yang difikirkan. Kita pun tengok dia balik.
1: Pengalaman pernah juga mungkin anda rasai lah dan juga pernah mengalami pengalaman mungkin macam
0: kehilangan
1: dengan GE juga. Bila kita balik ataupun kita berada keberadaan kita di kawasan tersebut, ada haiwan-haiwan lain yang berbahaya, berbisa sebagainya, dia akan terlebih dahulu orang kata apa, signal untuk kita tau, ataupun dia menyelamatkan kita, dia tahu kita apa sebagainya. Mungkin
0: betul
1: pernah berlaku juga kepada tuan-tuan ya.
0: Ya, kucing ni memang dia dekat dengan kita lah kan. Dan untuk ada semua yang mungkin mempunyai kucing peliharaan, kalau nama Bubu ke Lala ke ataupun apa apa je nama tu, sayangilah kucing. Bukan sahaja kucing, haiwan-haiwan lain pun kita kena sayangi juga. Okey?
1: Semua sekali, okey?
0: Semua sekali.
1: Okey. Baik, untuk anda jangan ragu-ragu lagi. InsyaAllah 8:29 minit pagi atau 8:30 nanti kita akan ke Angsa Puri Kuala Lumpur, okey?
0: Ya, tunggu. Kedah fun. What it do, baby boy?

0: Ikuti kami Kedah FM di seluruh Langkawi 105.7.
1: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Belia Sarawak 2026 yang mana akan berlangsung daripada 10 hinggalah 16 Ogos ini bertempat di Kota Semerahan. Dan untuk Minggu Belia Sarawak ini adalah merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Ini adalah untuk menghargai sumbangan daripada kalangan belia kita serta menunjukkan bahawa Kerajaan Negeri sentiasa memberi perhatian kepada pembangunan dan juga perkembangan golongan belia. Dan ini juga merupakan salah satu platform untuk menghimpunkan semua golongan-golongan muda dalam pelbagai program kepimpinan, pembangunan bakat, keusahawanan dan juga kemahiran, tak lupa juga kesukarelawan. Dan majlis perasmian akan diadakan pada 15 Ogos ini, iaitu di Dewan Suara Kota Semerahan, dan dijadualkan disempurnakan oleh Premier Sarawak iaitu Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dan untuk kali ini tema yang diangkat adalah Belia Aspirasi Kita. Dan untuk sambutan kali ini pastinya akan menyaksikan penyampaian untuk anugerah tokoh belia lelaki, anugerah tokoh belia wanita dan juga anugerah persatuan belia terbaik. Dan sepanjang penganjuran untuk Minggu Belia Sarawak ini ada juga pelbagai aktiviti yang telah pun disusun atur, yang mana ia adalah berteraskan pembangunan belia termasuk Youth Expo, Youth Camp, Youth Skills and Creativity, Youth Marketplace, E-Sport, ada juga Heritage Game dan juga program pembangunan bakat keusahawanan yang mana ia melibatkan lebih 30 usahawan belia tempatan. Baik, itulah perkongsian daripada Sarawak FM untuk Minggu Belia Sarawak 2026.
1: Jadi kita nak dengar apa perkongsian daripada rakan kita dari Kedah FM dan juga Kelantan dah.
2: Ya.
3: Ada bunyi lah.
4: Kita dah tanam telinga.
2: Kami dah tunggu,
3: Dahsyat orang Sarawak ni. Okey.
4: Apa kes dekat Kelantan ni? 153 pokok tumbang.
3: Oh, betul.
4: DJ Shah.
5: Kongsikan. Itu yang kita nak kongsikan untuk pagi ni, yang mana kita nak mengingatkan kepada semua pendengar-pendengar kita dan juga penonton-penonton yang sedang menonton seleksi pagi untuk ketika ini, agar sentiasa berhati-hati dan juga berwaspada ketika berada di kawasan pokok, bagi mengelak berlakunya kejadian pokok tumbang. Sebabnya laporan menyatakan sebanyak 153 kes pokok tumbang telah direkodkan oleh Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan. Dan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia selepas dihempat pokok di Tok Bali, Pasir Putih, Kelantan baru-baru ini. Dua lagi mangsa turut mengalami kecederaan dalam kejadian yang berasingan di Pasir Putih dan juga di daerah Bacok. Jadi bomba juga turut menerima antara 20 hingga 30 panggilan setiap hari berkaitan dengan kejadian pokok tumbang. Jadi, memandangkan keadaan cuaca kita sekarang ini yang tidak menentu, ada kalanya pagi cerah je cuacanya, tengah hari panas dan juga petang hujan, itu yang memberi sedikit risiko kepada kita semua. Jadi, kita nak mengingatkan kepada semua penonton dan juga pendengar yang sedang mendengar ketika ini agar sentiasa berhati-hati. Terutama sekali bagi anda yang memandulah, pastikan anda elak ataupun berhenti ataupun berteduh di bawah pokok sekiranya hujan ataupun ribut petir. Cari tempat yang lebih selamat. Dan begitu jugalah kalau yang berada di luar, bagi anda yang mungkin ada acara sukan dan sebagainya, kalau melihat kepada keadaan cuacanya yang dah tak menentu, jadi seharusnya anda perlu untuk mengambil tindakan untuk meninggalkan segera tempat yang anda duduk. Jadi itulah kita nak mengingatkan kepada semua ya, yang bermain pada waktu-waktu yang tertentu dalam keadaan hujan dan juga angin kencang. Jadi itu perkongsian dari Kelantan kita ni, Terence dan juga Raja Sufia. Dan juga rakan saya di Kedah mungkin ada cerita yang lebih menarik yang ingin dikongsikan.
2: Ya, insyaAllah. Terima kasih Syah.
3: Ya, kita teruskan bersama sama dengan rakan-rakan di Kedah terus.
6: Okey, cara ni memang laju ni Raja Sufia. Dan
2: Raja Sufia
6: ada
2: laju.
6: Okey, baik, di Kedah kita juga nak kongsikan berkenaan dengan apa yang akan berlaku besok di Auditorium Kedah FM, iaitu Uji Bakat Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.
2: Ya, dan juga uji bakat Bintang Piramli 2026 peringkat Zoo Utara ni akan diadakan pada esok Isnin 10 Ogos 2026 bertempat di Auditorium RTM Kedah. Ada juga kalau tengok program ni bertujuan dan mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang seni suara di samping memartabatkan karya-karya lagu seniman agung Allahyarham Tan Sri Piramli agar terus kekal relevan dan juga dihargai oleh pelbagai lapisan masyarakat.
6: Okey, kita nak tengokkan dari Perlis sampailah ke Perak, di mana untuk peserta mewakili Kedah FM terlebih dahulu, iaitu yang akan mempertaruhkan lagu Putus Sudah Kasih Sayang. Fakrul, kalau kata Fakrul ni memang dah terkenal dah role sekarang ni, ya, sebab apa di media sosial sekarang ni
2: memang
6: aktif sangat. Sebelum malam pun dia dengan dia punya pasangan yang juga bertemu jodoh di dalam
2: di pentas ni lah kan,
6: pentas Bintang Piramli kan, memang hebat gitu. Okey, akan mempertaruhkan lagu Putus Sudah Kasih Sayang, kemudian pula Langkawi FM Senyap dan Sunyi, Hamidi ni, insyaAllah kita tengok kehebatannya esok. Perlis FM pula Lanang Tunang Tak Jadi, sedih lagu tu kan, iaitu kita akan bersama dengan Ahmad Adnin. Dari Mutiara FM pula Jeritan Batinku Ridzuan Mak Taib, seterusnya dari Perak Amir Sufi. InsyaAllah semua tu antara penilih kita untuk uji bakat Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara esok.
2: Sama-sama nantikanlah. Dan juga kalau tengok penyertaan kelima-lima stesen ini membuktikan bahawa RTM ni dalam memperkukuh pembangunan bakat seni di peringkat wilayah serta memperluas peluang kepada peserta untuk mengetengahkan kebolehan mereka di pentas yang lebih tinggi. Kalau berjaya kat peringkat Zon Utara ni, kita pergi Zon Semenanjung. Kalau berjaya Zon Semenanjung, wakil Kedah ni, kita ke?
6: Kita ke mana lagi? Ke Sarawak. InsyaAllah. Okay, terima kasih semua rakan-rakan kita juga hari ni. Kita bersua berkenaan dengan uji bakat Bintang Piramli diterbitkan oleh Firdaus
2: S. Mokhtar
6: untuk Kedah FM.
4: Baik, kita nantikan bersama. Terima kasih kita ucapkan DJ E dan DJ Buzz dari Kedah.
6: Sama-sama.
4: Dan itu dia sedikit sebanyak apa yang dapat kita bawakan daripada Sarawak FM, Kelantan FM dan juga Kedah FM.
3: Ya, terima kasih semua diucapkan di atas perkongsian telah pun disajikan khas kepada penonton. Selamat pagi Malaysia. Bye. Okey, dan juga berkenaan dengan cuaca terkini, kalau kita dapat kongsikan sedikit menurut kata Ketua Pengarah Met Malaysia, iaitu berkaitan dengan cuaca terkini, kalau di Semenanjung Malaysia akan mula rasa terik pada jam seawal 11 pagi. Kita akan rasa sedikit perubahan lah. Kalau di manakala di bahagian di Borneo pula, akan kita merasai panasnya bermula pada jam 10 pagi. Jadi hati-hati tak kira di mana anda berada. Jadi perlu kita sentiasa rancang perjalanan kita. Kemungkinan juga pokok tumbang di Kelantan tadi. Dan juga cuaca panas yang juga berlaku di sini. Jadi sentiasa perlu untuk kita berhati-hati tak kira di mana anda berada.
4: Baik, dengan peringatan itu kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita akan bersama dengan dua tetamu muda untuk bertanyakan adakah masih relevan semangat merdeka. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami
3: selepas ini.

0: Okey, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada anda. Kita dah kembali di bumi yang nyata di Kedah FM, Bibas.
1: Ya, kita dah pun mendarat di kompleks penerangan dan juga penyiaran Sultan Abdul Halim, kilometer 3.
0: Terima kasih.
1: Ke mana? Ke Kuala Lumpur,
0: Ke Kuala Lumpur. Terima kasih, Nora Ann. Terima kasih juga Khairuddin Razak dan juga Syukri Ismail.
1: Ya, masihkan kelancaran siaran untuk hari inilah ke Selamat Pagi Malaysia TV1.
0: Memburu impian
1: untuk anda.
0: Crystal.

0: Ya, TV 6 sebulan rancak berbisa. Au, ha,
1: okay.
0: Itu.
1: Baik, untuk anda, tadi kita dah ke Angkasa Puri Kuala Lumpur, kita dah kongsikan kepada anda kehebatan-kehebatan peserta kita untuk
0: ke
1: untuk uji bakat bintang Piramli.
0: Oh, ingatkan ke mana?
1: Bukan.
0: Ke uji bakat bintang Piramli 2026.
1: Yes.
0: Ni untuk zon utara esok dia akan berlangsung di auditorium Kedai FM.
1: Auditorium Kedai FM. Sama-sama lah kita tunggu untuk mereka ni berentap, beradu tenaga. Sebab apa, kalau dulu ingat waktu JE tahun 2020, waktu tu di Perak FM. Kita waktu tu kita bertaruhkan musyawir.
0: Ya.
1: Namun itulah kita ada pertandingan ni, dia ada yang markah tinggi, ada yang kurang. Walaupun telinga kita, hearing kita dengar memang sedap sangat penyanyi tu kan buat persembahan, tapi semuanya diadili oleh juri-juri yang lebih pakar dari kita.
0: Ya. Sebab tu kena ada juri.
1: Kena ada juri.
0: Kalau dengar kita, telinga kita je memang kita dok kata sedap kita lah.
1: Sedap. Macam-macam Quran lah kalau kata mengaji pun semua bunyi sedap, tapi kalau tajwidnya tak kena, tak boleh. Macam itulah juga juri dalam pertandingan nyanyian ataupun apa-apa kan. Betul. Sebab apa, dia lebih berpengalaman juri ni, sebab dia adalah hakim untuk satu-satu pertandingan atau tournament.
0: Ya, betul.
1: Kita kena faham yang tu, Bas. Bas pun penerbit kan. Bintang kecil. Bukan bintang kecil, bintang kecil.
0: Bintang kecil. InsyaAllah lah.
1: InsyaAllah.
0: Kita akan buat yang terbaik lah, bawa adik Rizaril akan ke peringkat Zon Semenanjung nanti, insyaAllah.
1: Zon Semenanjung di Negeri Sembilan.
0: Di Negeri Sembilan kali ini.
1: Tapi
0: pada September nanti.
1: September nanti. Tapi kalau bintang Piramli kan, kita terus ke zon, zon ni akan terus ke Sarawak nanti.
0: Ya. Yang itulah. Tapi kalau bintang kecil, dia akan Zon Semenanjung dulu.
1: Zon Semenanjung dulu.
0: Dan akan ke zon peringkat kemasalah ke Sarawak.
1: Sekali dengan bintang Piramli kan?
0: Bintang Piramli lewat sikit.
1: Lewat sikit.
0: Macam kami awal sikit.
1: Kecil dulu.
0: Kecil dulu baru Piramli.
1: Oh, lepas tu baru Piramli. Kalau kan kita zon ni, kita ada zon utara, zon pantai timur, zon tengah, zon selatan. Empat zon. Jadi empat-empat zon ni, kalau siapa yang berjaya, kalau peringkat Negeri Kedah ni, sama ada Rol berjaya, Kamidi, Kelangkawi, Perlis, Perak yang berjaya, tak kira lah, siapa yang berjaya mendapat markah yang paling tinggi, dialah akan ke Sarawak nanti untuk membawa stesen-stesen ni ke sana.
0: Ya, stesen masing-masing kan. Harap-harap nak Kedah pun insyaAllah lah akan ke Sarawak kan.
1: Kita doakan lah.
0: Kita doakan. Okey, dan apa ni, kita nak ke Kuala Lumpur sekali lagi, Bas.
1: Boleh, tak ada masalah. Benda tu semua boleh, insyaAllah.
0: Hari ni banyak kerap pergi Kuala Lumpur. Kan, jomlah saat lagi kembali bersama dengan Ibas. Kita kongsi lagi macam-macam lagi untuk anda semua di Aktif 10
1: #rancak berbisa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita dek eh.
0: Ya, syukur. Alhamdulillah. Okay. Masih lagi kita bernafas di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Alhamdulillah juga dipanjangkan umur dan juga buat semua yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir buat semua. Kita doakan semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dia lebah apa hari ni 98 ni?
0: Ya, itulah last tu nanti kita nak buat ucapan suruh apa ni? Suami dilova.
1: Dia satu lagi cerita bahkan hari ni kalau kita ikutkan sebelum ni, kita dikurniakan dengan kenikmatan kelazatan buah durian yang banyak variety yang pernah sebelum ni kita tak pernah rasa. Kemudian kita rasa pas nak makan durian hitam pun macam jelah payah nak makan sebab harga ni tu terlalu mahal. Tapi kalau tahun ni Allah Subhanahu Taala tengok, kita bakat boleh rasa. Cempedak sekilo seringgit, sebiji seringgit.
0: Ya. Yeah.
1: Boleh makan. Tak ada masalah. Sebab itulah nikmat di lambatkan negara kan kita ni. Ya Allah, mewahnya kita Malaysia ni. Sebab itulah seluruh dunia ni memang terpancar di Malaysia.
0: Ya. Yeah.
1: Tengok pendatang-pendatang asing yang lain makan. Semua nak cuci Malaysia kan? Ramai.
0: Ramai dekat Malaysia ni. Dan juga hari ni pun
1: hari
0: merupakan
1: ni pun
0: apa, Ibas? Hari Orang Asli Sedunia.
1: Ya, cerita
0: sambutan
1: sikit.
0: Sambutan hari ataupun hari antarabangsa orang asal sedunia disambut pada hari inilah 9 Ogos setiap tahun. Sebenarnya untuk meningkatkan kesedaran dan juga melindungi hak penduduk asli dunia. Dan juga kalau kita tengok ia pertama kali dilafazkan oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada Disember 1994. Itulah sedikit mengenai dengan hari antarabangsa orang asal sedunia ataupun sambutan hari orang asli sedunia tanggal 9 Ogos setiap tahun.
1: Oh, 9 Ogos setiap tahun eh.
0: Ya, banyak sebenarnya kalau kita tengok hari-hari ni ada hari tu, ada hari kemarin hari kucing kan.
1: Hari kucing.
0: Hari ni hari orang asli sedunia, semua sedunialah mengatakan bahawa dunia ni bukan orang kata apa tertumpu kepada manusia semata-mata tapi kepada yang duduk di muka bumi ni.
1: Sungguh ada hari-hari macam kita juga macam Bas hari lahir Bas, GE pun hari lahir GE, ada juga hari kita kan. Kita juga benda-benda yang lain lagi. Tapi kalau kita ikutkan bulan Ogos ni kan,
0: bulan Ogos,
1: Ogos istimewa ni, kan, istimewa buat kita semua. Kalau sebut pasal 31 Ogos memang hebat sangat lah kan. Tanpa 31 Julai manakan mampu untuk kita nak menikmati 31 Ogos.
0: Ya, 31 Julai hari pahlawan. Kan, dan juga lahirlah seorang pahlawan. Nazri Mak Nasir.
1: Ya, terima kasih.
0: Lepas tu pula lahir pula kata apa ni, dia lover-lover kan. Bertemu tu memang elok dah lah kan.
1: Dan lagu tu.
0: Lagu tu.
1: Depi kot tu.
0: Tapi sebenarnya aku tengok sejarah negara kita ni, semua orang dah tahu dah kan. Mengenai dengan sejarah Malaysia, macam mana bertungkul lumusnya pejuang-pejuang dulu nak mengharumkan nama Malaysia ni,
1: memerdekakan.
0: Nak memerdekakan nama Malaysia ni kan, bukan senang.
1: Ya,
0: kita ni sebagai rakyat Malaysia, kalau tanda kita ataupun bukti kita cintakan negara ni, nak buat apa?
1: Buat apa? Mudah saja untuk kita ni. Kita jagakan perpaduan. Sebab apa nak membina bukannya senang tau. Nak merosakkan cepat saja. Kibarkan
0: jalur gemilang.
1: Panjang sangat tu Mila.
0: Sampai sangkut kepala-kepala aku ni.
1: Ni kita nak pergi pasang ni di simpang jalan tu.
0: Ni aku pun nak pergi juga.
1: Jom lah.
0: Nah, macam tu lah kan. Makna kata semangat semangat cintakan negara lah kan. Kena pupuk dalam diri kita dan juga anak-anak kita. Bila kita pasang bendera tu, bila anak-anak kita tengok, nak buat apa mama dengan abah aku ni kan. Rupanya nak pasang bendera. Masa tu lah mereka pun tanya, kita pun jawab.
1: Dia rupa tu tak pernah sedap sangat.
0: Rupa-rupanya. Rupanya. Kita nak pasang bendera. Itu masa tu lah orang kata komunikasi tu, dua hala tu dia jadi.
1: Kena dah.
0: Anak pun siapa bulan Ogos ni mama nak kena pasang bendera kan. Bulan-bulan lain tak boleh pasang ke? Kita pun cerita.
1: Sebab apa kita pasang di bulan Ogos ni kan? Kita kena cerita semua tu ya.
0: Okey, untuk ada semua yang masih lagi belum kibarkan jalur gemilang, kibarkan sekarang.
1: Kibarkan.
0: Sekarang.
1: Silakan.
0: Dan jadikan Malaysia terukir di hati kita semua.
1: Good FM.

0: Ya, 9.35 minit pagi.
1: Okey, bila 9.35 minit pagi kan, ada juga dilaporkan kepada kita semua berkenaan dengan bimbang kemunculan kumpulan gajah liar. Ini yang menakutkan kita juga. Kalau kita tengok macam kita sembang hari itu kan, Bas. Suatu bas konti seorang ke hari itu, Haji Ji naik kan, cerita berkenaan dengan sebuah kenderaan tu yang langgak apa gajah tu kan. Ke kita konti dua hari tu?
0: Kita konti dua kot.
1: Konti dua?
0: Haa. Masa hari tu, kita kongsi yang bas orang tu, bas kongsi yang pokok tumbang tu. Yang tu yang bas kongsi.
1: Okey, kemunculan sekumpulan gajah liar ni yang dapat tengok kerap juga lah melintas di laluan menuju ke rancangan kemajuan tanah RKT Kesedar. Lebih sejak 2 bulan lalu menimbulkan kebimbangan penduduk di kawasan tu lah. Kita tengok kan habitat si apa kehidupan liar ni. Tempat mereka tu dah mengatakan apa? Tercemar macam tu lah. Dah dicemari dengan kita ni manusia yang balakan, ada juga yang macam-macam lah aktiviti kita. Sebab apa, hutan ni kalau kita tengok hutan yang kekal kan, kehidupan dalam tu memang selamat, seronok mereka duduki. Macam sekarang ni kalau dah kita dah menceroboh, kita dah masuk hutan sebagainya, tanpa pengetahuan jabatan hutan dan sebagainya tu, menjadi kesalahan kepada kita. Kita buat secara haram tu kan, pergi tanam apa semua tu, kecuali lah kita tengok bagi orang asli sendiri kan, atau juga kawasan-kawasan mereka. Kalau tengok gajah ni juga tak, macam dengan tak ada tempat dah dia nak pergi kan, Pak?
0: Ya, dia macam tak ada hala tuju dah kan. Sebab kita dah ganggu ataupun mencemarkan habitat mereka. Sebab tu tengok banyak dekat jalan raya pernah selalu ni.
1: Pernah jumpa?
0: Pernah.
1: Di mana?
0: Di Titi Wangsa. Apa tu, Banjar Titi Wangsa?
1: Titi Wangsa.
0: Kalau ibas. Kalau zoo tu, come on.
1: Bapak nak pergi Kelantan lah.
0: Masa tu bapak pergi Terengganu.
1: Terengganu.
0: Masa tu bapak pergi Terengganu, Kenuri. Lepas tu, bila lalu masa pi kan, masa baik tak ingat dah, nampak sekumpulan gajah tu duduk makan. Dekat, tu lah Banjaran Timangsa. Tu je lepas nampak memang real punya gajah bapak besar.
1: Besar kan orang tu. Yang dominan lah tu. Kaji E nampak yang ke ikut laluan ni, setengah orang, walaupun dia laluan dia tu seringkali.
0: Kau suara
1: kan. Dia kerap dia lalu lah lebaraya tersebut kan. Kita tengok kan Timur Barat tu, dari Baling sampai ke Jeli semua tu naik atas, turun pergi ke Kelantan tu, dia akan, setengah orang dia tak pernah jumpa langsung tu. Walaupun dia kerap tu, tak pernah jumpa.
0: Bas lalu sekali jumpa dah.
1: Oh, baru sekali lalu dah jumpa dah.
0: Lalu sekali pergi Terengganu tu, dah jumpa dah. Allah bagi rezeki.
1: Oh, nampak rezeki. Tak payah nak pizu kan. Nampak juga malam. Aktiviti malam. Malam sekali. Kita pun tunggu sampai dia lintas dulu. Tu siang hari.
0: Oh, nampak depan-depan mata ni malam. Mata.
1: Tunggu dia turun dulu lintas. Kereta yang ketiga. Kami kereta yang ketiga.
0: Dekat juga tu.
1: Dekat lah. Kereta yang ketiga. Dia turun lalu dulu. Dia dari atas. Dia turun ke bawah. Yang tu. Lepas tu yang sekali lagi tu, siang hari tu, nampak dia menghala naik langkah divider jalan nak naik ke bukit.
0: Banyak kali juga.
1: Lepas tu yang dari Tasik Kenyir nak menghala ke Gua Musang tu, lalu jalan tu Felda Aring tu, lalu situ, memang yang tu tak nampak gajah, tapi nampak dia punya najis dadah. Gajah tu. Najis dadah pula. Najis gajah tu di atas jalan.
0: Najis dadah lah kan. Kalau kita salah sinonimnya macam tu.
1: Atas jalan tu gerun juga tu kan. Kita tiga beranak waktu tu.
0: Memang kalau najis dia pun, kita tengok besar dah. Mesti pemilik dia pun besar.
1: Tapi Bas tahu tak, kalau kata orang kampung dulu, kalau kata najis
0: Ambil
1: sebab dia boleh menghalang penyakit hawa ayam ke, silap macam tu. Letak dekat reban ayam kan, lawa ayam macam tu.
0: Betul ya?
1: Dah, itu orang tua-tua.
0: Orang tua-tua dulu lah.
1: Orang tua-tua dulu, mana nak ada apa macam ngela ni orang tua-tua dulu kan. Kalau ni macam-macam ubat ada, ubat ayam.
0: Itu dia Dan kepada anda semua yang mungkin duk lalu, law ni tak tahu ada siaran ke tak ada, mungkin RTM klik kot lalu kot Banjaran yang ibas beritahu ke bas beritahu tadi tu, hati-hati.
1: Hati-hati.
0: Tambah-tambah malam kan. Ui, memang risau sangat-sangat.
1: Risau.
0: Sekejap kita kongsi pula untuk anda semua banyak lagi lepas ni.
1: #RancakBerbisa

0: #8610 #RancaBudisa.
1: Ya, TV 610 hashtag rancak berbisa. 9.46 minit pagi ada di akhir-akhir dari Bas.
2: Okey, kalau ikutkan bila sebut akhir ni, akhir tu akhir apa Bas? Akhir pertemuan
1: akhir
2: kita.
1: Akhir pertemuan kita.
2: Oh, akhir pertemuan kita untuk hari inilah.
1: Untuk hari ni, segmen hari ni 610. Yes. Sat lagi diteruskan pula oleh Siti Zek.
2: Interaktif 102. Rancak
1: serata-rata.
2: Okey, kita sebut hari ni kan di penghujung ni, kita ni sekarang ni dah berada pada fasa pertama, 10 yang pertama, 9 Ogos. Kan hari ni kan bila sebut pasal 9 Ogos ni, kita dah masuk bulan Ogos ni, kita perancangan kita untuk, kita kalau dulu kita nak sambut tau. Kita nak sambut merdeka di mana?
1: Rambungan lah.
2: Rambungan ke, rombongan ke, ataupun kita nak piknik bersama dengan keluarga, family semua tu. Bila dulu kita akan fikir macam tu lah. Sebab dulu kalau kata kita pi jalan-jalan pun tak ramai macam lah apa.
1: Maknanya orang atas jalan ke?
2: Atas jalan ataupun tak cari tempat yang kan? Kita nak tuju. Contohlah macam kita nak pi ke Tupah. Bukit Tupah tu, kalau biasa-biasa, kalau dulu-dulu pun orang ada juga, ada tempat untuk kita nak mandi. Tapi kalau cuti 31 Ogos.
1: Memang.
2: Padat, dik.
1: Tak tahulah nak sumbat kereta tak mana, nak pergi kerja tak mana pun tak tahu. Memang setiap kita tengok tempat tu memang penuh.
2: Penuh. Nak bakar takkan kita nak mandi tepi dengan orang tak ada privacy langsung.
1: Tak syok. Kan? Kalau tak orang boleh. Ramai memang tak syok.
2: Anak-anak lah mandi. Kita tu tak mandi lah.
1: Kita jangan. Kita tengok. Sebab tu lah nak pergi tempat-tempat yang macam tu. Kita kena tengok dulu. Jangan duduk pergi terjun je.
2: Terus tengok dulu eh.
1: Kita tengok pantau dulu macam. Okey. Kita saja. Pi pun waktu orang tak ada.
2: Kan? Bukan masuk kita saja tu, jangan kita saja, bahaya juga kan, takut kan.
1: Taklah, maknanya kata
2: ada jugalah.
1: Orang tepi-tepi tak ada sangatlah dia pikul.
2: Tak
1: lain.
2: Ramai orang, tak ramai.
1: Ramai baru bolehlah kita mandi dan juga nak tukar baju pun semua kawasan terbuka tu kena fikir sendirilah. Kalau tak pun naik je lah basah-basah.
2: Okey, kalau sekarang ni musim hujan atau musim panas?
1: Musim nak kata panas.
2: Hujan panas.
1: Hujan panas.
2: Hujan panas.
1: Lepas tu kadang-kadang dia hujan juga kan. Lepas tu panas 2 hari, lepas tu dia hujan lebat pula. Macam tu lah.
2: Okey, seperti mana yang dikatakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga sebelum ni, waktu kita baca berita kan, sampai ke penyampai berita tu, ada sebut juga berkenaan kita, kalau boleh kita cuba elak-elakkan sebelum ni kan, daripada kita ke pusat peringinan, mandi terjun dan sebagainya. Takut nanti kepala ayak. Yang tu membangkan.
1: Kena tengok juga keadaan cuaca tu. Tengok macam langit tu dah mendung macam dengan nak turun hujan kan. Tak payahlah pi. Ni tengok macam cuaca indah je, langit pun cerah, biru elok pun semua tu.
2: Boleh.
1: Boleh lah kita pi.
2: Sebab Ji ada tengok tau di social media yang luncur di hadapan Ji tu sebelum terkena dengan virus ni. Adalah sekumpulan anak-anak di, bukan di, di Malaysia, di Indonesia ada cuci motor tu. Bila masa cuci tengok, motor dia masuk motor tu, cuci motor dalam layak terjun, ayat tak banyak dengan santai-santai lah sayangku ni, cuci motor, tiba-tiba ada daun kayu main kan. Ada yang sempat bawa lari motor, ada juga yang tak sempat. Lajunya ayak tersebut tak sempat nak lari motor lah.
1: Ni takut ni.
2: Tu kita risau.
1: Tu tengok cuaca dia elok kan.
2: Cuaca okey. Panas elok kan. Tiba-tiba nama macam tu. Okey. Sebab tu kita jarang sangat kita nak dengar di tempat kita. Tapi
1: Ada
2: sekarang ni dah
1: benda
2: ada.
1: Benda tu lah, kan? Ada. Kena hati-hati selalulah kan. Dah kita bagi tahu dah macam mana petanda-petanda dia tu. Kan simptom-simptom. Kepala ayak tu dia kena tahu dah lah. Okey.
2: Tahu dah.
1: Dan juga kita nak ke mana, nak balik dah?
2: Jomlah
1: kan. Lepas ni Siti Zek bersama dengan anda semua. Jaga diri. Terima kasih kepada Syukri Ismail dan juga
2: Khairuddin Razak. Sebab kita nak maklum juga, esok kita tak bersiaran tau. Sumi akan bersiaran esok.
1: Ya, esok Ibas tak bersiaran, Sumi akan bersiaran. Kita bersiaran hari Selasa.
2: InsyaAllah hari Selasa. Sebabkan esok kita ada program
1: Uji Bakat Bintang Piramli 2026 Zon Utara. Kami dua ni terlibat kan.
2: Terlibat, sebab kita tu, terlibat ramai lagi rakan-rakan kita.
1: Ya, sebab tu kami tak bersiaran di udara. Kami bersiaran di kedai FM sahaja.
2: InsyaAllah.
1: Tak di udara, tapi ada di kedai FM.
2: Orang selalu tanya kan kita kan. Ajar esok. Kita nak cakap tak kerja. Mana boleh kan?
1: Memang kerja
2: tapi tak bercakap.
1: Tak bercakap pun tak boleh juga.
2: Tak, kita kata lagu tu nak bagi faham. Tak bercakap.
1: Tak gimana kerja tak bercakap.
2: Tak bercakap siapa? Oh, tak cakap di radio.
1: Kami bercakap di lapangan.
2: Macam tu.
1: Okey, jaga diri semua. Senyum-senyum selalu. Nak buat ucapan tak ni?
2: Dah buat dah tadi ni. Jangan kerak sangat. Marah pun syok ni.
1: Ucapan birthday buat dah?
2: Buat dah.
1: Okeylah untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alor gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Interaktif 102 #RancaK Serata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Jumpa dan jumpa lagi kita di Interaktif 102. Bertemankan suara ini, Siti Zaidah Osman, Siti Zek akan temani anda sehingga detikkan 2 petang nanti di Interaktif 102. Okey, untuk hari ini sebagai permulaan untuk kita bersama, Siti Zek nak kongsikan satu kata-kata yang boleh memberikan semangat, motivasi untuk diri kita. Kadang-kadang hidup ini tidak berjalan seperti yang kita rancang. Betul tak? Kadang kita rancang benda lain, jadinya benda lain. Tapi ingat, setiap yang berlaku ada hikmahnya. Jadi jangan mudah untuk kita mengalah, jangan mudah untuk kita berundur kerana satu kegagalan. Mungkin itulah jalan untuk kita menuju kejayaan yang lebih besar. Jadi terus melangkah walaupun perlahan, kerana yang penting bukan seberapa laju untuk kita sampai, tetapi sejauh mana kita tidak pernah berhenti untuk berusaha. Semoga apa yang kita rancangkan berjalan lancar dengan sempurna, insyaAllah. Okey, setia teman Siti Zek di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Santai, Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Radio Kedah FM.

Terima kasih untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami di Kedai FM. Nantikan sebentar lagi kita akan bersama untuk Siri Tajaan yang akan memperkatakan mengenai dengan program Merdeka Fun Festa by Kedah Resort 2026. Nak tahu lebih lanjut, nantikan. Tunggu bersama dengan kami 10.30 minit pagi Kedai FM.

0: Okey, baik. Terima kasih lagi untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Masih lagi kita memperkatakan dengan program Merdeka Fun Vista by Kedah Resort 2026. Tarikhnya sekali lagi Siti Zia maklumkan untuk anda, 22 Ogos ini di Serdang Lakeview Resort di Bandar Baru Serdang. Okey, kita nak tahu juga berkenaan dengan objektif utama penganjuran Merdeka Fun Vista. Mungkin Puan Zatul Husna boleh maklumkan untuk kita, silakan.
1: Okey, baik. Objektif utama kita adalah kita nak memperkenalkan kita punya produk, kemudahan dan perkhidmatan di bawah Kedah Resort dan anak syarikat Kedah sendirilah. Yeah. So di sini juga kita nak tarik pelanggan-pelanggan baru sebab kita nak meningkatkan lagi tempahan bilik dan fasiliti yang ada di semua cawangan Kedah Resort. Betul. Kemudian kita nak mempromosi dan menjual pelbagai pakej pada hari berkenaan, iaitu seperti pakej percutian, seminar, family day, wedding juga, dan juga pakej trading. Yeah. So siapa yang nak dapat kiranya diskaun promosi pada hari kejadian boleh datang dekat booth Kedah Resort sendiri. Kemudian kita akan nak mengukuhkan hubungan strategik dengan komuniti setempat. Yeah. Dan yang terakhir, kita nak tingkatkan imej korporat dan jalinan kerjasama perniagaan dengan semua semua komuniti dan juga orang kata korporat dengan syarikat Kedah lah, dengan lebih meluas, insyaAllah.
0: Okey, mungkin Cik Muhammad Syakir boleh maklumkan juga kepada pendengar-pendengar kita harapan daripada pihak Kedah Resort sendirilah untuk penganjuran program ni. Ya.
2: Okey, sebelum tu saya nak ceritakan sikit lah. Selain daripada Kedah Resort ni, terdapat pelbagai produk anak syarikat Kedah yang lain dah yang boleh dilanggan pada hari kejadian masa program. Antara dia sebagaimana yang dimaklumkan oleh Puan Husna, iaitu package oleh Kedah Resort. Dan selain itu juga jualan berkaitan dengan air mineral Al-Wadi. Sekarang orang Kedah ni tak tahu yang apa anak syarikat Kedah ni kita mengeluarkan air Al-Wadi. Di mana air Al-Wadi ni sangat famous lah pada bulan puasa.
0: Mineral.
2: Air Al-Wadi ni. Dan kami juga membuka peluang kepada semua agensi dan usahawan lah yang mana berminat untuk buat mineral jenama sendiri untuk menghubungi kami atau boleh dapatkan pertanyaan lanjut dengan pegawai kami yang bertugas pada hari kejadian.
0: Boleh juga buat penjenamaan sendiri ya?
2: Ya, betul. Sama untuk OEM kita persediakan juga. Dan selain itu juga kita ada anak syarikat Kedah Properties and Management Senang Berhad, di mana Kedah Properties ni menjalankan aktiviti sewaan dan juga membuat apa rumah lah.
0: Okey, itu antara yang terbaik lah.
2: Harapan bagi pihak Kedah Resort untuk penganjuran program kali ini, iaitu kami berharap yang program ini dapat menjadi satu platform yang menyatukan masyarakat tanpa mengira umur dan latar belakang. Dan selain itu kami berharap lebih ramai masyarakat mengenali Kedah Resort lah sebagai satu destinasi pelancongan yang keluarga, yang menawarkan pelbagai kemudahan serta aktiviti menarik. Kadang orang kenal Kedah Resort ni di Benaman, di Six ya, sedangkan kita masih ada lagi resort-resort kita di Link. Dan yang paling penting, kami ingin melihat program ini memberi manfaat kepada usahawan tempatan lah, ya, untuk meningkatkan ekonomi setempat dan mengukuhkan hubungan antara agensi kerajaan dan juga masyarakat.
0: Okey, ini yang bakal dilangsungkan lah ya, program Merdeka Fun Vista by Kedah Resort. Mungkin ada perancangan program lain ke selepas ini?
1: Untuk Fun Vista ni insyaAllah kita akan kita akan buat by tahunan. Tapi kita akan rotate by cawangan-cawangan yang lain lah. Tahun lepas di Benaman Resort, tahun ni di Serdang Lakeview Resort. So insyaAllah di tahun depan kita akan ke Carut Tualang Sik lah juga. So insyaAllah dekat tahun depan tu kita akan fokuskan cawangan-cawangan yang lain juga. So kita nak perkenalkan apa lagi aktiviti yang ada di kawasan sekitar. Kalau di Carut Tualang ni pun kita ada kilang aluminium semula jadi tadi. So kita nak promosi tempat kita dengan produk dan perkhidmatan yang ada, insyaAllah.
0: Okey, setakat ini air mineral Al-Wadi tu dipasarkan sehingga mana?
2: Kita setakat ni di kawasan utara ni kita dah pasarkan, dan kita pun dah penetrate market sampai ke Johor lah. Kita dah sampai air kita Al-Wadi kita ke sana tu.
0: Jadi boleh dapatkan di mana-mana pasaran, pasar raya ke?
2: Ya, di pasar raya,
0: di kedai runcit ke mana-mana.
2: Runcit, di sekitar kawasan Kedah ni memang kita ada lah.
0: Ini adalah keluaran daripada Kedah sendiri lah ya?
2: Ya, Kedah Ekonomis.
0: Okey, Alhamdulillah. Okey, dan mungkin boleh ulang sekali lagi, ada yang terlepas dengar ke mengenai dengan program yang akan dilangsungkan ini, iaitu Merdeka

0: Fun Festa by Kedah Resort 2026 pada yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu Sabtu 22 Ogos ini. Okey, silakan ya. Sekali lagi.
1: Activity. So activity kita ada explorers, bukan saja fun run 10km dan 5km. Kita ada pertandingan carom, vendor makanan viral, kayak, combat archery, petting zoo, super dupa, pertandingan mewarna, pertandingan gubahan bento merdeka, peragaan busana ambang merdeka dan juga yang paling penting ada cabutan bertuah. Ada pelbagai hadiah.
0: Cabutan bertuah juga, ni hujung lah ya.
1: Hujung. Kita ada selingan sebenarnya. Selingan. Daripada 10 pagi sampai ke petang tu akan ada sentiasa silsilah hadiah lah.
2: Dan selain itu juga kita ada pameran daripada agensi-agensi kerajaan. Dan juga kita ada daripada kolej kita juga kita ada untuk perkhidmatan untuk tukar minyak hitam.
0: Tukar minyak hitam, percuma. Jadi ramai lah ya yang akan bawa motor ni pergi.
1: Boleh.
2: Mai.
0: Jadi untuk fun run tu, kena daftar, dah buka lagi pendaftaran ke macam mana?
1: Dah tutup.
0: Dah tutup.
1: So yang kita perlukan sekarang adalah untuk combat archery. Sebab pertandingan ni kita buka kepada kita buat pertandingan liga agensi. So kita buka kepada maksudnya agensi-agensi dan juga komuniti setempat. So peserta akan diberi hadiah CJ penyertaan program pembangunan pasukan dynamic untuk combat archery team building assessment. Dan juga CJ ini boleh digunakan sebagai dokumentasi latihan ataupun kehadiran rasmi bagi kaki tangan terlibat, insyaAllah.
0: Itu dia sebenarnya banyak ya program-program yang akan diadakan, aktiviti di sana nanti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk semua 22 Ogos ya di Serdang Lakeview Resort Banak Baru, Serdang.
1: Betul.
0: Jadi sedikit kata-kata akhir daripada Cik Syakir, silakan.
2: Terima kasih kepada DJ Siti Zack, dan saya ingin mengajak kepada semua orang lah, terutama di kawasan sekitar Banak Baru, Serdang dan Kolim, untuk sama-sama untuk hadir memeriahkan program dan majlis pada hari tersebut lah. Jadi dia jemput semua lah,
0: insyaAllah. Cik Usna,
1: okay. Sebarang pertanyaan lanjut untuk aktiviti hari berkenaan boleh hubungi 013-575-4880.
0: Okey, 013-575-4880. Ini untuk maklumat lanjut lah nak.
1: Ya, betul.
0: Nak tengok kat Facebook pun boleh juga.
1: Boleh. Kita ke TikTok, IG atau Facebook di bawah Kedah Holding, Kedah Resort, Kedah Agrobiz dan juga Kedah Property. Kat situ kita ada warakan.
0: Okey, kita harapkan program ini akan dilangsungkan dengan sempurna dan lancar, insyaAllah. Okey, terima kasih untuk keduanya, kepada Encik Muhammad Syakir Zufairi Raziuddin, Pengurus Besar Kumpulan Kedah Holding Sdn Berhad, dan juga untuk Puan Zaatul Husna Zulkifli, Pengurus Kedah Resort and Holidays Sdn Berhad. Terima kasih bersama dengan Kedah FM. Jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.

0: Allah yang mulia, kerana wajib telah ternyata segala perbuatan maulah diserta. Seni gayung, seni pusaka, bekalan air raja kesakti, keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Bukit Dedap Sit 105.1.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.

Stream 102. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM bertemankan Siti Z waktu ini sehingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah ya. Okey, hari ini kalau kita nampak siapa-siapa di antara rakan-rakan kita ke siapa-siapalah yang kita nampak tengah bawa kereta atau kita nampak orang yang jalan terjengkit-jengkit sakit dan sebagainya, kita doakanlah untuk kesembuhan dia. Dan kalau kita nampak hari ini ada orang yang susah, kita doakan rezeki dia. Dan juga kalau kita nampak ada siapa-siapa yang sedih hari ini, sama-samalah kita doakan dia bahagia, kan? Semoga apa yang kita doakan tu akan berbaliklah kepada kita semula, insyaAllah. Doa bukan saja untuk diri sendiri, tapi kebaikan juga, kebajikan untuk kita sekiranya kita mendoakan untuk orang lain, okay? Terima kasih, sila lagi setia bersama dengan kami. Kedah FM.

0: Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Ketika FM Mesra Harmoni.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

Terima kasih untuk semua yang sentiasa bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni 18 jam sehari, okey. Hari ini macam mana dengan anda? Ha, jagalah kesihatan kita, jaga hati kita elok-elok nah. Jangan berada dalam keadaan yang tertekan, bimbang, susah hati, tak tahuan hala. Relax-relax, tenang-tenang saja, okey. Sebenarnya tekanan ataupun kebimbangan dia boleh ganggu emosi kita. Bila dah ganggu emosi tu, jantung kita akan rasa berdebak-debak, dudak-dudak. Lepas tu dia mulalah main sakit kepala lah, gangguan penghadaman lah, susah nak tidur dan macam-macam lagi lah masalah-masalah kesihatan yang lain. Jadi hari ni kita jangan abaikan isyarat tubuh kita. Kalau dah rasa macam letih sangat-sangat dah, berhentilah saat, ambil masa rehat, tenang-tenangkan diri, bagi ruang untuk diri kita ni berehat dan bagi ruang untuk diri kita ni pulih sepenuhnya. Ha, biar berada dalam keadaan yang tenang. Jadi kesihatan ni sebenarnya bukan daripada keadaan fizikal je, tetapi juga daripada mental kita, daripada emosi kita. Jadi hari ini kita hargailah diri kita, kita sentiasa peka dengan isyarat tubuh badan kita. Kalau rasa macam tak sihat, rasa macam letih lesu, berehatlah seketika. Ingat ya, kesihatan tidak boleh dibeli. Aha. Okey, terus kekal setia lagi bersama dengan kami Kedah FM Mesra Harmoni.

Okey, masih lagi bertemankan Siti Z di Kedah FM waktu ini sehingga detikkan 2 petang nanti. Okey, hari ini kalau kita ada anak-anak yang masih lagi di bangku sekolah, tak kira lah sekolah menengah ke sekolah rendah ke, kita pantau-pantaulah anak-anak kita ya. Masing-masing dah ada telefon bimbit sekarang ni. Apa kandungan di dalam telefon bimbit mereka? Adakah ada unsur-unsur untuk memeras ugut di sekolah ataupun ada unsur-unsur yang tidak baik ya, lucah dan sebagainya? Kita tengok dan pantaulah anak-anak kita, okey. Takut sekarang ni macam-macam perkara-perkara yang buruk berlaku yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Jadi bimbingannya terlebih dahulu dari rumah. Jadi kita sebagai ibu bapa ni sentiasalah kita buat pemantauan ya pada anak-anak kita. Kalau tak ada telefon bimbit pun, tengok dengan siapa dia berkawan, cara mana dia bercakap, perangai dia macam mana kan. Kadang kat rumah tu nampak elok, baik je, tunduk je, tapi kat sekolah tu dia jadi ketua. Hebat, semua orang dengar arahan dia, duk buli dan sebagainya. Perkara-perkara yang macam inilah kita tak nak berlaku kepada generasi pelapis masa depan negara kita, okey. Kadang-kadang anak-anak pelajar kita ni banyak terikut-ikut ya dengan apa yang disiarkan di media-media sosial, di televisyen ataupun dunia luar di sana. Benda-benda yang macam itulah yang menjadi ikutan mereka. Dan untuk makluman anda juga, MCMC komited memastikan ruang digital di Malaysia ini kekal selamat. Jadi sejak tahun 2022, sebanyak 38,470 kandungan yang berunsur buli dan gangguan telah diturunkan daripada pelbagai platform media sosial. Jadi langkah ini sebenarnya adalah sebahagian daripada usaha berterusan pihak kerajaan, pihak MCMC untuk membanteras buli cyber dan juga melindungi pengguna daripada ancaman digital. Jadi pihak kerajaan ada peranan tertentu untuk nak memastikan kegiatan buli dan sebagainya tidak berlaku, dan kita juga sebagai ibu bapa ataupun waris perlu memainkan peranan ya. Kalau dekat sekolah nanti cikgu-cikgu pula memainkan peranan sebagai guru. Jadi bila dah balik rumah, kita pula memainkan peranan kita yang berterusan ya, untuk memastikan mereka sentiasa berada dalam keadaan yang elok. Okey, apapun, terima kasih sekali lagi. Info yang terbaik kami kongsikan untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM.

Okey, saudara, nantikan ya, tepat pukul 12.30 hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

Sempoi. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Dan Syok. Sempoi dan Syok. Kedah FM.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Jalur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

terima kasih sekali lagi untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Okey, saudara, kita sekarang ni dah di bulan kemerdekaan. Kita nak sambut merdeka pada 31 Ogos nanti. Jadi macam mana dengan anda? Dah nyatakan semangat patriotisme, semangat patriotik dalam diri, dah zahirkan ke belum dengan cara mengibarkan jalur gemilang? Buatlah cepat-cepat ya. Yang belum lagi kibarkan jalur gemilang, jomlah sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Dia kata, Siti Z, saya tak kibar-kibar tapi saya lekat saja kat kereta. Tak apa, buatlah macam mana pun. Itu adalah melambangkan semangat kita cintakan negara kita. Jadi beringat juga nah untuk semua, jangan sampai kita kibarkan bendera yang dah lusuh, yang dah koyak dan sebagainya. Okey, ingat ya, setiap kibaran melambangkan keprihatinan kita untuk sama-sama kita bangkitkan semangat patriotik dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, sama-samalah kita hargai, kita pelihara, kita hormati simbol negara kita, jalur gemilang. Terima kasih, terus dia lagi bersama dengan kami, Kedah FM.

di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari akan ke udara dan teruskan lagi kesiaan anda. Masih lagi bertemakan Siti Z sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5 Kedah FM.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: maksud dari selawat An-Nur. Ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian, dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kelebihannya.
1: Saudara muslimin dan juga muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita berbicara tentang hikmah bersyukur. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita yang mengeluh tentang rezeki. Dan sebenarnya yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur. Sebagai seorang suami, syukurlah isteri kita boleh masak mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang, tetapi hati isteri itu masak itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita, jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham, bahawa dalam hidup kita kena praktikalkan amalan untuk ucap Alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah saja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim
4: 105.7 seluruh Langkawi.

Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM dan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur juga untuk semua. Baru saja masuk waktunya sebentar tadi. Alhamdulillah, selesai sudah. Ambil masa yang terbaik untuk kita cepatkan solat kita kan. Nah, dan selepas tu berdoa lah. Mungkin ada perkara-perkara yang kita lakukan pagi tadi mungkin tak menjadi. Dengan doa kita tu insyaAllah akan diangkat petang nanti, Allah buka jalan. Jadi jangan putus asa lah. Teruskan usaha kita, teruskan doa kita juga ya. Kejayaan sebenarnya bukan datang dari langkah yang besar, tapi dari langkah kecil yang berterusan. Okey, terima kasih sekali lagi setia bersama dengan kami.

0: Radio Muslim Kedah.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
0: Radio Muslim Kedah.

Baiklah, terima kasih untuk anda yang setia teman Siti Z sejak pukul 10 pagi tadi sampailah ke saat ini ya. Tugasan saya pun bakal berakhir sahaja lagi dan tepat pukul 2 petang akan dibawakan kepada anda Raudah Sakinah. Esok Siti Z akan kembali lagi bersama dengan anda. Yang penting setia sentiasa bersama dengan kami 18 jam sehari. Okey, kita jumpa lagi esok di Interaktif 102 #rancakseratarata. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab tutur kata kita ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكسه pada Ustaz Amin selaku moderator, yang dimuliakan Tuan Syekh Muzammil selaku penasihat surau, pihak penasihat masjid, pada ahli-ahli jawatankuasa masjid, pegawai-pegawai masjid muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, kita buat kerja untuk Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapakah yang lebih baik kata-kata dia daripada orang yang mengajak supaya pergi, mengajak menuju pada Allah? Man da'a ila Allah, yang menyeru kepada Allah. Biarlah penat sedikit, biarlah letih sedikit, janji apa yang kita buat adalah untuk menuju kepada Allah, dan kata Allah tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Yang mengajak supaya menuju kepada Allah dan melakukan amal soleh. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila sebut tentang Maulidur Rasul, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pastinya dilantik menjadi rasul dan akan diberikan kepadanya Al-Quranul Karim sebagai tanda bahawa dia adalah Nabi akhirul zaman, dan ianya telah pun berlaku dan Nabi telah pun wafat. Sabdaannya masih ada, Al-Qurannya masih lagi ada dengan kita. Kenapa begitu penting Nabi kepada kita? Pentingnya tinggalan Nabi, Al-Quran dan hadis kepada kita? Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Qul nahbitu minha jami'ah, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ketika Nabi Adam, Allah Ta'ala hantarkan ke dunia. Ketika Adam dan Hawa itu diturunkan ke dunia, Allah kata apa? قُلْ نَحْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا. Turun, pergi turun semua. Tetapi turunnya Nabi Adam sebagai khalifah, Hawa sebagai khalifah, kerana mereka adalah manusia. Yang Allah kata tugas manusia, jawatan manusia ialah khalifah. Di mana? Khalifatul fil ardi, menjadi khalifah di dunia, menjadi khalifah di bumi. Manusia ni adalah khalifah di sini, yang bertugas di sini. Apa jawatan kita? Jawatan kita adalah khalifah. Wah, besar ni tuan-tuan ni. Besar jawatan kita ni, khalifah di dunia. Maka nak jadi khalifah, tak boleh ikut suka kita. Macam kita ni lah, imam masjid, bukan boleh ikut dan kita, nak mentadbir masjid. Kita ada etika, kita ada SOP, kita ada sesuatu yang dipanggil sebagai peraturan, nak menjalankan, nak menghidupkan sebuah masjid, supaya masjid jadi elok. Peraturan yang ditetapkan, yang diletakkan itu, supaya dituruti. Begitulah kita bila menjadi khalifah. Bukan suka, kok suka kita, kok dan kita je nak jadi khalifah di dunia. Maka Allah Ta'ala datangkan kepada kita huda, petunjuk. Zaman Nabi Adam ada petunjuk, zaman Nabi Nuh ada petunjuk, zaman Nabi Idris ada petunjuk. Sampailah zaman kita, Allah jadikan kita khalifah ni bukan kau suka hang lah, nak buat apa pun, hang nak perintah lagu mana pun, hang nak tadbir lagu mana pun, hang nak buat apa pada alam ni, terpulanglah wahai manusia. Tak, Allah Ta'ala datangkan kepada kita hidayah. Hidayah bahasa kita, bahasa Arab pun hidayah juga, asal daripada perkataan huda, petunjuk, supaya jalan tu jadi betul. Saya ni datang daripada Kota Baru, kemudian ikut petunjuk datang sampai ke Balik, sampai ke Padang Serai, cari masjid tang mana aku nak semayang jemaah. Oh, tak, Padang Meha. Padang apa? Padang Meha. Semayang itu. Habis semayang 2:30, tolak mai pula tuan-tuan, sampai di sini Jitra tadi, Pukul elok tepat pukul 6 petang baru boleh mandi tak? 6 petang mandi pukul 7 gerak mai sini pula dah. Nasi tak makan, apa tak makan, makan kat depan tu. Restoran apa ada-ada. Baru mai sini tak ni. Duk terasa lagi bihun ni. Tuan-tuan, macam mana yang saya boleh sampai sebab dia ada wazir?
0: Tak faham-faham.
1: Haji wazir. Yang mana faham-faham, tak faham. Ikut Wiz tu, dia sampai. Kalau Wiz kata, tapi saya tak ikut, rasa tuan-tuan, no. Pergi Changlun. Pergi Danuk. Oh, nak ya, tak.
0: Kau nak kuda baru.
1: Oh, ada Zem. Itulah gunanya Wiz. Itulah gunanya Wazir. Selamat sampai. Boleh dengan tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi pada kita petunjuk supaya hang sampai. Petunjuk kita siapa? Yang pertamanya Al-Quran. Allah sebut dalam Quran, Alif Lam Mim. Sambung. Zalikal kitabu la raiba fih. Allah Ustaz, semua hafiz orang sini Ustaz.
0: Hafiz.
1: Hafiz semua ni. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, huda, petunjuk. Petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa yang mendapat Al-Quran itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disuruh menyampaikan kepada kita. Sebab itu adanya perkataan qul, qul, qul, qul. Qul huwallah, qul a'u, qul a'u. Qul ya ahlal kitab, qul, qul. Hai Muhammad, cakaplah. Hai Muhammad, bagitahulah kepada umat engkau. Hai Muhammad, bagitahulah kepada mereka. Dalam bahasa dulu, qul. Dalam bahasa sekarang, qul apa makna? Hei Muhammad, viralkan. Kasih viralkan Muhammad. Supaya semua orang boleh dapat. Jadi tuan-tuan, supaya kita jadi betul untuk jadi khalifah di dunia, Allah jadikan kita hidayah. Setiap nabi, setiap zaman ada hidayahnya. Zaman kita petunjuknya nama Al-Quran. Nak memahami Al-Quran bagaimana? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak ikut Nabi Muhammad, maka awak akan ikut Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu sayang kepada Allah, ikutlah aku, kata Rasulullah. Ikutlah dia, maknanya taatlah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan, pentingnya maulud Nabi pada kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau tak ada Nabi, kalau tak ada petunjuk, kalau tak ada Quran, tak mau ikut dia, agak-agak kita sekarang jadi apa? Agak-agak kita lah makan malam ni agak-agak lauk apa? Nasi lauk apa? Nasi putih biawak masak merah. Oh sedap lah cicah ayam asam. Kita ingat asal lembu ke aku ayam asam cicah apa? Biawak tu dia. Betul hampak punya ayam asam. Tapi kerana petunjuk daripada Allah, maka kita pun tahu matlamat kita. Kita pun tahu matlamat kita di dunia jadi khalifah. Dan bila jadi khalifah, kita ada matlamat yang betul. Sampailah kepada hari kiamat. Matlamat yang kita nak buat hidup dalam dunia ni, aku nak buat, aku nak hidup, aku nak melakukan sesuatu. Matlamat aku ialah untuk mencari keredaan Allah. Mudah-mudahan aku masuk syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu target. Kalau kita hidup, target kita jalan ni Allah redha tak? Jalan ni Allah suka tak? Jalan ni betul tak? Jalan ni selamat tak? Jalan ni halal ke haram? Kalau itu yang kita fikirkan, insyaAllah tuan-tuan, selamat kita. Sebab itu bila kita sambut maulid, bila kita sambut Isra Mi'raj, kita sambut awal Muharram, kita sambut Ma'al Hijrah, kita sambut apa-apa benda pun, tujuan dia apa? Memperingatkan kita supaya jangan lari daripada track. Hari ini ada pelari Malaysia yang disqualified. Masuk lomba lari, pengadil angkat line merah. Pasal apa? Dia masuk lain orang. Sikit eh. Kita kata nanya sungguh. Praktis setahun. Berlumba lari 2 tahun. Berjoging saja, angkat besi saja, posa lah, tak makan ni, nak lawan dunia ni. Tiba-tiba dibatalkan 200 meter. Orang tak ada tembak lagi, dia lari dah. Dapat kad merah, get out. Nampak itu pintu besar, keluar. Tapi saya dah berlatih 2 tahun. Di Amerika lagi saya berlatih. Kamu tak lepas. Sebab kamu berlepas awal. Belum aku lepaskan tembakan, kamu dah angkat kepala. Balik. Tolonglah. No. Balik. Paksa apa? Paksa melepaskan larian lebih awal daripada pengadil. Yang kemarin pula pelari kita lari lagi. Betul punya lepas. Lari-lari pula macam lagu mana lah kaki dia lagu mana. Pergi masuk lain orang pula. Boleh menang kad merah. Paksa apa? Langgar lain. Langgar border. Langgar sempadan. Habis. Sebab itu tuan-tuan, dalam nak cari jadi khalifah, nak jadi orang yang masuk syurga, mesti betul jalan dia. Orang sembahyang subuh 2, hang buat 8. Pak saya pun 8 mana? Oi dia kata 8 lah bagi, 2 sikit pahala, 8 banyak. Ustaz sedekah RM80 dengan Ustaz Wakah RM8,000. Mana banyak-banyak pahala? RM8,000 lah mak ngah. Ha, sebab tu mak ngah buat subuh 8. Ah, sudah. Mangah Nabi buat 2 mangah eh, bukan 8. Yang tu tak kira mangah eh. Mangah dah melanggar sempadan dia. Jalan yang mangah lalu salah mangah. Takkan Tuhan fikir macam tu. Orang dah sembahyang kira baik dah lah. Betul mangah sembahyang baik, tapi cara mangah jalan, cara mangah sembahyang tak betul. Macam pelari tadi, saya dah training lama ni, takkan tak lepas lagi. Sikit saja salah saya. Apa salah hang? Saya langgar lari lain orang, masuk lain orang. Tak boleh, batal. Ustaz, saya sembahyang subuh 2 rakaat. Takkan batal lagi ustaz. Mak ngah 8 betul lah salah. Saya 2. Betul mak maklum 2 rakaat, tapi maklum baca Fatihah tak betul. Maklum baca Fatihah tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nur, nir. Bismillahirrahmanirrahim. Nir. Pak Long macam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Patah lah Pak Long. Amboi berkira sangat Tuhan pun. Baris je pun. Yang ni yang tak mau ni. Sebab tu mesti ikut jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang betul tu jalan siapa? Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka macam mana supaya jadi betul? Ikutlah Nabi Muhammad. Macam mana nak ikut Nabi Muhammad kalau tak kenal? Macam mana nak ikut Nabi kalau tak kenal? Tuan-tuan, di sekolah saya, bermula minggu depan, masuk saja Rabiul Awal, kami akan belajar sebulan, setiap hari, selama 4 jam. Cerita tentang Nabi Muhammad saja. Start daripada 1 Rabiul Awal, hadis ni sampai penghujung bulan Rabiul Awal, cerita Nabi berjalan macam mana, Nabi makan macam mana, Nabi duduk macam mana, Nabi kahwin lagu mana, Nabi bagi makan orang macam mana, Nabi semayang macam mana, sikap Nabi macam mana, janggut Nabi macam mana, jubah Nabi macam mana. Pernah tak Nabi pakai seluar? Pernah tak Nabi pakai kencukin? Pernah tak Nabi Muhammad ni sikat rambut? Dia belah tepi ke belah tengah? Ustaz, dia pun kata belah tepi ni ustaz skema. Tak kira lah. Skema ke apa ke, Nabi belah mana? Daripada rupa Nabi, mata dia macam mana, hidung dia lagu mana, telinga dia lagu mana, sampai penutup batang tubuh Rasulullah tu macam mana? Nabi Muhammad kalau dia mandi, airnya daripada kepala turun ke rambut, turun ke dada, turun ke perut, jatuh terus ke perut tu, jatuh terus. Itu badan Rasulullah. Kita mandi rambut, turun ke hidung ayam, turun ke dada, mai ke perut jadi air terjun. Tak pernah faham, tak faham tu dah. Tiba-tiba kita kata, jom ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perut pun jadi air terjun. Ah, sudah. Kenapa yang kita belajar macam itu? Sampai tahap macam itu, Nabi jadi ketua macam mana? Nabi jadi suami lagu mana? Nabi jadi imam lagu mana? Nabi menjadi ahli perniagaan macam mana? Nabi menjadi khalifah macam mana? Nabi menjadi bapa lagu mana? Sampailah penutup dia nanti ialah, tadi saya sebut, hidung Nabi macam mana, bulu kening Nabi macam mana, uban Nabi macam mana, janggut macam mana, muka Nabi macam mana. Ulama-ulama kata supaya kamu kenal Rasulullah. Nanti bila kamu mimpi, kalau ada orang cakap, saya Rasulullah, kamu akan tahu itu bukan Rasulullah. Kerana kamu dah belajar macam mana rupa Nabi. Sebab hari ni tuan-tuan ada orang cakap, semalam ustaz saya mimpi jumpa Nabi. Macam mana rupa Nabi? Rambut dia kerinting ustaz. No, no, oh no. No, no, no, no, no, no. Berapa ramai yang boleh mengaku, ustaz semalam saya jumpa Nabi ustaz. Macam mana hidung dia? Ha, dia macam kita juga lah, ada dua lubang. Taulah dua lubang. Tuan sahabat kat saya lah, jangan ke tempat lubang pula. Berapa ramai yang tak kenal Nabi, tiba-tiba mimpi jumpa Nabi. Semalam saya mimpi jumpa Nabi ustaz. Rupa Nabi lagu mana? Muka dia ustaz, nak kata cerah tak cerah, putih tak putih. Dia putih kan? Jom tuan-tuan, masjid kita ni, tahun ni tak sempat buat ustaz, tahun depan, tahun depan pun tak sempat ustaz. Kita tunggu masjid kita siap. Sebulan Rabiul Awal kita ada tuan qadhi kita, penasihat kita. Sebulan tu belajar tentang Nabi. Macam mana yang kata petunjuk tadi ustaz sebut tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat lain pula, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad tu atas daripada akhlak, bayangkan. Bayangkan tuan-tuan, akhlak tu yang bagus. Nabi Muhammad tu atas daripada akhlak. Macam mana tu ustaz? Kalau awak kata akhlak ni akhlak dia ustaz, akhlaknya ialah Nabi Muhammad, atas daripada akhlak. Kalau nak tengok kebaikan, tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan dia, kita tak belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama dulu dia cerdik. Kalaulah nak cerita saja-saja, Allah, orang tak memahami. Biar orang pergi panggung wayang. Ni adik-adik ni, biar main game. Maka sebab itulah dibuatnya Maulidur Nabi, Maulidur Rasul. Tiap-tiap tahun buat supaya orang dengar tentang Nabi Muhammad. Orang cinta pada Nabi Muhammad, orang kenal Nabi Muhammad. Jadi janganlah cakap maulud Nabi ni bida'ah. Sahabat Nabi tak pernah sambut, memanglah sebab mereka kenal Nabi. Buat apa mereka nak dengar ceramah pasal Nabi? Yang kita ni kenal lah. Sebab tu di zaman Khalifah Muawiyah, ada orang beritahu kepada Khalifah Muawiyah, tuan, ada seorang laki-laki di tempat sana, muka dia macam muka Rasulullah. Bayangkan tuan-tuan, zaman tu ada orang muka macam Nabi. Panggil dia, saya nak tengok. Bila dia datang ke jumpa Khalifah tuan-tuan, Khalifah cium dia. Aku teringat Nabi bila aku pandang wajah kau. Tuan-tuan nak ajak dia pergi sambut maulud, dia kenal Nabi pada kita, tuan-tuan. Sebab tu kita hari ni cerita sungguh-sungguh tentang Nabi, supaya kita kenal Rasulullah. Kalaulah tak buat maulid tuan-tuan, pakai tak kenal. Tu yang mimpi jumpa Nabi, ya Allah ustaz, Nabi ustaz, oi, apa muka dia? Dia lagu-lagu mana mak? Sebab tu tuan-tuan, nombor satu, tahun depan kita ubah. Ataupun lagi lama lagi, tak lama lagi kita ubah. Kita tak mau lagi buat ceramah maulid sekali ya. Sejam, dua jam, lepas tu makan. Jadi tuan-tuan, tahun depan ataupun lagi dua tahun, masjid kita siap, kita ubah. Minta tuan qadhi kita cerita sebulan tentang Nabi saja. Macam mana dia waktu kecil sampailah baginda wafat. Supaya kita tahu Nabi ini adalah hidayah, petunjuk yang Allah datangkan kepada kita. Wallahu a'lam.

0: Relax, do it now. Hashtag layan. Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Anda bertemankan saya Nora N di sini hari ini edisi Ahad. Hari ini 9 Ogos 2026. Okey, hari Ahad ni pasti tertanya-tanya. Selalu bukan saya yang berkonti hari Ahad kan. Hari ini saya menggantikan Zul dan esok Zul menggantikan saya. Macam itulah kita kan, tolong-menolong amalan mulia. Okey, dan untuk anda jam ini seperti biasa saya menemani anda dari jam 2 petang sampailah 6 petang nanti. Dan terima kasih kita ucapkan kepada rakan tugas sebentar tadi dalam interaktif 102 Siti Z yang telah pun menemani anda. Dan nantikan untuk jam yang kedua petang ni kita ada rancangan Pot Lek-Lek. Dan pastinya kalau anda dah tengok poster di Facebook Kedai FM kan, dah tahu dah apa yang akan sajikan untuk anda pada petang ini. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah. Bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Go!

0: dekat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: #Layan. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. 2.49 minit petang, jam yang pertama. Masih lagi saya Nora N di sini menemani anda. Okey, yang sedang mandu, selamat mandu, berhati-hati di jalan raya. Yang baru saja nak menjamu selera, lewat jamu selera hari ini kan, tak mengapa, asalkan perut itu berisi. Jangan biarkan kosong, nanti masuk angin susah pula kan. Okey, untuk anda jam yang kedua nanti 3 petang, seperti biasa kita ada rancangan Pot Let-Let. Dan pada minggu ni terbitan City Z, kita ada sesuatu yang unik yang akan kita bawakan untuk anda. Suatu seni, ni seni tangan ni. Okey, jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.
2: Ikuti Biz On Air di Kedai FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: San. Awak. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.
3: Kedah FM.
0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Potluck Kedah FM.
4: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi bersama dengan kami di Kedai FM. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam rancangan Potluck kita pada petang ini, 3 petang sampailah jam 4 petang. Dan seperti biasa, setiap petang Ahad ini istimewanya untuk anda, kita biasa kan tema program Potluck kita ni yang menekankan santai, kebersamaan dan juga penghargaan lah terhadap warisan tempatan, ya. Semoga perkongsian kita pada petang ini akan memberikan manfaat kepada anda, khususnya pada pencinta-pencinta kebudayaan, kesenian, kan? Okey, dan sebentar nanti kita akan bersama dengan tetamu istimewa yang mempunyai kepakaran lah, dan juga pengalaman luas dalam bidang craft tekstil, seni sulaman tangan, serta pembuatan beg tangan ni. Okey, dan beliau bukan sahaja menghasilkan karya yang unik dan juga bernilai seni, telah turut menyumbang dalam memertabatkan warisan kraft tangan tempatan melalui kreativiti dan juga kemahiran tangan yang beliau miliki. Jadi tunggu, nantikan kita ada tetamu kita untuk menghuraikan dengan lebih lanjut selepas ini. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dulu lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kaca dan Permata.

Jam yang paling dinanti. Potlek-lek 2026. Kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Potlek-lek ke-26.

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag-Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Okey, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi bersama dengan kami di Kedai FM dalam rancangan Potluck kita pada petang ini. Santai-santai, sembang tapi kan dengan penuh cerita yang bermanfaat dan menarik lah. Okey, terima kasihlah yang mendengar kami menerusi frekuensi ataupun menerusi RTM Klik. Dan jangan lupa anda juga boleh menyaksikan kami secara langsung di Facebook ketika ini. Kan jangan lupa like dan juga share banyak-banyak. Okey, baik, petang ni kita bersama dengan seorang penggiat seni dan craft yang cukup berpengalaman ya dalam menghasilkan karya tekstil, sulaman tangan dan juga beg tangan yang kreatif dan juga berkualiti. Kita nak bersama dengan Puan Norita Mustafa, usahawan craft sulaman. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam.
2: Sihat ah?
3: Alhamdulillah.
2: Okey, bila Puan datang ni dia bawa beg bagasi tu, saya rasa banyak, mesti banyak beg dia. Tapi sebenarnya tau, memang banyak tau dalam konti ni. Mata saya tengok, ya Allah, rambang. Okey, baik, kita nak tanya banyak soalan dekat Puan Norita kita ni, ataupun dikenali dengan nama Cik Ta. Betul tak? Orang kenali Puan dengan nama Cik Ta. Mungkin di TikTok biasa buat live nama Cik Ta ya.
3: Betul.
2: Okey. Baik, Cik Ta ya. Boleh tak kongsikanlah sedikit tentang latar belakang dan juga bagaimana sebenarnya mula menceburi bidang kraft tangan ni?
3: Saya sebenarnya sebelum ni bekerja. Saya bekerja di sektor perbankan. Okay. Lepas tu selepas berhenti kerja sekitar 2013. Waktu tu dia masih mencari-cari apa nak buat ni kan. So waktu tu saya start belajar menjahit, tapi fokus saya masa tu pada arah benda-benda yang cantik lah. Benda-benda yang cantik ni bagi saya antaranya handbag, okay, kasut, tudung kan. So bila kita orang kata further down, kita fokus balik tu, saya rasa handbag lah yang sesuai untuk saya jadikan apa hobi yang menjana pendapatan waktu tu.
2: Okay, apa yang menariknya minat Puan ni terhadap seni sulaman tangan ni lah?
3: Okay, yang ni pendapat saya lah. Bagi pandangan peribadi saya, seni sulaman ni adalah sesuatu kreativiti dari warisan kita zaman berzaman. So sekiranya lah kita biar kan. So orang lain memerhati, orang lain suka benda-benda macam ni kan. Sebab Nusantara ni besar kan. Nusantara ni besar. So untuk sulaman tangan kita ni, dia ada motif tersendiri bagi orang-orang kita ni. Jadi kalau kita tak pelihara, dia lama-lama dia akan hilang. Pelan demi pelan tu dia hilang macam tu. Sama macam sekarang ni, kadang-kadang tu terkedu bila ada generasi yang baru-baru ni, lapis-lapis anak-anak cucu ni kan, yang tak boleh membezakan batik dan songkit. Sedih, kita rasa sedih tu. Jadi kalau kita tak ada yang menggiatkan penggiat untuk memelihara warisan kita ni, lama-lama saya rasa dia akan hilang.
2: Betul.
3: Antara sebab saya rasa benda ni perlu kita ketengahkan, perlu kita jaga supaya warisan kita ni kekal ada dalam dalam dunia kita lah.
2: Okey, bagaimana pula tercetusnya lah ya idea untuk menghasilkan beg tangan berasaskan craft tekstil ni dan juga sulaman.
3: Dia okey, dia macam ni. Bila kita tengok pada sulaman kan, dia banyak meluas sulaman ni. Kita boleh buat sulaman pada pakaian, pada telekung, pada tudung apa kan. So saya selalu berfikir benda ni kalau kita buat dekat tudung, dia dia akan dekat tudung je lah. Kan, kalau kita buat kat telekung, waktu semayang je lah. Okey, kita nak dia kita boleh guna pada setiap masa. Tapi at the same time kita nak dia sesuatu yang kita pelihara, dia punya eksklusif dia tu. So jadi untuk kaum wanita, kita dengan tagline kita lah kan, dalam hati kita asal jelita ni kan. So kita nak bawa sesuatu yang cantik, kita buat, kita lahirkan sulaman, songket pada beg, tas tangan yang kita boleh bawa. So yang tu adalah satu yang menjadi kebanggaan, keanggunan seorang wanita berkejaya bila dia boleh memiliki satu-satu beg yang khas untuk dia aja. Sebab kita tak buat banyak. Limited
2: barang-barangnya kan. Okey, apa istimewanya ataupun identiti tersendirilah yang puan ketengahkan dalam setiap kali menghasilkan karya seni sulaman ni?
3: Okey, pada permulaan saya buat beg ni, saya buat kajian, kita buat kajian untuk negeri Kedah. Okay. Apa yang sinonim bila kita nak buat sulaman. So antaranya tu tentu-tentulah bunga padi. Kita ada ni macam ni. Macam ni bunga padi. Kalau nampak padi. Ini kan bunga padi ni, sulaman bunga padi lah. Selain pada bunga padi tu, kita pikir-pikir rupanya Kedah ni dia ada lagi satu bunga yang dinamakan bunga bongor. Bunga bongor ni adalah juga dikenali sebagai bunga gardenia, lambang istana Kedah. Yang warna merah tu bunga bongor.
2: Ini bunga bongor.
3: Ya. Kita mix dia sikit-sikit kan supaya dia nampak lebih eksklusif.
2: Ini yang dia nak ketengahkan adalah identiti negeri Kedah lah. Walaupun saya tengok ni dia tekat benang emas. Biasanya tekat ni dia popular di negeri Perak.
3: Betul. Betul sangat.
2: Kan?
3: Betul.
2: Tapi dia lagi nampak unik kan? Ada dua negeri yang
3: jadi
2: ada
3: kita,
2: di karya ni.
3: Kita gabungkan orang kata kemahiran tekat benang emas ni daripada negeri Perak. Kita minta dia lahirkan dalam bentuk bunga gardenia dan juga bunga bongor yang macam ni.
2: Oh, itu bunga bunga tu juga.
3: Kan, bunga bongor ni dia macam kecil-kecil yang hujung-hujung bila dia kering dia akan macam ni.
2: Ini apa pula bentuknya pun?
3: Yang itu kita kita buat lakaran lah, lakaran yang dia akan nampak kesenian warisan Melayu kita tu terletak pada bunga-bunga yang macam ni.
2: Ni yang tunjuk ni cantik tak? Cantik tak pendengar? Pendengar kita kalau nak tengok cantik tak cantik, tengok kat Facebook ya. Dekat Facebook ni kita ada tunjuk. Saya ni tak boleh tengok yang cantik ni.
3: Yang ni cantik ni.
2: Nampak?
3: Ni hijau kuning.
2: Ini kalau pakai kebaya dengan beg ni meletup ni. Kan? Meletup. Okey. Baik. Boleh tak puan ceritakanlah sikit proses menghasilkan satu produk sulaman dan juga beg tangan ni yang cantik ni daripada peringkat idea sehinggalah siap macam ni cantik ni Okey, saya buka sikit. Sambil-sambil puan cerita tu saya buka sikit.
3: Okey, dia biasanya bila nak menghasilkan beg-beg macam ni, kita akan cuba buat lakaran dululah. Kita buat lakaran sama ada kita nak buat mina audio bag. Mina audio bag ni yang ada bentuk yang macam ni.
2: Bentuk macam ni?
3: Dia ada clutch ni. Mina audio lah. Dia ada shell dia.
2: The shell dia.
3: Sama ada kita nak buat mina audio ataupun kita nak buat kiss lock. Yang ni nama dia kiss lock. Ni nama dia kiss lock.
2: Yang ni macam ni?
3: Kalau yang macam tu clutch mina audio.
2: Dia ada nama-nama dia.
3: Dia ada nama-nama dia. So kita akan narrow down lah apa yang kita nak fokus untuk hari tu. Kita nak buat, kalau kata kita nak buat contohnya kita nak buat yang macam kiss lock ni. So kita tengok frame kita color apa, kain apa yang sesuai, warna apa yang sesuai dengan frame ni. Sebab frame ni dia ada gold, ada rose gold, ada color hitam sikit.
2: Frame ni
3: So kita tengok yang mana yang sesuai dengan keunikan tiap-tiap satu frame tu. Daripada situ dia biasanya idea ni dia tak akan main yang macam
2: semua sekali.
3: Dia kadang-kadang spontaneously dia main. Kita akan sesuaikan. Biasanya bila dah main idea tu, kalau tengah duk buat benda lain, saya akan cuba jot down dulu.
2: Kau tengah masak, tulis-tulis.
3: Tulis dulu.
2: Takut hilang kan idea yang Allah bagi tu.
3: Kita tulis dulu. Lepas tu kita selesaikan kerja kita, kita patah balik.
2: Kita buat. Betul. Okey, maknanya itulah orang kata uniknya orang seni ni, bila dia dapat idea tu tak kira masa. Kadang-kadang tengah bangun tidur tu tiba-tiba ada idea. Tulis.
3: Kita tulis dulu.
2: Okey, apakah sebenarnya jenis bahan dan juga teknik lah sulaman yang sering puan gunakan dalam menghasilkan karya ni?
3: Okey, bagi menghasilkan beg macam ni, ada banyak teknik dan cara jahitan serta sulaman lah. Kalau contoh yang macam sulaman bunga padi yang macam ni, kita kena digitize lah, digitize dekat mesin sulam komputer. Kita digitize dulu baru kita akan dapat lah. Selain pada tu, kadang-kadang saya juga dapatkan pandangan dan orang kata apa tu ni daripada tim R&D Perbadanan Keraftangan dari Kedah. Kita boleh juga macam kami ahli keraftangan Malaysia, kita boleh dapatkan kerjasama daripada tim R&D. So kita boleh bagi tahu kak rasa nak buat bunga macam ni. So depa ni mahir, depa mahir, depa mahir dalam menggabungkan idea kita tu, dia akan lahirkan dalam bentuk lakaran yang lebih cantik. Kita ni lukis tangan lah kan.
2: Baik, banyak sebenarnya yang Cik Ta dah kongsikan bersama dengan kita. Jadi kita nak berehat kejap, lepas ni kita sambung semula. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan Potluck kita petang ini bersama dengan Puan Norita. Kita memperkatakan mengenai dengan sulaman tangan, kraft tangan ni. Okey, kita dengarkan lagu daripada Aisyah, Kain Songkit.

0: Hitam yang paling dinanti. Pot Lek-Lek 2026. Kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Pot Lek-Lek Kedah FM.
1: Okey, terima kasih kepada anda kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Pot Lek-Lek kita pada petang ini. Seni tekstil cantik bersulam, anggun bergaya. Anggun tak? Okey, memang anggun bergaya. Tadi lagu apa? Kain songkit. Dan ini saya pegang beg ni hasil dari kain songkit. Jadi boleh tak ceritakan material yang biasa digunakan untuk menghasilkan beg ini?
2: Okey, kita ada beberapa jenis material yang kita gunakan. Kalau untuk songkit, kita pakai songkit tenunan asli. Macam yang V tu, tenunan asli. Yang bawah ni.
1: Ni tenunan asli, patut
2: tenunan asli. Yang tu dengan yang ni adalah tenunan asli.
1: Oh, yang pink tu.
2: Dan kita juga guna songkit tenunan mesin yang macam ni. Yang ni tenunan mesin. So selain pada tu, kita gunakan juga batik. Macam ni. Batik pun dia ada banyak jenis batik lah. Ada cotton satin, batik marble, batik clay. So kita buat setiap satu tu, material tu kita akan buat. Dan bagi tekat, macam yang ni kita gunakan baldu. Yang ni kita guna baldu. So baldu ni dia ada ada grade juga. Jadi kita guna baldu. Sebab bila kita buat sulaman tangan ni, kalau yang grade tak berapa nak okey tu, dia akan pecah. Jadi kita pakai grade yang elok lah yang untuk elok boleh buat ni. Sama macam kita punya sulaman ni pun, kita pakai kain yang sesuai untuk buat sulaman, supaya dia tak nampak merekah ke apa kan. Dia jadi dia stick elok lah.
1: Dia stick elok lah. Ni lilac punya warna, nampak tak? Okay. Jadi setiap beg yang dihasilkan, adakah dia ada persamaan ataupun limited edition ke macam mana?
2: Untuk beg Nori by Cotswold ni, kita buat limited edition. Limited edition, dia tak ada 2-3, tak ada. Sekiranya menggunakan material corak yang sama, kita pastikan frame dia tu tak sama. Frame dia tak sama, jadi tak sama, dia memang limited edition satu je.
1: Okey, sebenarnya jadi usahawan craft ni apa cabaran yang paling besar sekali, Puan?
2: Dia cabaran dia banyak lah dalam dunia perniagaan ni kan. Cabaran dia banyak. So antaranya tu persaingan yang kita kata ada yang dari negara luar kan. Dan kita juga ada yang macam orang yang cut short lah. Tapi untuk Nori by Cotswold ni, kita cuba hasilkan beg-beg buatan tangan dari hati kita, dengan penuh kasih sayang. InsyaAllah dia sampai dekat customer kita. Sesuatu yang berbeza lah sikit.
1: Berbeza sikit kan. Penuh kasih sayang kan.
2: Dia bukan mass production ni.
1: Betul. Okey, bagaimana sebenarnya cara Puan nak promosikan biasanya produk-produk Puan ni lah?
2: Okey, kita buat promotion dari di platform media sosial. Di FB, IG, TikTok. Dan anak menantu saya pun membantulah dari segi pemasaran. Selain pada tu, kita ada di galeri lah. Untuk orang kata belah-belah utara ni lah, daripada nak turun, sebab saya base dekat Kulim. Jadi kalau yang sebelah utara ni boleh datang ke galeri kraft tangan di Hutan Kampung, dan juga galeri KEDA, Lembaga Kemajuan Wilayah Negeri Kedah, di Napoh. Kita adakan galeri dekat situ, galeri usahawan. So boleh dapatkan beg-beg di situ, selain daripada di platform social media.
1: Okey, bagaimana sebenarnya Puan memastikan lah ya kan, hasil kraft tangan tradisional ini kekal relevan untuk generasi muda ni?
2: Okey, kita kena ikut juga rentak orang muda ni. Betul. Walaupun kita ni tak berapa muda kan. Jadi kita cuba sesuaikan bag yang tradisional ni. Kita cuba lahirkan sesuatu bag yang boleh menarik minat generasi baru. Kita tengoklah macam ada style depa suka lagu mana tu, kita cuba sesuaikan, kita gantikan dengan macam kata songkit ni kan. Depa mungkin nak bawa clutch yang kecil-kecil,
1: yang kecil-kecil kan. Tak nak besar-besar kan.
2: Depa nak yang kecil-kecil, yang pitit dia kata kan. So kita sesuaikan. Macam tu. Ataupun yang macam ni.
1: Macam tu.
2: Mungkin makcik-makcik tak apa suka, tapi orang muda suka. Bila orang muda suka, makcik-makcik pun automatik akan suka, insya-Allah.
1: Okey, saya rasa kalau lihat pada hasil karya puan ni kan, tak kira lah besar ke kecil, dia ada sentimental value dia sebenarnya.
2: Betul.
1: Jadi bukan kata orang muda je yang suka, dia orang tua ke pun suka juga. Kanak-kanak pun kalau tengok bling-bling macam ni suka.
2: Betul. Tahu. Macam ni ni maksudlah. Nanti saya suka ni beg ni.
1: Kan?
2: Dia kalau pergi kenuri je, dia akan bawa beg yang saya buat.
1: Dia akan bawa beg yang sama tu lah. Okay. Baik. Kita nak berehat lagi. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita masih lagi nak bersama dengan Puan Norita Mustafa yang akan berkongsikan lagi cerita dan juga pengalaman beliau dalam bidang craft tekstil, seni sulaman tangan. Seni sulaman tangan dengan menghasilkan beg-beg tangan ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Terus setia mendengarkan Kedai FM. Mesra Harmoni.

0: Jam yang paling dinanti. Kot Lek-Lek 2026. Kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Kot Lek-Lek Kedah FM.
1: Okey, santai dan enjoy kita dalam Pot Lek-Lek petang ini. Sudah pun 3.34 minit petang. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Kedah FM di frekuensi kita di RTM Klik dan juga di Facebook. Baik, Craft Textile membuka peluang ya kepada usahawan untuk menghasilkan pelbagai produk kreatif dengan inovasi dan juga pemasaran yang baik. Hasil sulaman dan juga tekstil ini sebenarnya dikembangkan menjadi produk bernilai tinggi serta mempunyai pasaran yang lebih luas lah. Jadi saya nak bacakan juga berapa WhatsApp yang kita terima dari pendengar-pendengar kita ni yang menghantarkan menerusi WhatsApp Kedah FM ni. Azlina Kangar Perlis katanya pada saya, craft tekstil ni memang masih sangat relevan walaupun zaman semakin moden. Hasil seperti sulaman tangan dan juga beg craft tangan mempunyai nilai seni yang tersendiri, malah boleh dijadikan hadiah ataupun cendera hati yang lebih istimewa. Betul-betul. Nuraini Sungai Petani Kedah katanya, saya rasa ya, craft tekstil ni perlu terus diperkembangkan lagi, tetapi dengan rekaan yang lebih moden. Kalau hanya mengekalkan corak lama tanpa inovasi mungkin agak sukarlah. Dan untuk menarik minat golongan muda, katanya craft tekstil ni boleh menjadi satu sumber pendapatan yang baik kalau dipasarkan melalui media sosial dan juga platform dalam talian. Produk tempatan boleh sampai kepada pelanggan yang lebih ramai. Itu berapa-berapa pendapat lah ya, Puan, yang berkongsi pendapat mereka lah. Okey, jadi kita nak tanya lagi kepada Puan Norita kita ataupun Cik Ta kita. Apakah sebenarnya respon pelanggan terhadap produk yang dihasilkan secara handmade ni, berbanding dengan produk yang dihasilkan secara komersial atau dari kilang?
2: Okay, alhamdulillah, sebenarnya kita ada je setiap bulan tu ada je orang yang akan contact kita untuk buat beg yang istimewa, okay, yang khas,
1: yang khas kan,
2: macam baru ni awal tahun dulu kita dapat beberapa tempahan daripada penerima pingat di negeri Selangor. So dia beritahu dia nak motif dia macam ni, macam ni, macam ni. Jadi dia nak sesuatu yang eksklusif, cuma dia je yang bawa. Sebab kalau yang di pasaran mass production tu dia banyak lah, nama pun mass production kan, tapi yang ni kita buat khas untuk Tuan Badan lah.
1: Tuan Badan. Maknanya Tuan Badan nak macam tu, nak jenis macam mana, ataupun mungkin ada yang bawa matching sekali dengan baju, ada tak Puan?
2: Ada. Saya pun kadang-kadang saya pakai baju saya match juga dengan bag saya buat sekali.
1: Kain baju tu buatkan bag sekali.
2: Ya, betul. Boleh
1: ke kasut sekali boleh?
2: Kasut sikit hari kita buat.
1: Tengok saya suruh buat kasut pula. Okey, pernah tak Puan menghasilkan karya yang mempunyai nilai sentimental ataupun kisah yang istimewa lah dalam menghasilkan, orang kata dah berapa, 6 tahun ni,
2: Puan?
1: Lebih kurang 6 tahun ni.
2: Ada yang ni satu cerita yang terharu lah, saya pun terharu. Sebab Puan ni kita, saya tak nak mention lah nama dia kan. Dia, suami dia meninggal. Tapi suami dia ada banyak koleksi sampin yang mahal-mahal ni. So dia approach saya, dia tanya, bolehkah buat sampin?

0: something out of dia punya sampin yang arwah suami dia tinggal. So kita buat bag. Kita buat bag, kita buat tiga jenis bag. Satu besar, satu yang kecil sikit. So kita buat tiga set lah, satu set lah.
1: Satu set.
0: Satu set. Dan dia happy lah, dia happy dengan benda tu. Dia ada yang dia letak dalam acrylic box. Jadi kita transform daripada sampin lama tu, sebab sampin lama ni nilai dia sangat tinggi. Kalau kita biar saja dia makan diri, orang kata kan, dia nanti macam ada bubuk ke, tak cantik kan. So bila kita buat bag, kita tarik cantik-cantik, kita basuh, kita buat cantik-cantik, dry clean semua, dia jadi macam baru balik. Jadi boleh jadi orang kata apa, untuk kenangan anak cucu lah. Jadi si puan tadi ni, Datin Seri Datin tu, dia sangat happy lah dengan bag tu. Dia menangis, saya pun sedih tengok dia menangis kan. But it was a very catching punya moment lah bagi saya sepanjang saya buat jahitan ni.
1: Okay, apakah sebenarnya pencapaian yang paling puan bangga lah sepanjang bergelar usahawan craft textile ni?
0: Sebenarnya ada banyak lah pencapaian yang saya rasa sebelum-sebelum ni saya tak pernah mimpi pun.
1: Betul.
0: Kan? Tak pernah bermimpi untuk berada di landasan macam ni. Saya pernah berada di apa ni, fashion runways. Kita bawakan bag, semua model kita bawa bag kita. Jadi saya rasa sangat-sangat this is something yang tak pernah terlintas lah, sebab dulu saya cuma pegang pen. Pegang pen, duduk depan komputer dan check dokumen semua kan. So tiba-tiba saya tengok ada model yang memperagakan bag saya. Saya pernah membawa tim komuniti Kedah menjadi Johan pada tahun 2020. Saya juga pernah mendapat apa ni, anugerah usahawan inovatif Pulau Pinang tahun 2016. Dan yang satu pencapaian yang paling orang kata yang manis adalah hidup saya setakat ni, bila Air Asia jemput Tan Sri Tony Fernandez, jemput ke Red Beat Academy untuk memperkenalkan barang-barang kraft tangan. Tapi itulah, tak dapat nak materialize sebab time tu COVID. Jadi sempadan negara ditutup. Kalau tak, barang saya insyaAllah terbang dengan Asia tu.
1: Tak ada rezeki ke situ, insyaAllah.
0: InsyaAllah dapat ni. Mana tahu Tan Sri Tony is listening, who knows.
1: Okay, apakah sebenarnya impian dan juga perancangan puan lah untuk kembangkan perniagaan secara seni craft textile ni pada masa yang akan datang?
0: Saya berhasrat. Semoga benda ni akan orang kata tak terhenti di di sekerat jalan lah. Jadi saya bercadang, sekiranya boleh saya nak buka satu akademi untuk melatih pelapis anak-anak muda ni, untuk memelihara, sama-sama kita pelihara warisan kita. Kita ada buat kelas kan, tapi kelas kita ni kebanyakannya macam si rumah tangga. Jadi dia tak begitu apa orang kata, tak begitu meluas dia punya ni kan, scope dia. So saya welcome kalau ada anak-anak muda yang berminat nak belajar, boleh cari. Kita akan buat kelas akademik coursework ni, insyaAllah.
1: Okey, maknanya generasi muda ni, Gen Z ni pun boleh lah kan, orang kata daripada duduk punya minat seni ni. Sebenarnya bukan, kalau kata handbag ni pegang, dia ada tali dia kan.
0: Dia ada tali dia.
1: Nak pendek, nak panjang ni. Yang ni hat ni panjang, yang ni jenis ni panjang.
0: So etiket dia, bila kita bawa bag macam ni, dia kita bawa sama ada secara pegang macam tu saja, ataupun kita yang macam ni, tali dia tak panjang sangat.
1: Kalau macam dia panjang, kita boleh buat sewing bag. Kan? Okey. Jadi apakah yang adakah puan mempunyai perancangan lah orang kata untuk apa? Untuk orang kata kembangkan lagi lah perniagaan ini di masa hadapan ke, macam mana 5 tahun akan datang, macam mana produk craft bag tangan ni?
0: Saya selalu ditanya, where will you be in 5 years or 10 years down the road kan? Mula-mula tu saya gelak lah, saya tak tahu nak jawab. Tapi sekarang ni saya dah ada fokus
1: dia.
0: 5 tahun lagi insyaAllah kita, sebab sekarang ni kita dah masuk global. Kita dah start hantar, ada tempahan daripada Japan, Spain dah masuk. So kita pernah masuk ke eBay. Kita pernah jual dekat eBay. So 5 tahun akan datang, insyaAllah kita bawa apa ni jenama ni, mm-hmm. bagi global kenal lah, yeah. Mana tahu mungkin esok ni ada Mak Saleh tengok, oh I know, ha, manalah nak mana tahu, tahu kan, kan?
1: Sebab mereka nak jadi rezeki, mereka kadang-kadang berminat juga dengan hasil daripada Malaysia, yeah. Kan,
0: ikutkan orang-orang daripada orang barat, mm-hmm. dan juga timur tengah, Arab-Arab ni kan, mm-hmm. dia memang suka. Dia memang suka sepanjang kita terlibat dengan pameran kraftangan Malaysian International Craft Festival ni, mm-hmm. memang orang luar memang suka. So kalau orang luar suka, orang kita mesti kena lagi suka.
1: Ya, yeah, betul. Sebab dia menghasilkan satu, ada setengah orang dia tak suka. Konon contoh nak lagi nampak millennium lah sikit konon kan. Betul. Tapi saya rasa bila kita ketengahkan hasil craft yang menunjukkan keunikan tradisional kita, contohnya apa, tekat benang emas yang hanya belah Perak je yang boleh buat ni, sebab ini memang dikenali di negeri Perak, tekat benang emas ni. Dan contohnya kain songket ni, ini songket betul ya,
0: yang tu songket
1: ini memang tenun asli,
0: yang tu
1: ni bukan yang cetak,
0: bukan yang tu,
1: dan dia harga dia pun memang begitu mahal lah. Sebab kita, bila kita tahu kita nak cerita value sesuatu benda tu kan, betul puan,
0: yeah.
1: Sekarang orang dia rasa macam alah biasa kan, tapi sebenarnya dia ada value dia masing-masing,
0: yeah, betul.
1: Harga pun macam tu, kalau nak jadi usahawan kena pandai lah, betul, yeah, puan,
0: betul.
1: Okay, boleh puan kongsikan sikit, kita ada masa lagi ni, mungkin puan boleh kongsikan sikit untuk kadang-kadang setengah usahawan tu, dia jadi usahawan contohnya barang-barang craft tangan, dia tak tahu nak meletakkan harga tu macam mana, kalau macam puan sendiri macam mana masa mula-mula nak menghasilkan barang ni, nak letakkan harga tu, cari barang ni macam mana, mungkin boleh kongsikan sikit.
0: Okey, dia kita bagi perumpamaan lah, bila kita nak beli kasut, dia ada banyak jenis kasut di pasaran, so kita tengok kasut bata, dia ada harga dia, kasut jenis lain, clarks ke, boots ke, dia ada harga dia, kan. So bila kita nak letak barang kita craft tangan ni, kita kena fikirkan, nombor satu, kita bukanlah buat secara machine mass production, kita buat atas titik lelah kita lah. Betul, kita katakan
1: nak mengadap satu ni berapa lama ni,
0: dia makan masa, tapi bila orang kata Allah bisa tegar biasa lah, lama-lama dia okey.
1: Dia okay.
0: Yeah. So apa yang kita jual, apa yang saya jual ni, bukanlah setakat material, saya juga menjual kemahiran. Jadi kita akan include semua tu sekali.
1: Kemahiran tu sekali.
0: Ya.
1: Maknanya harga tu dengan kemahiran ya. Kalau usahawan nak, macam makan lah kan, buat makanan kan, kalau buat makanan, masak, tenaga masak tu, masa kita semua kena include dalam
0: segala
1: kan?
0: Gas lah kan, semua kena include.
1: Kena include.
0: Sama.
1: Jangan tak include, rugi sebenarnya, sebab tak semua orang boleh buang masa ke situ kan. Sebab tadi kan Anne tanya kan, nak menghasilkan satu handbag ni paling lama lah berapa bulan?
0: Okay, masa permulaan tu dia akan ambil masa yang sangat lama.
1: Okay.
0: As it goes along lah kan, along the way tu kita dah semakin cekat, semakin cepat. Satu hari kita boleh dapat dalam 7-8 biji lah. Bergantung kepada jenis-jenis dia. Kalau yang jenis kita nak sulam tu, biasanya saya buat satu hari untuk tanda apa ni dekat material tu. Satu hari kita sulam.
1: Sulam je.
0: Lepas tu hari ketiga tu kita akan start pasang frame.
1: Pasang frame.
0: So hari ketiga tu laju. Hari pertama, hari kedua tu dia slow sikit. Hari ketiga mungkin boleh orang kata siapkan dalam 7-8. Pertama kedua tu still kita panggil work in progress lah. WIP tu slow sikit.
1: Slow sikit lah. Okay, biasalah. Kalau mula-mula 6 tahun yang lepas, mula-mula nak menghasilkan handbag ni satu, tapi puan tak bawa bag yang mula yang first,
0: bag yang
1: hasil
0: pertama
1: karya
0: sekali
1: tu.
0: Pertama sekali saya buat tu
1: dah di frame kan dah?
0: Saya frame. Saya frame. Ada orang minta nak beli, saya tak jual.
1: Tak jual lah. Itu hasil pertama kan. Mesti orang kata berapa lama tu yang mula-mula tu?
0: Yang mula-mula yang tu satu hari tu cuma untuk siapkan body dia. Satu hari. Second day tu saya pasang. Dia mula tu bila kita belajar, kita kena siapkan dalam masa satu hari lah. So satu hari tu boleh siap, tapi dia tak kemas.
1: Tak kemas sangat.
0: So kita try lagi. Kita buat satu hari tu nak bagi cantik body dia. Lepas tu dah cantik, tengok dah lambat. So next day kita start pasang frame. Dan kita jahit tangan tu sampai luka lah jari kan. Waktu nak
1: Tercucuk jarum.
0: Tercucuk jarum.
1: Tak biasa. Sebab besa. Kalau kita lihat kan, di dalam ni, nak tunjuk sikit. Sebab ni hasil tangan kan. Di dalam ni memang jahitan ni begitu kemas. Saya pun tak tahu boleh jahit macam ni. Kan? Begitu kemas. Lepas tu kat luar dia ni macam mesin. Tapi tangan Cik Ta kita yang buat ni. Tapi kalau tengok, alah, itu mesti pakai mesin. Tak. Demi Allah, tak. Ini memang tangan yang menghayun buaian.
0: Di sebelah dalam tu dia tak berapa nampak. Sebenarnya dia jahitan tangan.
1: Dalam ni ya?
0: Dalam tu tak nampak sangat. Macam mana? Kita memang
1: kalau jahitan dalam tangan, dalam handbag ni memang dia agak
0: hand stitch. Sebab dia ada frame. So hand frame stitch daripada luar tu kita nampak lah hand stitch dia tu. Tapi di sebelah dalam tu kita cuba untuk sembunyikan dia tak nampak. Yang tu lah yang saya katakan tadi tu, saya menjual beg berserta dengan kemahiran saya sendiri.
1: Okey, baik, kita dah tahu kan macam mana untuk menghasilkan, bukan tahu pun, orang kita pengalaman lah, kita boleh dengarkan orang yang menghasilkan beg tangan menggunakan tangan ni, bukan guna mesin. Baik, Puan, akhir sekali sebelum kita berpisah, sedikit pesanan lah kepada generasi muda tentang seni dan craft sulaman tangan ni.
0: Baik, untuk anak-anak muda di luar sana yang mendengar siaran Kedah FM ni, auntie lah, no, sebut auntie lah, sebut makcik yang tua pula.
1: Auntie tu nampak tak cegur
0: auntie dia tu. Lawak okay, no. Okay. Kita sangat mengalu-alukan pada anak-anak muda yang berminat. Sebab minat ni sebenarnya kadang-kadang ada minat ni yang kita boleh pupuk.
1: Betul.
0: Jadi macam saya sendiri, saya tengok rasa berkenan dan minat tu akan datang selepas tu bila kita buat. Jadi untuk generasi muda, cubalah kita kekalkan warisan kita, seni kita. Seni kita ni melambangkan kita. Betul. Kan, kalau kita tak jaga, tak ada siapa dah nak jaga.
1: Betul.
0: Jadi tolonglah anak-anak muda, bagi perhatian dekat seni warisan kita. Peliharalah supaya dianya tidak hilang di makan zaman, insyaAllah.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan lah kan, generasi-generasi yang akan datang ni berminat untuk meneruskan lagi. Tengok tu comel.
0: So kita akan buat bagi nampak motif dia, so that you nampak ada gambar bunga.
1: Dia bukan saja-saja susun dia memang ada nampak motif.
0: Ada motif.
1: Motif dia. Kalau yang kalau bersongkit tu kita kena tunjuk motif dia lah, Puan ya. Macam
0: betul.
1: Ni kan.
0: Betul. Dia ada motif. Cantik dia. Kan? So dalam dia pun dia. Kita bagi nampak bersih cantik lah.
1: Memang seni yang halus lah sebenarnya.
0: Alhamdulillah.
1: Kan dia pandai matching frame dengan warna pada handbag ni. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan di atas perkongsian pada petang ni. InsyaAllah ada kelapangan, kita bersua lagi lah. Kita tengok, kalau anda nak tengok dengan lebih lanjut, bolehlah ke media sosial Puan.
0: Baik, boleh layari TikTok Cotswool HQ. Boleh masuk ke www.noribycotswool untuk website saya. Boleh juga follow saya di Facebook Ita Mustafa dan juga Cotswool. Kita update segala-gala kat situ, insyaAllah.
1: Okay, baik, terima kasih Puan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay, itu dia. Kita telah pun sampai di penghujung perkongsian kita bersama dengan Puan Norita Mustafa, yang seorang usahawan craft textile yang telah pun berkongsi begitu banyak sekali cerita, pengalaman dan juga inspirasi berkaitan dengan seni sulaman tangan, craft textile serta pembuatan beg tangan. Jadi terima kasih juga kami ucapkan kerana dapat meluangkan masa bersama dengan kita pada petang ini. Semoga usaha Puan Norita ini akan mengembangkan lagi lah seni craft tekstil ini dan terus mendapat sokongan dan juga menjadi inspirasi lah lebih ramai generasi muda untuk mengenali dan juga merahagai dan juga meneruskan warisan craft tempatan ini. Baik, jadi terima kasih juga kepada rakan penolong jurutera yang bertugas bagi melancarkan siaran rancangan Pot Lek-Lek kita pada petang ini. dan juga petang ini terbitan rakan setugas saya yang ada sebelah kanan saya ni, ha, Siti Zack, yang bawakan Cik Ta kita ke konti petang ni. Okey, dan insyaAllah minggu hadapan pastinya anda tertunggu-tunggu, kan, apa lagi yang akan kita sajikan untuk anda. Jadi jangan lepaskan peluang minggu hadapan, kita masih lagi bersama dalam rancangan Pot Lek-Lek kita setiap hari Ahad jam 3 petang sampai 4 petang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Semoga anda terhibur. Bye-bye.

0: tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
2: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.
1: Relax 26 #layan.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: #Layan.
2: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Lima frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

yang disajikan iaitu masakan berasaskan daging kerbau. Presiden Kelab Media Elit Kedah Hafizuddin Ihsan berkata kunjungan itu memberi peluang kepada pengamal media melihat sendiri bagaimana masyarakat Pulau Tuba mengekalkan warisan dan budaya mereka sekaligus membantu mempromosikan ekor pelancongan di situ. Sementara itu, penduduk Kampung Tengah Masjid Zohari Abdul Rahim 60 tahun berkata rewang bukan sekadar menyediakan juadah malah menjadi ruang penduduk berkumpul dan saling membantu. Menurutnya, menu istimewa yang disediakan antaranya kerbau masak kicap atau kurma selain kerabu beronok, kerabu ikan dan kerabu siput yang jarang ditemui di tempat lain. Terdahulu, retreat itu yang dianjurkan dengan kerjasama Tourism Kedah bertujuan membantu mempromosikan ekor pelancongan di situ dan sekaligus meningkatkan taraf ekonomi penduduk. Antara aktiviti ekonomi penduduk adalah melawati penanaman nenas MD2, penjualan produk hasil laut seperti keropok leko dan ikan kering. Sedikit perkembangan sukan. Seramai 235 pelumba cilik dari Malaysia, Thailand dan Indonesia menyertai pertandingan push bike menerusi program Lion Rocket Speed Series 3.0 yang berlangsung di dataran Medan Bandar Alustar semalam. Program anjuran Kelab Lion Rocket Push Bike dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah itu mempertaruhkan acara perlumbaan track dan drag. Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah, Azura Sarbi, menyifatkan penyertaan antarabangsa itu sebagai satu perkembangan positif yang mampu memperkenalkan Kedah sebagai destinasi pelancongan sukan. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi dah kota setara pampasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita berbicara tentang hikmah bersyukur. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita yang mengeluh tentang rezeki. Dan sebenarnya yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur sebagai seorang suami, syukurlah isteri kita boleh masak mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang, tetapi hati isteri itu masak itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita, jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham, bahawa dalam hidup kita kena praktikalkan amalan untuk ucap Alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah sahaja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum buat sebab Allah.
2: Nidaul Islam
3: #, penyiaran Jakim.
5: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Cik Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan tiga sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Alur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Layan.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 5.15 minit petang. Masih lagi saya Nora N di sini menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Baik, kalau anda dalam manduan ketika ini, kan, nak ke mana destinasi, tak kisahlah. Dekat ke destinasi anda, jauh ke destinasi anda, pastikan anda patuhi undang-undang jalan raya. Kalau dalam kereta, jangan lupa pakai tali pinggang keledar tu. Okey, kalau naik motor, jangan lupa pakai helmet. Walaupun dekat je nak pergi kedai depan tu, walaupun kedai depan tu, helmet jangan lupa, sebab malang tu tak berbau. Okey, baik, kita nak kongsikan amaran ribut petir di beberapa kawasan dan juga hujan lebat ya di sekitar kawasan di negeri Kedah ini, antaranya Yan, Kuala Muda, Sik dan juga Baling. Untuk petang ni lah ramalan cuaca yang N kongsikan untuk anda. Kan, kalau kita nak ke mana-mana, kita tengoklah keadaan cuaca sekarang ni, kan, ada keadaannya panas, kan, ada keadaannya mendung, tapi mendung tak bererti hujan. Macam ragu. Okey, baik, sambil-sambil tu nak bacakan jugalah ya kiriman ucapan ataupun bingkisan petang ini yang dihantarkan menerusi WhatsApp Kedai FM ni. Teratai sepisik, katanya carilah kawan biar macam cermin. Kita gembira, dia pun gembira. Kita sedih, dia pun sedih. Jangan cari macam duit shilling, katanya. Depan lain, belakang lain. Kan? Depan kita macam sedih, belakang kita dia ketawa di atas kesedihan kita. Itu jangan cari macam tu, ya. Doa-doa nanti jauh-jauhkan daripada kawan macam tu. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nora N, selamat petang Ahad. Saya ucapkan apa khabar di Kedai FM. Mai lah hampa, terus dengar lagu-lagu di Kedai FM ni. Khairul Baha dari Kulim, Kedah. Ada kerja di Kulim, Kedah ni, Nora N. Selamat menjalankan tugas lah di sana. Semoga selesai dengan sebaiknya. Lagi ni ha, okay. Kiriman dari siapakah ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Malaysia Madani, rakan-rakan saya hormati. Terlebih dahulu nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada Jabatan Penerangan Negeri Kedah. Katanya yang sudah hadir menyantuni beberapa orang awam di pekarangan Pertenaan Anak Bukit sempena dengan kemping Kibar Jalur Gemilang. Juga menyerahkan bendera Malaysia kepada orang-orang awam, katanya, yang berada di sekitar Petronas Anak Bukit jam 10.30 pagi tadi, katanya. Alhamdulillah, semakin menarik dekat situ, dan ada berapalah gambar yang telah pun sempat diabadikan oleh pendengar kita ni, Samsul Bahari dari Alustan. Terima kasih banyak-banyak. Dia siap-siap lagi dekat WhatsApp Kedai FM gambar tu. Dan katanya lagi kepada Nora N, selamat bertugas di Konti Kedai FM. Alhamdulillah cuaca agak begitu baik kerana saya ada berita baik nak ditujukan kepada saya. Katanya sebab katanya dapat bermalam di hotel. Okey, dan juga katanya terima kasihlah tim RTM menganjurkan program jelajah Ramadan tahun ini, katanya. Berapa bulan lepas sangat seronok juga lah berjumpa dengan penyampai Kedai FM. Ramailah kan, antaranya stesen-stesen negeri lah. Okey, dapat dah voucher tu, katanya. Okey, terima kasih Samsul Bahrain. Lagi ni kiriman dari salam Nora N dan selamat bersiaran di petang Ahad. Duk rehat ni sambil layan Kedai FM dari Mak Tetun, Kampung Tuba. Ni pendengar-pendengar setia Kedai FM dah ni. Okey, jom kita dengarkan lagu untuk anda. Kejap lagi saya bacakan lagi kiriman WhatsApp anda. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Tempoy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Tempoy dan Syok.
2: Kedah FM. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni yang mendengarkan kami secara di talian. Kan? RTM Klik. Kan? Muat turun sekarang dan boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Juga yang dengarkan di mana ya? Di frekuensi 97.5. Megahertz. Terima kasih banyak-banyak. Siaran kita okey kan? Dengar dengan jelas kan suara saya. Okey, lagi ni nak bacakan kiriman daripada siapa ni? Hari ni disik hujan lebat membuatkan saya nak menulis pantun untuk Nora Ann. Bacakan. Harap sudilah baca ya. Kalau tak baca, kecewa kita di sini. Saya baca. InsyaAllah. Sempat saya baca. Okey. Pantunnya berbunyi begini. Cinta pula. Cantik bersulam, cantik bergaya, kain berlipat di atas para. Salam dihulur pembuka bicara. Buat Nora Ann dan semua pendengar setia. Hai daripada Yus Fazli, katanya hari ini walaupun sedar banyak kekurangan dalam diri, kita teruskan juga langkah ini sebab kalau tunggu sempurna baru nak muncul alamatnya, sampai habis hayat pun tak muncul-muncul. Jadi terimalah seadanya dengan segala kekurangan dalam kehidupan ini agar lebih tenang dan bersyukur. Terlebih cakap dan tersalah sebut, mohon

0: Pastilah kita layan pendengar-pendengar setia. Kan? Tak gitu. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam Nur Ain. Selamat petang Ahad. Saya ucapkan apa khabar Nur Ain. Seperti biasalah saya nak kudarkan suara pendengar ini.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang. Selamat petang. Saya ucapkan kepada DJ Nur
0: Ain. Ya.
1: Apa khabar DJ Nur Ain?
0: Alhamdulillah.
1: Sudah FM. Mai hampa terus mendengar lagu-lagu yang dihantar oleh DJ-DJ yang berkonti di Kedah FM. Pasti menghiburkan ya. Kepada DJ Nur Ain semasa balik berkonti nanti ya. Berhati-hati di jalan raya ya.
0: Harus.
1: Okey, saya Bahari Razali daripada Taman Meru, Ipoh Perak.
0: Ya, terima kasih orang Taman Meru, memang sempoi Pak Hang. Okey, baik. Lagi ni ha, kiriman daripada siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpi Tanjung Dawai cari belacan. Oh, dia ajak saya pergi cari belacan kat Tanjung Dawai. Sahabat kita ni Yusof Saidin. Mentang-mentang lah minggu lepas kita cerita pasal belacan dalam Pot Lek-Lek. Hari ni ajak Nora N pergi Tanjung Dawai. Okey, apa-apa pun kan, dekat Alustad ni pun ada juga kan, belacan. Tapi kalau kita dah saja-saja nak cuci mata, pergi Tanjung Dawai tu boleh kan. Okey, apa-apa pun, jom kita dengarkan lagi lagu untuk anda petang ini. Sekejap lagi kita ada Beast on Air. Kita dengarkan dulu lagu dari Dato' M. Nasir, Tanya Sama Itu Hud-Hud. Kita juga ada lepas ini EYE Bimbang Serumput. Kasih terbuang. Terus dengar Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera buat anda semua. Dalam rancangan Biz On Air untuk petang ini, saya Nazri Mat Nasir selaku penerbit untuk hari ini. Kita nak terjah bersama dengan rakan kita dan juga kita nak mengembalikan sesuatu kepada hak pendengar sebenarnya dalam Biz On Air untuk hari ini. Kita nak mempromosikan rakan-rakan kita yang berniaga-berniaga ya, untuk menambahkan lagi pendapatan mereka. Untuk hari ini, tajuk kita berkenaan dengan rezeki muara, kisah nelayan ketam nipah di Merbuk ini. InsyaAllah kita akan bermula pada hari ini ataupun pada kali ini. Kepada anda sekali lagi yang baru saja mengikuti siaran kita Biz On Air petang ini di Kedah FM, kita membawakan kepada anda menyelami kehidupan seorang nelayan dari Merbuk, Kedah, yang menjadikan ketam nipah sebagai sumber rezeki keluarga dan sebaliknya keenakan isi ketam nipah tersimpan kisah seorang insan yang gigih mencari rezeki setiap hari. Marilah sama-sama kita dengarkan. Baik, untuk kali ini, pertama kali kita nak terlebih dahulu berkenalan dengan saudara. Jadi boleh perkenalkan diri dan juga cerita sedikitlah bagaimana saudara mula berkecimpung dalam mencari ketam nipah. Adakah minat ini mai sendiri ataupun diwarisi daripada ayah ataupun keluarga? Boleh kongsikan bersama dengan kami dalam Biz On Air untuk hari ini. Silakan.
2: Okey, assalamualaikum. Saya Tuan Binti Yaso, dikenali dengan panggilan Kak Cik Ketam. Okey, saya berniaga dengan suami saya Muhammad Arsyad di Padang Serai Pagi, Pekanat. Okey, saya berkecimpung dalam bidang perniagaan ketam dengan lokal ni sebelum PKP. 10 tahun yang lepas macam itulah. Dalam 10 tahun macam itulah. Okey, saya berniaga mengikut hari Jumaat, Sabtu dan Ahad saya berada di market Padang Serai. Manakala petang saya berniaga pasar malam. Selalunya aku belah kulim, bagal macam itulah saya duk berniaga. Saya duk berniaga ni dari arwah bapa mentua saya. Selepas bapa mentua saya meninggal, saya dan suami ambil alih berniaga ketam nipah ni lah. Okey, kalau siapa-siapa yang berminat untuk mendapatkan ketam nipah dan juga lokal ni, boleh hubungi saya di talian 013 482 7895.
1: Okey, itulah pengenalan untuk siri yang pertama pada kali ini bersama-sama dengan Kak Cik Ketam Toharoh untuk hari ini. Kita dah mengetahui sebuah sedikit dah berkenaan dengan rezeki muara, kisah nelayan ketam nipah Merbuk ini. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang lagi. Esok sekali lagi kita akan sama-sama ikuti bersama dengan Kak Cik Ketam yang akan berkongsikan banyak lagi cerita berkenaan dengan ketam nipah. Biz On Air di Kedah FM.
0: Biz On Air.
3: #Layan. Baik, terima kasih kepada anda kerana terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Nampaknya sampai di sini saja saya Nora M menemani anda untuk hari ini, dan selepas ini nanti anda akan bertemankan rakan seterusnya Mizi yang akan menemani anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia, mana dengan pabang semua. Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih untuk semua yang sentiasa setia memilih Grand Fans sebagai pilihan nombor satu di hati anda, pilihan terbaik di utara ketika ini. Terima kasih untuk anda semua menemani misi santai 6.12 #DamaikanJiwa. Lagu semangat untuk hampa semua. Ni mumpah trademark misi jugalah, lagu semangat santai 6.12. Dan juga Raudah Sakinah menanti anda sebentar je lagi, forum perdana bersama dengan yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz untuk forum perdana terbitan Syarif Zazanuddin sebentar je lagi 6.15 minit petang nanti. Terus setia di Kedai FM 97.5 untukmu, hijau kuning Kedai FM.

0: وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكسه pada Ustaz Amin selaku moderator, yang dimuliakan Tuan Syekh Muzammil selaku penasihat surau, dihasil penasihat masjid, pada ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, kita buat kerja untuk Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila salihah. Siapakah yang lebih baik kata-kata dia daripada orang yang mengajak supaya pergi, mengajak menuju pada Allah? Man da'a ilallah, yang menyeru kepada Allah. Biarlah penat sedikit, biarlah letih sedikit, janji apa yang kita buat adalah untuk menuju kepada Allah. Dan kata Allah, tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu, yang mengajak supaya menuju kepada Allah dan melakukan amal soleh. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila sebut tentang Maulidur Rasul, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pastinya dilantik menjadi rasul dan akan diberikan kepadanya Al-Quranul Karim sebagai tanda bahawa dia adalah Nabi akhir zaman, dan ianya telah pun berlaku dan Nabi telah pun wafat. Sabdaannya masih ada, Al-Qurannya masih lagi ada dengan kita. Kenapa begitu penting Nabi kepada kita? Pentingnya tinggalan Nabi, Al-Quran dan hadis kepada kita? Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Qul nahbitu minha jami'ah, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ketika Nabi Adam Allah Taala hantarkan ke dunia, ketika Adam dan Hawa itu diturunkan ke dunia, Allah kata apa? قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Turun, turun semua. Tetapi turunnya Nabi Adam sebagai khalifah, Hawa sebagai khalifah, kerana mereka adalah manusia. Yang Allah kata tugas manusia, jawatan manusia ialah khalifah. Di mana? Khalifatul fil ardi, menjadi khalifah di dunia, menjadi khalifah di bumi. Manusia ni adalah khalifah di sini, yang bertugas di sini. Apa jawatan kita? Jawatan kita adalah khalifah. Wah, besar ni tuan-tuan ni. Besar jawatan kita ni, khalifah di dunia. Maka nak jadi khalifah, tak boleh ikut suka kita. Macam kita ni lah imam masjid, bukan boleh ikut dan kita nak mentadbir masjid. Kita ada etika, kita ada SOP, kita ada sesuatu yang dipanggil sebagai peraturan, nak menjalankan, nak menghidupkan sebuah masjid supaya masjid jadi elok. Peraturan yang ditetapkan, yang diletakkan itu supaya dituruti. Begitulah kita bila menjadi khalifah. Bukan suka, kok suka kita, kok dan kita je nak jadi khalifah di dunia. Maka Allah Ta'ala datangkan kepada kita huda, petunjuk. Zaman Nabi Adam ada petunjuk, zaman Nabi Nuh ada petunjuk, zaman Nabi Idris ada petunjuk. Sampailah zaman kita, Allah jadikan kita khalifah ni bukan suka hang lah nak buat apa pun, hang nak perintah lagu mana pun, hang nak tadbir lagu mana pun, hang nak buat apa pada alam ni, terpulanglah wahai manusia. Tak, Allah Ta'ala datangkan kepada kita hidayah. Hidayah bahasa kita, bahasa Arab pun hidayah juga, asal daripada perkataan huda, petunjuk, supaya jalan tu jadi betul. Saya ni datang daripada Kota Baru, kemudian ikut petunjuk datang sampai ke balik, sampai ke Padang Serai, cari masjid tam mana aku nak sembahyang jemaat. Oh, tak, Padang Meha. Padang apa? Padang Meha. Sembahyang itu habis sembahyang 2:30, tolak mai pula tuan-tuan, sampai di sini Jetra tadi Pukul elok tepat pukul 6 petang baru boleh mandi tak? 6 petang mandi, pukul 7 gerak main sini pula dah. Nasi tak makan, apa tak makan, makan kat depan tu. Restoran apa atau-atau. Baru main sini tak ni. Duk terasa lagi bihun ni. Tuan-tuan, macam mana yang saya boleh sampai? Sebab dia ada wazir.
0: Tak faham-faham.
1: Haji wazir. Yang mana faham-faham, tak faham. Ikut waste tu, dia sampai. Kalau waste kata, tapi saya tak ikut, rasa tuan-tuan, no. Pijang lu. Pidano. Oh, nak yang tuan-tuan.
0: Kau nak aku kuda baru.
1: Oh, ada Zain, bagi. Itulah gunanya waste. Itulah gunanya waste. Selamat sampai. Boleh dengan tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi pada kita petunjuk supaya hang sampai. Petunjuk kita siapa? Yang pertamanya Al-Quran. Allah sebut dalam Quran, Alif Lam Mim. Sambung. Zalikal kitabu la raiba fih. Allah Ustaz, semua hafiz orang sini Ustaz.
0: Hafiz.
1: Hafiz semua ni. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, huda, petunjuk. Petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa yang mendapat Al-Quran itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disuruh menyampaikan kepada kita. Sebab itu adanya perkataan qul, qul, qul, qul. Qul huwallah, qul a'u, qul a'u. Qul ya ahlal kitab, qul, qul. Hai Muhammad, cakaplah. Hai Muhammad, bagitahulah kepada umat kau. Hai Muhammad, bagitahulah kepada mereka. Dalam bahasa dulu, qul. Dalam bahasa sekarang, qul apa makna? Hei Muhammad, viralkan. Kasih viralkan Muhammad. Supaya semua orang boleh dapat. Jadi tuan-tuan, supaya kita jadi betul untuk jadi khalifah di dunia, Allah jadikan kita hidayah. Setiap nabi, setiap zaman ada hidayahnya. Zaman kita petunjuknya nama Al-Quran. Nak memahami Al-Quran bagaimana? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak ikut Nabi Muhammad, maka awak akan ikut Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu sayang kepada Allah, ikutlah aku, kata Rasulullah. Ikutlah dia, maknanya taatlah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan, pentingnya maulud Nabi pada kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau tak ada Nabi, kalau tak ada petunjuk, kalau tak ada Quran, tak mau ikut dia, agak-agak kita sekarang jadi apa? Agak-agak kita lah makan malam ni, agak-agak lauk apa? Nasi lauk apa? Nasi putih biar awak masak merah. Oh sedap lah cicak ayam asam. Kita ingat asal lembu ke aku ayam asam cicak apa? Bewok tu dia. Betul hampaknya ayam asam. Tapi kerana petunjuk daripada Allah, maka kita pun tahu matlamat kita. Kita pun tahu matlamat kita di dunia jadi khalifah. Dan bila jadi khalifah, kita ada matlamat yang betul. Sampailah kepada hari kiamat. Matlamat yang kita nak buat hidup dalam dunia ni, aku nak buat, aku nak hidup, aku nak melakukan sesuatu. Matlamat aku ialah untuk mencari keredaan Allah. Mudah-mudahan aku masuk syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah tadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Itu target. Kalau kita hidup, target kita jalan ni Allah redha tak? Jalan ni Allah suka tak? Jalan ni betul tak? Jalan ni selamat tak? Jalan ni halal ke haram? Kalau itu yang kita fikirkan, insya-Allah tuan-tuan, selamat kita. Sebab itu bila kita sambut maulid, bila kita sambut Isra Mi'raj, kita sambut awal Muharram, kita sambut Ma'al Hijrah, kita sambut apa-apa benda pun, tujuan dia apa? Memperingatkan kita supaya jangan lari daripada track. Hari ini ada pelari Malaysia yang disqualified. Masuk lomba lari, pengadil angkat lain merah. Pasal apa? Dia masuk lain orang. Sikit eh. Kita kata nanya sungguh. Praktis setahun. Berlumba lari 2 tahun. Berjoging saja, angkat besi saja, puasa lah, tak makan ni, nak lawan dunia ni. Tiba-tiba dibatalkan 200 meter. Orang tak ada tembak lagi, dia lari dah. Dapat kad merah, get out. Nampak itu pintu besar, keluar. Tapi saya dah berlatih 2 tahun. Di Amerika lagi saya berlatih. Kamu tak lepas sebab kamu berlepas awal. Belum aku lepaskan tembakan, kamu dah angkat kepala. Balik. Tolonglah. No. Balik. Paksa apa? Paksa melepaskan larian lebih awal daripada pengadil. Yang kemarin pula pelari kita lari lagi. Betul punya lepas. Lari-lari pula macam lagu mana lah kaki dia lagu mana. Pergi masuk lain orang pula. Boleh menang kad merah. Paksa apa? Langgar lain. Langgar border. Langgar sempadan. Habis. Sebab itu tuan-tuan, dalam nak cari jadi khalifah, nak jadi orang yang masuk syurga, mesti betul jalan dia. Orang sembahyang subuh 2, hang buat 8. Paksa apa 8 mana? Oi, dia kata 8 lah bagi, 2 sikit pahala, 8 banyak. Ustaz sedekah RM80 dengan Ustaz Wakah RM8,000. Mana banyak-banyak pahala? RM8,000 lah mak ngah. Ah, sebab tu mak ngah buat subuh 8. Ah, sudah. Mak ngah, Nabi buat 2 mak ngah eh, bukan 8. Yang tu tak kira mak ngah eh. Mak ngah dah melanggar sempadan dia. Jalan yang mak ngah lalu salah mak ngah. Takkan Tuhan pun macam tu. Orang dah sembahyang kira baik dah lah. Betul mak ngah sembahyang baik. Tapi cara mak ngah jalan, cara mak ngah sembahyang tak betul. Macam pelari tadi, saya dah training lama ni, takkan tak lepas lagi. Sikit saja salah saya. Apa salah hang? Saya langgar lari lain orang, masuk lain orang. Tak boleh, batal. Ustaz, saya sembahyang subuh 2 rakaat. Takkan batal lagi ustaz. Mak ngah 8 betul lah salah. Saya 2. Betul mak maklum 2 rakaat, tapi maklum baca Fatihah tak betul. Maklum baca Fatihah tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nur, nir. Bismillahirrahmanirrahim. Nir. Pak Long macam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Patah lah Pak Long. Amboi berkira sangat Tuhan pun. Barik je pun. Yang ni yang tak mau ni. Sebab tu mesti ikut jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang betul tu jalan siapa? Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka macam mana supaya jadi betul? Ikutlah Nabi Muhammad. Macam mana nak ikut Nabi Muhammad kalau tak kenal? Macam mana nak ikut Nabi kalau tak kenal? Tuan-tuan, di sekolah saya bermula minggu depan, masuk saja Rabiul Awal, kami akan belajar sebulan setiap hari selama 4 jam. Cerita tentang Nabi Muhammad saja. Start daripada 1 Rabiul Awal. Hadis ni sampai penghujung bulan Rabiul Awal. Cerita Nabi berjalan macam mana, Nabi makan macam mana, Nabi duduk macam mana, Nabi kahwin lagu mana, Nabi bagi makan orang macam mana, Nabi semayang macam mana, sikap Nabi macam mana, janggut Nabi macam mana, jubah Nabi macam mana. Pernah tak Nabi pakai seluar? Pernah tak Nabi pakai kain cukin? Pernah tak Nabi Muhammad ni sikat rambut? Dia belah tepi ke belah tengah? Ustaz, dia kata belah tepi ni ustaz skema, tak kira lah. Skema ke apa kan, Nabi belah mana? Daripada rupa Nabi, mata dia macam mana, hidung dia lagu mana, telinga dia lagu mana, sampai penutup batang tubuh Rasulullah tu macam mana? Nabi Muhammad kalau dia mandi, airnya daripada kepala turun ke rambut, turun ke dada, turun ke perut, jatuh, jatuh terus ke perut tu, jatuh terus. Itu badan Rasulullah. Kita mandi rambut, turun ke hidung ayam, turun ke dada, mai ke perut jadi air terjun. Tak pernah faham, faham tak faham sudah anda. Tiba-tiba kita kata, jom ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perut pun jadi air terjun. Ah, sudah. Kenapa yang kita belajar macam tu, sampai tahap macam itu, Nabi jadi ketua macam mana, Nabi jadi suami lagu mana, Nabi jadi imam lagu mana, Nabi menjadi ahli perniagaan macam mana, Nabi menjadi khalifah macam mana, Nabi menjadi bapa lagu mana. Sampailah penutup dia nanti ialah, tadi saya sebut, hidung Nabi macam mana, bulu kening Nabi macam mana, uban Nabi macam mana, janggut macam mana, muka Nabi macam mana. Ulama-ulama kata supaya kamu kenal Rasulullah. Nanti bila kamu mimpi, kalau ada orang cakap, saya Rasulullah, kamu akan tahu itu bukan Rasulullah. Kerana kamu dah belajar macam mana rupa Nabi. Sebab hari ini tuan-tuan ada orang cakap, semalam ustaz saya mimpi jumpa Nabi. Macam mana rupa Nabi? Rambut dia kerinting ustaz. No, no, oh no. No, no, no, no, no, no. Berapa ramai yang boleh mengaku, ustaz semalam saya jumpa Nabi ustaz. Macam mana hidung dia? Ha, dia macam kita juga lah, ada dua lubang. Taulah dua lubang. Tu sahabat kat saya lah, jangan ke tempat lubang pula. Berapa ramai yang tak kenal Nabi, tiba-tiba mimpi jumpa Nabi. Semalam saya mimpi jumpa Nabi ustaz. Rupa Nabi lagu mana? Muka dia ustaz. Nak kata cerah tak cerah, putih tak putih. Biar putih kan? Jom tuan-tuan. Masjid kita ni, tahun ni tak sempat buat ustaz. Tahun depan. Tahun depan pun tak sempat ustaz. Kita tunggu masjid kita siap. Sebulan Rabiul Awal, kita ada Tuan Qadhi kita. Penasihat kita. Sebulan tu belajar tentang Nabi. Macam mana yang kata petunjuk tadi ustaz sebut tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat lain pula, wa innaka la ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu atas daripada akhlak. Bayangkan tuan-tuan, akhlak tu yang bagus, Nabi Muhammad itu atas daripada akhlak. Macam mana tu ustaz? Kalau awak kata akhlak ni akhlak dia ustaz, akhlaknya ialah Nabi Muhammad, atas daripada akhlak. Kalau nak tengok kebaikan, tengok ke akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan dia, kita tak belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama dulu dia cerdik. Kalaulah nak cerita saja-saja, Allah, orang tak memah. Biar orang pergi panggung wayang. Ni adik-adik ni, biar main game. Maka sebab itulah dibuatnya Maulidur Nabi, Maulidur Rasul. Tiap-tiap tahun buat supaya orang dengar tentang Nabi Muhammad. Orang cinta pada Nabi Muhammad. Orang kenal Nabi Muhammad. Jadi janganlah cakap maulud Nabi ni bida'ah. Sahabat Nabi tak pernah sambut, memanglah sebab mereka kenal Nabi. Buat apa mereka nak dengar ceramah pasal Nabi? Hak kita ni kenal kan? Sebab itu di zaman Khalifah Muawiyah, ada orang beritahu kepada Khalifah Muawiyah, tuan, ada seorang laki-laki di tempat sana, muka dia macam muka Rasulullah. Bayangkan tuan-tuan, zaman tu ada orang muka macam Nabi. Panggil dia, saya nak tengok. Bila dia datang ke jumpa khalifah tuan-tuan, khalifah cium dia. Aku teringat Nabi bila aku pandang wajah kau. Tuan-tuan nak ajak dia pergi sambut maulud, dia kenal Nabi pada kita kan tak? Sebab tu kita hari ni cerita sungguh-sungguh tentang Nabi. Supaya kita kenal Rasulullah. Kalaulah tak buat maulid tuan-tuan, pakai tak kenal. Tu yang mimpi jumpa Nabi. Ya Allah ustaz, Nabi ustaz. Oh, apa muka dia? Dia lagu mana mak? Sebab tu tuan-tuan, nombor satu, tahun depan kita ubah. Ataupun lagi lama lagi, tak lama lagi kita ubah. Kita tak mau lagi buat ceramah maulid sekali ya. Sejam, dua jam, lepas tu makan. Jadi tuan-tuan, tahun depan ataupun lagi dua tahun, masjid kita siap, kita ubah. Minta Tuan Qadhi kita cerita sebulan tentang Nabi saja. Macam mana dia waktu kecil sampailah baginda wafat. Supaya kita tahu Nabi ini adalah hidayah, petunjuk yang Allah datangkan kepada kita. Wallahu a'lam.

0: Lim.
1: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Hijaz semati itu pasti. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia mendengar Kedai Fans 97.5 terbaik di utara. Dan tadi alhamdulillah kita telah ikuti Raudah Sakinah di Kedai FM bersama dengan bahagian Dato' Ustaz Kazim Idas Al-Hafiz yang telah dirakamkan yang di Masjid Al-Ikhlas Taman Tunku Sarina, kuliah perdana sebentar tadi. Baik, terus kita bersama-sama santai 6.12 hashtag namakan jual Raudah Sakinah terbitan Syariza Zainuddin. Dan yang bersama-sama hingga 12 malam nanti 6.43 minit petang, lagu terbaru dari Datuk Siti Nurhaliza Kesuma, Kedai FM.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Santai 6.12. Hashtag damaikan jiwa.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara Timur Gelsing. Kena masih lagi setia mendengar Kedai FM 7.10 minit malam ketika ini, masih lagi menemani Mizi. Jangan lupa untuk follow TikTok Kedai FM, tag je Kedai FM di TikTok dan juga di Facebook, tag Radio Malaysia Kedai FM. Dan jom kita berhubung dengan lagu-lagu ketuhanan, lagu nasyid terbaik sebelum maksudnya waktu solat dan fardu maghrib tepat pukul 7.36 minit malam nanti bagi daerah Kota Stark, Pampang, Su dan juga Pokok Sena. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.
1: Allah engkau dekat, Allah engkau dekat, engkau yang tak pernah tinggalkan diriku.
0: Akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

Tidak FM 97.5 itu dia Black, teman pengganti Black juga Malik, teman pengganti. Terima kasih tuan-tuan semua. 8.12 minit malam ketika ini. Terus kita putarkan lagu-lagu yang terbaik kan. Malam ni santai, ada yang bawa kereta nak pergi makan, cari nak makan kat mana ni, makan cakotia apa semua. Tapi Mizi kan, kedah-kedah kenapa cakotia dia banjir macam dah kotia Hailam dah. Sebenarnya kalau hampa pergi ke Penang, dia original kotia, dia tak banjir sampai macam tu. Dia mesti kuah, dia ada kuah, ada dia punya kuah, dan kuah dia tak rasa ayam. Dia mesti rasa taste, dia kena rasa, ada rasa kuah lah, kuah yang tak rasa ayam kan. Dia ada sikit je, maksudnya dia dia cakap tapi tak ada lah banjir. Tengok-tengok macam macam kat bulan ni yang banjir, bukan nak kata kena, sebab cakotan dia pada Penang lah, dia bulan-bulan BM kampung pelet tu memang popular lah, ramai orang yang itu asinya kicap kotiau cakotiau tu. Kalau orang berdengar-dengar yang tahu, memang dia beli dekat sana, dia balik main jual sini kan, cara bancuhan, cara goreng dia. Mesti pernah tengok satu tu, dia tunjuk cara goreng, dia kata tak perlu buah ayam pun, dia pada-pada kuah tu, pada kicap tu, tu yang buat rasa. Tengok orang dia tambah ayam tu, dia rasa ni ayam ni campur cabai. Yang itulah, dia kena rasa kuah. Kalau tak, jangan rasa kita risik tu, rasa ayam. Bercerita pasal makan pula Mizi, tak apalah, lapak malam-malam ni. Kedai FM.

Itu dia lagu nyanyian Fotograf di Alam Fana Cinta Lama. Tak dengar lagu tu kita putarkan untuk anda semua. Baik, mesti nak kongsikan pada waktu solat dia fardu insya bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setang Pembang Pasu Bukut sedang waktu insya 8.48 minit malam. Pendang Kuda Muda Ian waktu insya 8.47 minit malam. Pada terap sih waktu insya 8.47 minit malam. Seluruh daerah Bali waktu insya 8.45 minit malam. Kudim Bandar Baru 8.46 minit malam. Seluruh Pulau Langkawi 8.51 minit malam. Dan juga Puncak Gerunjung waktu solat fardu isyak 8.51 minit malam. Teruskan kesetiaan di Kedah FM.

0: kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.
1: Allah engkau dekat, Allah engkau dekat, engkau yang tak pernah tinggalkan diriku.
0: Akan ada laluan keluar untuk segala masalah.

Kedah FM 97.5 itu dia. Semuanya Allah punya, kita hanya macam semua sementara saja. Baik, untuk anda semua, terima kasih memilih Kedah FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam, dan jangan lupa segmen Kira Okey menanti anda, dan juga stanza 80-an 90-an menanti anda juga. 9-10 minit malam nanti itu setiap di Kedah FM 97.5, terbaik di utara kita. Ikuti utama 9 malam.

terima frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. 97.5 88.5 105.7 dan 105.1.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom stai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kedai FM Mesra Harmoni, terima kasih untuk semua masyarakat setia di 97.5 pilihan terbaik di utara. Kita masuk ke segmen Kira Okey kita pada malam ni. Dari 10 malam hingga pukul 11 malam bersama Mizi malam ini. Mizi, tahu mana? Kedai FM lah segmen Kira Okey kita malam ni. Kita bebas lah. Tiba-tiba cakap bebas. Siya bebas malam Mizi bagi kelonggaran lah untuk dia nyanyi dengan lagu Bebas. Okay. Tak terkongkong kali ni, bebas boleh menyanyi secara bebas. Okey, bebaskan diri anda. Baik, okey, ada lagu pilihan anda, boleh komisi 04-771-3037. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Mi.
2: Ya.
3: Ini Kak Moh Tunjang.
2: Kak Moh Tunjang nak lagu apa malam ni?
3: Masih-masih untuk minta Kak Mah bawa lagu Benang Biru Megi Z.
2: Oh, Benang Biru Megi Z. Ya. Okey, teruskan.
3: Tapi ni mesti perempuan lah. Ada juga yang berpanya lagu tu.
2: Okey, teruskan dengan nyanyian anda.
3: Kalau hanya untuk mengajar

memang sudah mendapat wanita yang lain. Buat apa sih buah manis kau susukan untuk diriku? Sementara

Walaupun aku kalah di dalam percintaan, tetapi aku pernah merasakan dua kasih sayang berayamu. Untuk apa bersumpah, kau menutup

Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, itu ustaz kita yang pertama kita cari. Yang kedua, ketiga pula. Jangan pergi mana-mana tu, setia di Kedai FM.

0: Nak pi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pi pohon program Permata Kesejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Kesejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
2: Tertakluk terma dan syarat. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
3: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Ada tak? Memang kita seterusnya 04-771-3037 malam ini. Dan siapa yang kira okey? Pertama kita Cik Mah dari Tunjang. Kita cari peserta yang kedua, yang ketiga. Dari mana tak tahu lah. Duk tunggu je. Bebas. Dia bagi bebas tak nak call pula. Dia bagi ni, bagi lagu-lagu khas. Okey, baik. Terus setia di Kedah FM. Tak ada. Okey, tak apa. Kita layan dulu lagu. Mendung. Ada ni. Ada. Tak apa. Kita layan kan je. Terputus dah di talian kita. Assalamualaikum. Bye. Okey, mendung tak berhenti hujan.

0: Rindu hatiku, rindu izah lazim ya. Dan kita menanti, tak sempat nak angkat call, dia dah letak dah. Cuba call misi kembali. Okey, 04-771-3037. Saya nampak nanti macam jauh je. Sebab dia kan, rasanya orang jauh tu, cepat-cepat call misi. Kadang dengar kan, kadang dia, dia dengar di RTM Kedik atau RTM Kedik je lah kan, dia lewat sikit. Dan kalau dengar melalui siaran kita 97.5, dia cepat. Mungkin dia dengar didi sikit, dia cepatlah call Mizi. Janganlah call masa lagu. Masa lagu tu Mizi tak boleh nak angkat. Kita dah dengar nyanyi ni masa sekarang ni. Okey, kita tunggu pemanggil kita. Kalau tak ada, jom layan dulu lagu lah. Layan ada Polaroid Sakura Band untuk anda. Ada jauh ni, rasanya jauh. Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Aziza.
0: Ya, nak menyanyi lagu apa malam ni?
1: Si Baju Hijau.
0: Kak Aziza Jedebu eh?
1: Ya.
0: Okey, teruskan dengan nyanyian anda.
1: Okey. Si Baju Hijau sedang bertugas di perbatasan. Peluru tak bermata, harus waspada. Datangnya ia tak kenal saudara. Lawanlah itu seteru dengan hati semangat wajah, tanda putra setia. Okey.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Takat tu je. Kak Aziza je debu kita. Okey, baik, jom kita lihat dulu lagu Kedai FM.

0: pandang. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara ada lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kedai FM bersama Moni di talian kita. Assalamualaikum. Siapa tu?
3: Assalamualaikum Cik Mizi. Pak Long Johan. Sama bandar baru tanah merah kita.
2: Ya, Pak Long Johan ingin lagu apa malam ni?
3: Pak Long Johan nak nyanyi lagu Begini Kisahnya. Boleh?
2: Mana boleh nak macam mana pun. Silakan.
3: Sampai sama dah. Boleh ya?
2: Okey, silakan.
3: Okey.

0: berpaut di tepian pantai. Tak ada dua.
1: Tu je. Okey, boleh je Pak Long. Terima kasih Pak Long. Assalamualaikum. Baik, yang nak undi cepat komisi 04-771-3037 ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, Hamidi
1: Ali. Cik Mat, selamat malam. Selamat malam, Cik Mat. Bila siapa malam ni?
2: Semalam saya mimpi nombor satu. Ini hari saya nak tikam nombor satu lah.
1: Cik Mat tunjang, terima kasih Cik Mat Langkawi. Jom kita lain dulu lagu sebelum kita ambil pemanggil kita ke FM.

0: Kedah FM 97.5, 10.38 minit malam ketika ini di Bengkalsi memilih Kedah FM. Masih lagi segmen Kira OK kita. Kita ambil siapa menjadi pilihan di hati anda. Hello, Assalamualaikum. Hello.
1: Hello.
0: Ya, Kak Linda.
1: Dua-dua hebat. Kak Adija dengan Kak Imah hebat. Kalau hanya untuk mengejar laki lain, untuk apa sih benang biru kau berikan kepadaku? Emang makasih Kak, Kak Adija Dirbu malam tu Karido kasih bagi capan dengan Linda. Okay. Kalau dia masuk minggu depan Linda ni kakak Kak ya. Malam Diji, bye bye.
0: Good luck buat semua tata titu titu. Okey, baik, seterusnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Harmizi Azmi.
0: Waalaikumsalam. Ya, Zualif kat Tanjung Musang. Okey, yang berkukuh atas batang, Zualif dah datang.
2: Ya, betul.
0: Pilih siapa malam ni?
2: Ibu Azizah Jebuh, Negeri Sembilan.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kejolobu tu apa di tiga tangkai. Okey, mana satu pilihan ada semua pada malam ini? Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, orang Kemaman.
3: Ya, pilihan nombor satu hari ni.
0: Pilihan nombor satu. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Okey, pilihan nombor satu. Pak Don Johan, tak siapa nak pilih ke? Tadi Kak Linda lupa Pak Don Johan tu. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Kak Leha, pilih siapa?
4: Saya pilih benang hitam dengan benang biru, Cik Mah Tunjang.
0: Cik Mah Tunjang. Okey, okay, baik. Assalamualaikum. Baik, jangan pergi mana-mana. Terus setia di Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Kita layan dulu lagu. Ada satu lagi. Hello, Assalamualaikum. Siapa tu?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
5: Ya, Miji.
0: Ya, saya.
5: Pak Long Johan.
0: Pak Long Johan, siapa di talian?
5: Ni Kak Sal ni.
0: Kak Sal dari?
5: Sungai Petani.
0: Terima kasih Kak Sal. Bye. Okey, jom kita dengarkan lagu ni.

0: Tidak FM 97.5 untukmu sayang yang terima kasih kerana masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Baik, jom kita nak ambil pemanggil kita seterusnya. Ada lagi, ada lagi. Hello, assalamualaikum. Ah, duk kat radio ke apa? Okey, dah ni kat misi ni. Hello. Tak mau cakap. Tak mau cakap tak apalah, bye. Dia tak nak cakap. Okey. Kena cakap kita bagi orang lain cakap. Hey. Ada tak lagi? Okey, ada lagi, ada lagi satu lagi. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian?
1: Suyati Pak Nambaling.
0: Ya, Pak Suyati Pak Nambaling. Pilih siapa?
1: Kak Zizah Jelebu.
0: Pilih Kak Zizah Jelebu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Itu kita dapat 5, 6, 7 pemanggil kita di talian kita ketika ini. Satu, bila-bila lagi. Call mengisi 04-771-303-7047. Okey, baik. Hello. Ah, dua kali yang kena. Hello. Hello, siapa di talian?
2: Assalamualaikum, TV yang diingati.
0: Ya, siapa tu? Hello. Abang Osman, goodbye. Ah, dah betul dah tu. Oh, nak siapa? Diam.
2: Terputus.
0: Jadi, pilih siapa malam ni?
2: Pilih Azizah Jelbu, Negeri Sembilan.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Goodbye. Okey, baik. Yang tak tahu dia duduk kat mana, dekat radio kan, kan dia bunyi reng. Hello. Hello. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Easy.
0: Ya. Makcik Sal kita pilih siapa malam ni?
2: Ini ya.
0: Ya, salah ya, orang.
2: Yang
0: okey, okey.
2: Yang Leng Kia lah.
0: Yang mana? Cik Moh ke, Kak Izzah ke, Pak Don Johan?
2: Don Johan lah, Penang.
0: Pak Don Johan, Penang? Dia duduk je terah tu.
2: Bukan. Oh, silap.
0: Okey, okey. Baik. Assalamualaikum. Tak apa lah. Moga sihat-sihat. Beri kesan yang terbaik untuk pendengar-pendengar kita yang selalu call Kedai FM. Kan tak kira masa di mana juga anda berada dengar Kedai FM juga. Terima kasih. Kita ucapkan hello. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Ya, siapa tu?
3: Ha, ni Kak Anjali Jani Sungkai Sada.
0: Pilih siapa?
3: Pilih Pak Don Johan.
0: Pak Don Johan. Okey, bye-bye. Terima kasih. Ada tak lagi? Dah, kita dah umumkan je lah. Kita umumkan je lah siapa menjadi pihak di hati peringat pada minggu ini. Nak umumkan tapi okay, kita nak umumkan dah ni. Okey, kita tengok Cik Mah di Tunjang mendapat 4 undian. Dan Kak Azizah Jelebu mendapat 3 undian dan Pak Long Johan mendapat 3 undian dan tahniah untuk Cik Mah. Cik Mah Tunjang mendapat 4. Oh, satu jemata lagi. Terima kasih juga untuk pemanggil-pemanggil kita dan peserta-peserta kita. Tanya untuk Cik Moh kita. Dah umumkan, jangan nak undi lagi. Dah habislah, tutup dah undian. Kedai FM selama ni.
4: Anda ingin cabar mereka?

0: dendam. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama kan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok.
1: Jahat, aku
0: Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM.

Pukulan 5 bila terbaik di utara sebelum 5 minit malam kita ini. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia di Kedai FM dan terus menemani Mizi hingga 12 malam nanti. Santai 6.12 Esther dan Makan Cima menemani Mizi dan seterusnya Abang Azizan Mansur di Uptown Sungai Petani. Terima kasih mendengar Kedai FM. Ini dia UK's pahit akan manis akhirnya Kedai FM.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kuda FM.
1: Kala-kala ku takut-takut, ayo, ayo.

Itu dia sketsa semua cinta main dalam menyembuhkan anda di Gerai FM 97.5 terbaik di utara. Mesti janjikan, sajikan untuk anda dengan pilihan lagu-lagu yang terbaik pada malam ini di Gerai FM. Hanya di mana? Di Gerai FM 11.18 minit malam. Di mana anda berada ketika ini? Okey, kita tengok Abang E kita ada di Bali. Terima kasih mendengar Gerai FM. Tak lupa juga Abang Jan kita di Sungai Petani. Tak lupa juga Abang Pun kita di Taman Keladi Sungai Petani. Terima kasih dengan Kedai FM. Dan tak kira lah di mana dia berada, dia ada minta-minta lagu. Kalau sempat mesti bertunangkan lagu-lagu pilihan anda semua. Nak buat ucapan untuk orang tersayang pun boleh. Baik, jom. Ini dia Sarim. Kita dengar lagu ni. Amboi, dengar nama Sarimah. Dengar nama Sarimah macam tak komersial. Tapi ini Sarimah Ibrahim jadi komersial sikit. Kini kau tiada Kedai FM.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: dengar kami?
1: Janganlah begitu weh.
0: Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari. Aku

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di Utara 11.43 minit malam. Messi dah nak mengundur diri, tetapi Messi bagi tahu keputusan JDT bertemu dengan Chelsea berakhir dengan 3 sama, tetapi JDT lebih mendahului pada babak gol permulaan oleh Arif Aiman.

Happy birthday to you. Selamat hari raya. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Ucapan ini juga khas untuk adinda Syed Arif dari SYK Sekeluarga. Baiklah, kepada anda di luar sana, apa khabar malam masih muda? Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung halaman. Kebiasaannya hujung minggu ramai yang pulang ke desa menjenguk orang tua. Ada yang menghadiri perkahwinan, bersua sanak saudara. Itulah kita ya, yang selalu menyantuni antara satu sama lain. Anda adalah orang yang hebat. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang menyegarkan malam anda waktu ini. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Suka saya untuk menyapa komen-komen di muka buku. Antaranya ada budak lawa yang mistik. Selamat tengah malam kepada DJ Hanim. Katanya ada Dead Red Sabah Ons, Apu R Minang juga ada. Marsha Saleh, assalamualaikum. DJ Hani Mama Manis, waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas. On tak on sahabat GBH, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Sehat ceria selalu semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Khatijah Muhammad Amin, ada Adir Mat, ada juga Abdul Jalil Tahir, mendengarkan dari Endau Johor. Ada juga daripada CMS Freight. Ada Karim Baha Muhkoma, layan terus Nasional FM GBH. Katanya ada Roslan Duan, semoga Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Amin. Juga ada daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Permata Kampung Semerah Padi. Okey, ada Firwan Masran, ada juga Syaz Afif Nur Syaz Nur Syazaf, selamat malam katanya. Kalau daripada Muhammad Ramli bin Jaafar tadi, ada juga lagu-lagu all the time, favorite pujaan retro 50, 60, 70, 80, 90 mengimbau kenangan yang lalu hingga masa kini. Salam ingatan buat Nur Syikin, Nora Syikin, Ardin Alu, Latif Putera Johor Riau Riau, Raimah Imah Imah, Rugayah Mary Kan, Elis Raymond, Dian Bayu, M Jun dan rakan-rakan, semoga sihat dan sukses selalu. Okey, ada juga daripada Ita Chot, atau kau mendengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir, ada Princess Sue dekat sini. Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada UPS, ada Nida Wahida, ada juga Razak Balang. Ada ramai dekat sini. Ada Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengarkan Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam katanya. Sama-samalah kita bertugas ya malam ini. Itulah antara komen-komen yang sempat saya bacakan. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM, kerana sentiasa memilih Nasional FM Geng Burung Hantu sebagai peneman tengah malam anda sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama saya Hanim di sini, Geng Burung Hantu.

FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu, hari nak kongsikan sikit had kelajuan nasihat minimum. Kerana apa? Kerana sebagai kita yang menggunakan lembuh raya memandu, kita kena pilih lorong yang betul ikut kelajuan yang sesuai. Setiap lorong mempunyai fungsinya yang tersendiri. Gunakan lorong kiri untuk kenderaan yang bergerak perlahan, antaranya dalam lingkungan 60 km sejam. Lorong tengah untuk kenderaan berat, memotong atau kenderaan ringan yang bergerak dengan kelajuan sederhana antara 80 km sejam. Dan lorong kanan untuk kenderaan memotong.

Had Laju Nasihat Minimum HLNM bertujuan membantu mewujudkan aliran trafik yang lebih teratur, lancar dan selamat. Itulah antara yang dilakukan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk memastikan perjalanan kita sentiasa lancar. Walau apa juga keadaannya, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuhan tu sentiasa di hati. Bercakap tentang satu perkara yang mungkin ramai pernah rasa tapi tak semua tahu bagaimana nak namakan perasaan itu. Okey, apa tu? Ni nak cakap pasal anhedonia. Ia adalah sesi depresi yang paling sunyi. Sebab kadang-kadang kita masih nampak perkara tu seperti biasa dalam kehidupan kita. Kita masih pergi kerja, masih keluar dengan kawan, masih tengok cerita yang dulu kita suka, masih dengar lagu-lagu kegemaran, masih buat lawak dan mungkin masih boleh ketawa. Tapi dalam keadaan itu, dalam hati kita rasa kosong. Benda yang dulu kita rasa excited sangat nak buat, tiba-tiba dah tak rasa apa-apa. Makan kegemaran, makanan kegemaran, kalau dulu kita suka, rasa sedap, sekarang dah tak rasa macam tu. Lagu yang buat kita tersenyum sekarang cuma lalu di telinga je. Tempat yang kita pergi, kita suka, sekarang rasa macam biasa-biasa je. Kita masih buat benda yang sama, cuma hati ni dah tak sampai, rasa kosong. Itulah yang paling menyakitkan. Kadang-kadang orang sekeliling kita nampak kita, kata dekat kita, kenapa macam tak happy, cubalah enjoy sikit. Tapi sebenarnya mereka tak tahu, ada masa bukan kita tak mahu rasa gembira, kita cuma sedang terlalu penat untuk merasakan. Kalau hari ini ada seseorang yang sedang melalui fasa ini, jangan terus salahkan diri sendiri. Bukan sebab anda malas, bukan sebab anda sengaja menjauh, bukan juga sebab anda tak bersyukur. Cuma apa yang perlu buat, kita jangan berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja, kerana orang lain tak nampak perjuangan yang sedang kita lalui. Ada masa hati tidak meminta untuk kita bahagia, ia cuma meminta kita untuk bertahan sehingga rasa itu perlahan-perlahan kembali. Perasaan kosong itu jika berpanjangan hingga mengganggu kehidupan seharian, jangan simpan seorang diri. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya dan dapatkan bantuan dari yang pakar. Kita semestinya tidak perlu kuat untuk setiap masa. Itulah kata-kata yang Hanim boleh sampaikan. Semoga pagi ini membawa sedikit cahaya kepada hati yang sedang terasa gelap. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Setia Nasional FM yang bersama dengan saya ketika ini. Apa khabar pagi ini? Saya pun dah live di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai, kita berkongsi cerita. Pagi ini ramai yang dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada juga Karen Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abenas, ada Salam Jaafar dari Bogawan Sabah, ada Khairul Azli Nizam, Fikri 92Z1357, ada juga Nita. Salam, selamat bertugas kita hari ini. Ada Yop Zali, ada Mila Milo Tabo, sedapnya. Adik Nisa Jerantuk Pahang, ada Opah Akil Akif, ada Lavender Girl, ada Edu Amirul, ada Belawan mereka. Siapa yang masuk dulu kan? Ada Hasna Idrul, salam dari Bentong. Khairul Anwar, ada Raymond, ada ada Su, ada Arif, ada Aunty Siti, ada Razak. Ada ramai lagi dekat sini, nanti saya bacakan satu-satu. Ada juga Su, ada Aziz Arifin, ada Razak tadi. Itulah, ada Abdullah, Abdullah Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjenguk TikTok live saya pada pagi ini. Okey, untuk mulakan pagi ini, walau di mana juga kita berada, kenangan dan kebersamaan tetap tersimpan di hati. Untuk hari ini, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik dari semalam. Jangan terlalu risau tentang apa yang belum berlaku. Jangan terlalu lama menyesali apa yang telah berlalu. Hari ini adalah halaman baru. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Dan kalau semalam belum berjaya, mungkin hari ini adalah harinya. Jadi mulakan hari dengan senyuman, dengan fikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Apapun cabaran yang menanti hari ini, kita hadapi satu persatu. Geng Buruhantu sentiasa di hati. Semoga semangat kita terus menyala sampai ke penghujung hari. Teruskan bersama saya Hanim, tentunya dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Satukan rasa nyanyian Kabaha dan Siti Nodiana daripada kata-kata tajuk lagu Satukan Rasa. Jadi satukan rasa saya dengan pendengar-pendengar Setia Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada, kalau waktu daripada mula saya buka tadi, ada Karim Melati, ada Muhammad Syawal, ada Aben Nas luncur dari Pulau Indah ke Kuantan pagi ini. Puan-puan-puan, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Ada Salam Jaafar, ada Khairul Azli, Nizam, ada Fikri 92, ada Z1357, ada Nita tadi, ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabur tadi, ada Opa Akil-Akil, Lavender Girl, Edward Amirul. Kalau waktu ketika ini ada Sweet 08 Shushu, ada Aziz Arifin, ada Khairul Anwar, ada Hakim Zakiran, ada Nuar Riza, ada ha, kalau kata Nuar Riza semua lagu Tangkap Lentok ya, best doh. Kata-kata dari Miss Itami, ada dekat dalam ni juga Qwati, ada Virginia Vanessa, ada Tun Rafiah. Ada ramai yang menyapa saya pagi ini, ada Sabaria binti Saleh juga yang menyapa saya pagi ini, ada Ita Chok juga, Hakim Zakiran tadi, ada AD87, ada adik Nisa Jerantuk Pahang. Ramai lagi yang menyapa saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kerana kesetiaan anda, kerana hadir memeriahkan pagi ini. Saya tak rasa sunyi pun, ada dekat kaunti sorang-sorang ni kan. Macam tu jugalah, saya harapkan anda di luar sana tidak kesunyian kerana Hanim di sini menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk ucapan kali ini, untuk mengakhiri jam pukul 1 pagi ini, khas untuk abang-abang lori, driver delivery rider dan abang kurier yang sedang berada di atas jalan seperti Syamat CG250 Scania Container Tangka Ipoh Hala ke Westport pagi ini. Ada MR Rashid at 363 pilot darat. Ada anak Nurjan. Okey, ini untuk anak Nurjan. Anak Nurjan 59 Muhammad Salim mengucapkan selamat hari lahir kepada anaknya Yusnizam Abdul Yusnizam bin Ayub. Yang berkongsi hari lahir dengan PMX kita 10 hari bulan 8. Dan kepada pemandu-pemandu abang lori kita kan, abang yang tengah pegang steering lori besar, abang yang tengah kejar masa hantar barang tu, yang pagi-pagi lagi dah keluar rumah sebelum matahari belum betul-betul naik. Kami tahu, saya tahu, bukan kerja yang mudah. Kadang-kadang kena bangun awal, kadang-kadang perjalanan tu jauh, kena hadap jam, panas, ada yang hujan. Yang paling mencabar, kena kejar masa sambil memastikan barang sampai dengan selamat. Tetapi dalam kesibukan mencari rezeki, jangan lupa satu perkara. Kalau mengantuk, berhenti dan rehat. Kalau penat, jangan paksa diri. Kalau jalan sesat, tarik nafas dan bertenang. Okey, yang penting adalah nyawa. Kalau ada pelanggan yang lambat buka pintu, untuk abang kurier tu, jangan marah, okey? Anggap je dia tengah tidur nanti esok pagi tu. Tapi yang kita ni pula, janganlah buat abang kurier-kurier kita tu rasa menunggu. Tak baik sidai orang. Kita bekerja untuk mencari rezeki dan membahagikan keluarga. Jadi pastikan perjalanan mencari rezeki itu juga membawa kita pulang kepada keluarga. Abang lori, abang kurier, abang driver, rider, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim akan menemani anda untuk pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Ini adalah jam terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Selepas ini, DJ Mira akan menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Hanim nak kongsikan, nak tanya jugalah kepada anda semua. Pernah tak anda terasa terluka, dilukai? Melukai, ada tiga jenis luka dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, luka masih berdarah. Luka masih berdarah ni belum boleh memaafkan orang. Selalu je flashback memori menyakitkan. Apa yang kita perlu buat, kita kena belajar maafkan diri sendiri, block dan jauhi trigger yang datang yang membuatkan kita akan teringat kepada luka itu. Lakukan perkara-perkara yang gembira. Itu untuk luka yang masih berdarah. Yang kedua, luka berbalut dan berparut. Kalau ada gambar love tu, dia ada simpul ikatan dekat situ kan, ikatan luka. Luka ini boleh maaf tetapi tidak melupakan. Luka ini boleh membuatkan orang boleh move on, lebih berhati-hati dalam kehidupan, tapi kadang-kadang dia akan menjarakkan diri, kecilkan circle sebab dia tidak mahu terluka lagi. Antara yang ketiga ialah luka sembuh tiada berparut. Luka sembuh tiada berparut ni mampu memaafkan dan melupakan. Bagus. Boleh berinteraksi seperti biasa. Diri lebih resilient. Gitulah. Dan kuat. Orang ni adalah kuat kan. Lepas tu boleh berterima kasih dengan pengalaman silam. Ni adalah luka yang tiada berparut. Sebab orang ni macam-macam. Ada yang kadang-kadang kan, bila kita dalam satu hubungan, bila kita tak kiralah hubungan yang antara pasangan lelaki dengan perempuan ataupun hubungan dalam berkawan, kadang-kadang kita tidak menjaga kata-kata, kadang-kadang kita melukai hati orang. Ini yang membuatkan orang yang akan rasa terluka. Itulah kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita kena jaga supaya kita tidak menyakiti orang di sekeliling kita. Dengan kata-kata boleh menjadikan orang terasa merendah diri. Itulah, itu yang paling kita tak nak. Itu yang Hanim selalu cakap, kita kena sentiasa baik dalam berkata-kata, kerana apa yang keluar dari kata-kata kita adalah daripada hati kita. Sama-samalah kita menjaga kata-kata kita supaya kita menjadi orang yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga perjalanan anda waktu pagi ini. Ada satu perkara yang Hani nak tanyalah kan. Kadang-kadang dalam kita berkawan ni, kadang-kadang kita tak perasan kita ada menyakiti seseorang. Tapi itulah, Hani nak kongsikanlah. Kalau kadang-kadang kan, kalau kita ni jahat ataupun menyakiti orang, jadi tapi dalam masa yang sama dia masih tetap berbuat baik kepada kita, yang itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita berdepan dengan orang yang macam ni, mungkin yang sedang kita hadapi tu bukan orang yang lemah, melainkan orang yang cukup kuat untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kerana orang ini memilih menjaga akhlaknya meskipun hatinya terluka. Dalam diam, bukan tak mampu membalas, tapi kerana menyerah segalanya kepada Yang Esa. Dan disitulah letak bahayanya, sebab ketika seseorang yang terzalimi berhenti berharap kepada manusia, lalu hanya mengadu kepada Yang Rab Penguasa segala semesta, tidak ada benteng yang mampu menghalangi doa-doa orang yang disakiti. Jangan bangga kerana keburukan belum dibalas, kerana hanya Allah sedang memberi waktu untuk kembali sebelum keadilan berkata-kata. Itulah pentingnya Hanim kata tadi, untuk kita menjaga bahasa, menjaga diri dalam pergaulan kita, walau di mana juga, dengan siapa juga kita bercakap, kan? Sama-samalah kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari, kerana itulah peluang yang kita ada di muka bumi ini. Sama-samalah Hanim ingatkan, bukan sahaja kepada anda, kepada diri Hanim juga. Hanim sentiasa ingatkan supaya kita sentiasa baik dengan orang. Segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kepada anda yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan. Jangan memandu laju, okay? Kalau Abang Manis ada mangkuk ajaibnya, tengok abang-abang lori ke, abang-abang yang sedang memandu waktu malam ni, jangan tekan pedal laju-laju. Kalau Hanim tak ada mangkuk-mangkuk tu, Hanim ada insting. Perempuan tak terlepas dengan insting dia, kan? Jadi teruskan fokus kepada pemanduan, jaga jarak keselamatan, teruskan dengar Nasional FM, peneman anda dalam perjalanan. Nasional FM, sentiasa di hati.

tak sedar masa berlalu begitu cepat. Daripada mula kita mula menyapa daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga pukul 3 pagi ini, kita berkongsi cerita, ketawa bersama dan mungkin ada juga sedikit kata-kata yang menyentuh hati. Kini sampailah masa untuk Hani mengundurkan diri. Tapi sebelum Hani berpisah, lepas ni anda akan ditemani dengan DJ Mira. Sentiasalah memilih Nasional FM. Ingat satu perkara, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau hari ini belum sempurna, tak apa, esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda di kala dini hari. Terima kasih untuk setiap yang mendengar walaupun dalam diam. Hanim, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim, undurkan diri, pergi ke pekan membeli roti. Geng buruh hantu kekal di hati. Kalau bekerja, jaga diri. Kalau berehat, berehatlah. Dan kalau rasa diri sendiri, ingat ada yang sentiasa mendoakan anda yang baik-baik saja. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Pergi ke pasar membeli selasih. Mama Manis, Hanim, terima kasih. Ya, sebentar tadi, dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi tadi, rakan penyampai saya, Hanim, Mama Manis, telah menemani anda semua geng burung hantu. Dan sekarang, saya, Mira, Manja Manis, akan menemani anda dari jam 3 hingga 6 pagi. Kesana sini, langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi untuk 3 jam seterusnya, kira kita ni boleh jadi geng lah, geng burung hantu kan. Sama-sama berjaga, sama-sama dengar lagu, bolehlah katakan sehati dan sejiwa lah ya. Dan lagu untuk membuka pagi kita hari ini, Sehati dan Sejiwa dari Afinda.

Benci Bilang Cinta dari Raja. Masih bersama Mira, Geng Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kalau di Geng Burung Hantu ni, saya diberi gelaran Mira Manja Manis. Jadi saya nak tahulah juga, apa panggilan manja paling pelik atau paling unik yang pernah anda dengar. Jadi mungkin panggilan daripada kawan, pasangan istimewa, keluarga, kan? Jadi kalau anda ada panggilan unik ataupun panggilan pelik, boleh kongsikan di TikTok Nasional FM. Sekarang ni ramai ni di TikTok yang menemani saya. Kalau saya bersebutlah nama-nama yang sedang menemani saya, ada Muhammad Mohadir, Double Shark, Bahari Ghazali, Sony Wong, Khairul Anwar, Lavender Girl, Virginia Vanessa, siapa lagi? Salia Ila, ada Eno Maisa, Zarahid 75, Kuan Yi, One Piece, Shazila Ila, Ita Chot, siapa lagi ni? Ramai ni jugalah ni. Aira Hanan, ada ramai lagi. Kalau anda nak perlukan teman, nak bersembang santai, boleh join Nasional FM punya TikTok, okay? Dan juga bercakap tentang panggilan manja ni lah kan. Biasanya mesti ada orang yang istimewa di sebaliknya. Dan kalau masih belum ada orang istimewa, mungkin masih mencari si dia ataupun jejaka idaman. Ngam dengan lagu yang saya akan mainkan seterusnya. Jejaka idaman dari Raja Emma.

Itu dia, beribu sesalan dari tiga suara. Bukan tiga suara National FM, tapi tiga suara Sheila Hamzah, Ning Baizura dan juga Jacqueline Victor. Okay, pernah tak dalam hidup ni ada sesuatu yang kita memang susah nak tinggalkan? Tak semestinya seseorang tau, boleh jadi makanan kegemaran, hobi, tempat yang kita sering kunjungi, ataupun lagu yang dah berpuluh kali kita dengar pun tetap tak bosan, tak jemu. Orang kata kalau dah suka sangat tu memang susahlah nak berpaling kan. Sama juga macam anda dengan National FM kan. Saya harap macam tu juga, jangan mudah berpaling daripada National FM. Harap anda semua sokong semua segmen kita. Kita ada National Pagi, National Aspirasi, National Relax, National Warna, National Malam dan juga Geng Burung Hantu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama National FM, sentiasa di hati. Cakap pasal tak mungkin berpaling ni, jom layan Tak Mungkin Berpaling daripada Slam.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

0: eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.

Itu dia satu harapan dari Jacqueline Victor. Kalau anda semua ingat, lagu ini pernah menjadi lagu tema dalam drama Manja Lara suatu ketika dahulu, satu drama yang agak hit suatu ketika dahulu. Dan kalau anda masih ingat jalan ceritanya, antara pengajaran yang boleh kita ambil dari drama Manja Lara itu ialah jangan kita mudah menilai seseorang daripada luaran, dan belajarlah menghargai diri sendiri. Dan bila kita dah menghargai diri, jangan juga lupa untuk jaga hati orang lain. Hati orang lain juga perlu dijaga, hargai diri, tapi pada waktu yang sama hati orang lain juga anda perlu jaga. Cantik pula sambungannya, sebab lepas ni lagu yang akan saya mainkan untuk anda semua ialah Menjaga Hati, Yovie dan Duno. Tapi sebelum tu, saya nak menyapa sikit lah pendengar-pendengar kita yang meriahkan TikTok live Nasional FM sekarang. Kita ada sekejap ya, kita ada Kuan Yi, saya tak pasti sebut nama betul ke tak ni. Kuan Yi, Virginia Vanessa, ada Abdullah Alhamdulillah, ada Karamelate, Aziz Arifin, Mazna, Adik Nisa Jerantuk Pahang, Mama Mira, Syed Muhammad Fazarul, Kamalun Kadir, Rosita Seribu, Rinova, Hafiz Boik, Ida, Sabariah Awang, ada Kejora, ada Jalil, Matahari, Nik Yaya, Uwais Al-Karni, Tok Janggut Putih, Sharifah-Sharifah, Fatimah Man, Aisyah, Nika 15, Ainur Raini, Awatif dan ramai lagi. Terima kasih kerana memeriahkan TikTok Nasional FM. Dan juga kepada anda yang mungkin tengah berada keseorangan, tengah layan-layan lagu tu, nak join TikTok live kita, boleh, silakan. Okay, seperti yang saya katakan tadi, seterusnya Yovie dan Duno, Menjaga Hati.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.

Seiring sejalan Bro Riri dan Datuk Sharifah Aini, Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira, Mira Manja Manis, dalam geng Burung Hantu. Okey, saya nak tanya sikit lah geng Burung Hantu ni kan. Kalau bercakap tentang cinta, mesti ramai yang mengimpikan seseorang yang bukan hadir untuk hanya sekadar persinggahan, tapi kekal bersama untuk jangka masa yang panjang. Lebih kurang jugalah macam maksud lagu yang saya akan mainkan sebentar lagi, iaitu Janam Janam. Lagu Hindustan sikit lah, kita nak bagi vibe-vibe Bollywood sikit. Untuk mungkin ada ibu-ibu yang dah mula bangun, dah mula nak siapkan bekal ataupun sarapan untuk suami, untuk anak-anak. Jadi kita bagi sikit lagu untuk anda menari. Tapi pada waktu yang sama, lagu tentang cinta dan kesetiaan yang mahu dibawa selamanya. Siapa yang tengah teringat seseorang tu, bolehlah layan lagu ni lebih sikit. Janam-janam.

satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, sesucinya cintamu Anwar Zain. Nah, ingat lagi dulu music video dia kan agak hangat waktu tu, waktu muda-muda. Okay, jadi buat anda yang sedang memandu waktu ini, hati-hati di jalan raya walaupun jalan masih agak lengang, tenang. Jangan pula tiba-tiba nak tekan minyak cepat-cepat ya. Jangan terlalu laju dan pastikan mata anda sentiasa fokus di hadapan. Kalau dah mula rasa mengantuk, jangan paksa diri. Cari tempat yang selamat dan rehat sebentar. Okey, jangan risau. Nasional FM, Mira Manja Manis akan teman perjalanan anda. Dan saya akan temani anda dengan lagu seterusnya, iaitu Hanya di Mata, Era Fazira.

0: tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bila dah sampai tak tahu antara dua ni nak pilih mana satu ni, memang pening lah dibuatnya kan. Tapi apapun soal hati, jangan buat keputusan terburu-buru. Kadang-kadang kita cuma perlukan sedikit masa untuk betul-betul tahu siapa yang kita mahu. Mungkin tak tahu antara dua, jangan buat keputusan terburu-buru. Sabar, tenangkan diri untuk buat keputusan yang anda tak nak menyesal tu kan. Jangan buat keputusan yang anda akan menyesal. Dan mungkin akhirnya daripada dua tu, ada seorang yang menjadi Dialova di hati. Lagu seterusnya, Dialova. Nasional FM, sentiasa di hati.

Radio Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 5 pagi. Anda masih bersama Mira Manja Manis dalam segmen Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Jadi saya percaya waktu macam ni dah ada yang mula sibuk di rumah, ada yang bersiap ke tempat kerja, ada yang siapkan sarapan, bekal anak-anak ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda. Jadi buat yang bersama saya, yang baru sahaja bersama saya, mungkin baru sahaja buka radio, mungkin nak masak semua tu, selamat pagi. Assalamualaikum, saya Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut. Kita mulakan pagi bersama Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa jugalah rakan-rakan di TikTok saya ni yang dari tadi lagi, dari jam 3 pagi tadi lagi menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada yang setakat ni ramai, tapi yang saya boleh sebut, kita ada siapa ni, kita ada Dr. Adam Lee. Sebenarnya tadi salah satu perkongsian kita, Dr. Adam Lee merupakan doktor yang sedang bekerja di Korea. Sekarang ni dia pulang ke Malaysia untuk cuti, tapi sekarang bekerja di hospital Samsung ya, di Korea. Kita ada juga pendengar dari Korea juga. Kita ada Kak Abi Hashim, Fatin, Azizah Mat Hussein, Jun Junior, Mat Hussein, Shahnun Abdul Rashid, Sabariah Awang, Suhaila Nizam, Hajar Endur, Miss Zila Elot, Rasida Haldi, Su, Fiza 88, Nur Hafiza, Hajah Nur, Abu Bakar Maidin, Sharifah Sarifah, Zainal Amri, Wati, Afairus 86, Awatif, Wakjus underscore 80, Rabi Atul Adawiyah, Ain Kasih, Nazwa Aziz Nozli, Farina, kita ada, belum ada nama pun ada juga, nama dia belum ada nama, dan ramai lagi yang telah memeriahkan TikTok Live kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak telah meluangkan masa. Dan untuk anda juga, jangan risau, saya akan temani anda sehingga 6 pagi nanti. Ingat, apa pun yang anda sudah lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut, mulakan pagi anda bersama Nasional FM.

0: jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang berikutnya, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ghashana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka bukanlah ia daripada golongan kami, yakni Islam. Dan Nabi sebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi, kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan disoal tentang apa yang kamu pimpin. Hadis ni biasa kita dengar, tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya panjang lagi lah sambungan hadis tu, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in, seorang pemimpin yang memimpin rakyat berada di bawahnya, iaitu orang yang berada di atas memimpin rakyat yang berada di bawah, salah satu maksud daripada kategori pemimpin. Dan paling-paling akhir sekalipun, siapakah dimaksudkan dengan kategori pemimpin itu? Seorang lelaki yang sedang memimpin ahli keluarganya. Kita ni bukan wakil rakyat, kita ni bukan pemimpin kawasan, bukan pemimpin negeri, bukan pemimpin negara, tetapi kita sedang memimpin ahli keluarga yang ada dalam kehidupan kita. Itu pun kategori yang disebut sebagai pemimpin. Dan apatah lagi di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sebelumnya dibacakan sebentar tadi, Nabi sebut juga secara jelas, barang siapa yang menipu maka dia bukanlah daripada golongan kami, yakni Islam. Ini poin dia adalah, jangan kita suka lazimkan dengan amalkan sikap menipu, para jemaah sekalian. Suka menipu, berdusta dengan orang, apatah lagi bila dia sebagai pemimpin dia boleh menipu orang-orang yang berada di bawahnya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istara'ahu Allahu ra'iyatan thumma lam yahuttaha binushihi illa harramallahu alaihil jannah, yang bermaksud, barang siapa yang diangkat Allah untuk menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian dia tidak membimbing rakyat itu dengan nasihatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya memasuki ke dalam syurga. Yang dimaksudkan juga adalah dengan membimbing rakyat dengan nasihat itu adalah perkara yang membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah. Hadis ni juga adalah yang sangat menarik untuk diingatkan kepada kita semua apabila diangkat oleh Allah menjadi pemimpin terhadap rakyat. Kok-koklah dalam ni kan, satu hari satu masa nanti, ada yang hari ni duduk tengah dalam majlis ilmu, tiba-tiba dengar-dengar nama Haji naik jadi wakil rakyat. Contoh, kalau dia nak amin, amin lah tuan-tuan sekalian. Kok ada amin dalam hati ya. Tiba-tiba nama, Haji jadi wakil rakyat dah. Dulu jadi jemaah, alhamdulillah. Maka tuan-tuan sekalian dirahmati Allah, maka rasakanlah itu peluang kebaikan. Sebab ya, kita faham, dalam hidup kita ni ada setengah orang dia memang tak nak, tuan-tuan sekalian. Contohlah, paling-paling tidak dalam jawatan kuasa masjid, kan, pilih pemilihan, akhirnya nama dia pilih untuk jadi jawatan kuasa bahagian yang tertentu. Dia tolak. Minta maaf, saya tak nak sangat, saya takut nak pegang jawatan. Tapi bila dalam pemilihan, orang tengok tak ada orang lain yang layak, tuan-tuan sekalian. Dialah yang lebih layak. Kerana apa? Mungkin dia ada pengalaman sebelum ni. Mungkin ada ketikanya nampak dia ada ciri-ciri tersebut. Contoh kalau macam wanita bahagian biru, keceriaan, tuan-tuan sekalian. Saya tolak, saya tak nak cik. Bagi tahu kat Nazir, tak maaf ji, saya tak nak ji. Bukan sebab saya ni tak ceria, tapi sebab saya takut nak pegang amanah itu. Tapi akhirnya tertolak juga, naik juga nama tersebut. Maka tuan-tuan sekalian, yang nama kita naik itu sebenarnya, walaupun dipilih oleh orang, tetapi itu sebenarnya adalah tapisan dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita nak terima ni bagaimana, Ustaz? Kalau gitu, Ustaz, adakah kita boleh buat-buat malas dengan kerja ni? Sebab apa? Kita tak nak. Kan? Ada setengah orang hari ni dia pandangan gitu. Kan? Cik, kalau naik jawatan, kalau tak nak ni, jangan tunjuk pandai sangat. Kan? Buat-buat macam tak tahu, buat-buat macam bela-bela sikit, Oh, kan? Buat-buat macam jalan kerja tak jalan. Oh, macam tu Tuan Nazir kata, kak, untuk bagian keceriaan, langsir ni nanti boleh tak nak tukar warna apa? Langsir macam mana eh? Oh, kan? Dia buat-buat gitu. Oh, kan? Langsir macam, okey lagi tuan-tuan sekalian. Langsir tu apa eh, Haji? Itu memang tuan-tuan sekalian. Agaknya rumah tak ada langsir, tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Jadi bila keadaan tersebut, ada orang tanya, abi macam mana ustaz dalam keadaan kita tak nak jawatan tu? Tapi kita nak terima dalam masa yang sama, duk berbelah bagi. Dah terima tu dalam keadaan kita tak nak, tapi jawatan tu dah ada nama kita. Tak buat, kita tak bertanggungjawab. Tapi bila nak buat, kita memang tak nak pun sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, macam saya sebutkan tadi, sebenarnya yang kita betul-betul tak nak tu, tapi naik juga bukan sekadar pilihan manusia. Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang memilih itu untuk select nama kita di atas jawatan tersebut. Tu yang pertama. Yang kedua, kita nak redakan diri kita ni dengan jawatan itu supaya kita boleh amanah dan tanggungjawab, walaupun di awalnya dia rasa macam paksa rela, tuan-tuan sekalian. Terpaksa tapi ku relakan juga. Dia jadi paksa rela. Yang kedua kaedahnya bagaimana? Kita anggaplah inilah saham akhirat, peluang kita dapat buat pahala yang lebih yang orang lain tak dapat, para jemaah sekalian. Kita anggap pandang gitu. Walaupun keceriaan ada kau sak pulang kepala, ada kan datang malam ni. Rasa seronok, rasa tenang, rasa nampak indah je masjid kita. Orang datang dengan rasa seronok kehadiran kerana keindahan itu antara yang dilakukan daripada pihak bahagian biro keceriaan, insyaAllah dapat pahala. Dan niatkan, ya Allah, moga-moga amanah yang aku pikul ni, walaupun aku tak nak, tapi jadikanlah aku dengan amanah ini untuk aku dapat tambah pahala yang lebih. Sebab apa? Mungkin itulah peluang Allah nak bagi jalan dekat kita. Walaupun biro bahagian keceriaan yang orang nampak macam apa benda ustaz yang bahagian keceriaan punya kerja, kita jangan tanya tuan-tuan sekadar. Jangan tanya. Pertama, kalau tanya dia boleh jadi gaduh. Keceriaan tak buat kerja ke? Kan? Apa tak buat kerja? Yang nampak ni bukan keceriaan. Langsir, kat meja kuliah. Cuma tak pasti ya, tuan-tuan sekalian. Kat meja kuliah bahagian keceriaan ataupun dakwah dan seumpama ni. Sebab adalah satu tempat saya pergi, tuan-tuan dirahmati Allah. Sehari tu datang, ada tempat yang pertama tu, meja dia cantik betul. Cantik betul. Meja macam biasa ni lah meja. Lepas tu dia ada render-rendernya. Dia letak. Saya kata AJK, ini confirm bahagian keceriaan muslimat yang hias. Oh betul ustaz. Puan, bahagian keceriaan muslimat yang rajin buat benda tu. Duk render tepi keliling meja. Lepas tu ada bunga-bunga distaplerkan dekat tu. Memang cantik lah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Yang bahagian dakwah yang letak ni biasa ni letak air gitu je. Tapi yang jadi meja tu nampak cantik. Punya memang betul. Itulah tugas biro keceriaan bahagian yang muslimat. Tapi kalau satu tempat tu pergi tu, dia just sekadar letak apa dia, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kain yang berwarna putih saja atas meja. Kan? Ini confirm keceriaan jugalah. Ceria tapi laki lah. Betul ustaz. Kan? Memang gitu tuan-tuan rahmati Allah. Ni okey lagi sejadah tuan-tuan sekalian. Okey lah, tak apa tuan-tuan rahmati Allah. Ada letak kain putih tuan-tuan sekalian. Kain putih yang macam jenis apa yang orang guna untuk tempat sujud tu. Dia letak yang kain tu saja. Lepas tu cawannya pula tuan-tuan sekalian, cawan yang jenis plastik. Kita puas lah nak minum air, tapi dia bergerak terbang-terbang. Puas duk kena tahan. Assalamualaikum tuan-tuan sekalian. Jenis gitu tuan-tuan rahmati Allah. Dia tak apalah, asal nampak ceria jadi hidup tuan-tuan sekalian. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah, tu baru keceriaan. Belum lagi yang bahagian kebersihan, yang basuh tanah sebahagian siap. Jadi semua ni, walaupun kita yakin dan percaya, ada jenis yang rasa macam dia tak nak pun dengan jawatan tersebut, tapi disebabkan orang pilih dan nama yang dipilih itu, orang rasa nak pilih dia adalah pilihan daripada Allah, sebenarnya ada peluang pahala yang kita boleh lakukan di situ.
1: Allahumma

Ya, sudah hampir jam 5.30 pagi. Makin ramai yang mungkin dah mula bergerak ke tempat kerja. Sudah siapkan bekal sarapan. Jadi saya nak tinggalkan satu pesanan ringkas untuk pendengar Nasional FM. Kalau pagi ni ada sesuatu yang tak berjalan seperti dirancang, jangan terus rosakkan mood satu hari. Kadang-kadang kita cuma perlu cakap, tak apa, kita cuba lagi. Ya, jadi yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Saya Mira, terus menemani pagi anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita Allahumma salli ala Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah. Tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat, kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mengutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam
1: #penyaranjakim.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah, tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat, kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: iron negatif.
1: dah jadi saintik.
0: Saintis. Okeylah, kita dah kongsikan kepada anda.
1: Semasa di kedai FM. So, semalam kan saya tengok ada satu video yang tular. Yang menyebabkan pergaduhan di Deburaya lah. Yang mana walaupun sudah berdamai tapi polis tetap siasat. Jadi dua pengguna Deburaya Utara Selatan yang terbabit dalam perselisihan faham dan tular di media sosial sudah pun berdamai, namun polis tetap meneruskan siasatan berhubung kejadian itu. Jadi Ketua Polis Daerah Nilai, Superintendent Johari Yahya berkata, persetujuan kedua-dua pihak untuk menyelesaikan perkara berkenaan secara baik-baik tidak menjejaskan proses siasatan yang sedang dijalankan. Menurutnya, siasatan diteruskan bagi mendapatkan keterangan dan meneliti bukti yang diperoleh sebelum tindakan selanjutnya ditentukan.
0: Cerita yang tu apa cerita sebenarnya tu?
1: Yang mana? Yang mewah tu?
0: Siapa yang mula, siapa ni tak tahulah.
1: Kita pun tak pasti juga.
0: Sebab masih dalam siasatan.
1: Dalam siasatan.
0: Okay. Yang ni pula kena jaga anak-anak yang naik eskalator. Jari kanak-kanak tersepit eskalator. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun mengalami kecederaan selepas jari tangan kanannya tersepit pada eskalator. Pusat gerakan operasi Kuala Lumpur memalukan dapat panggilan pada 3.43 petang, menggerakkan pasukan ke sana lah dan mendapati mangsa tersebut pada bahagian jari kanan. Wayar berjaya dikeluarkan menggunakan peralatan khas sebelum diserahkan kepada pasukan ambulans untuk mendapatkan rawatan dan tindakan lanjut.
1: Bahaya juga Suna.
0: Selalu kaki je kan. Ini jari pun sama.
1: Jadi lebih kita kena bagi perhatian lah kepada anak-anak kita. Kalau kita dekat pusat mau beli belah, banyak eskalator sebenarnya. Okey, seterusnya pula, Johor Darul Takzim JDT hampir menyentap ego kelab gergasi Liga Perdana Inggeris EPL ataupun Chelsea apabila melakar keputusan seri 3 sama dalam aksi persahabatan antarabangsa di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Tadi ada juga kawan saya tanya kan, Najmi, yang semalam 2 sama ke Najmi? maksudnya walaupun selepas daripada dunia ni, semua masih lain mengikuti.
0: Perlawanan bersepak. Ingat kan nak tanya saya pasal dua sama ya? Sebab saya tengok waktu tu lah. Rupanya ada lagi gol.
1: Ada lagi gol 3 sama. Jadi Arif Aiman Hanapi memakai lilitan kapten dan memakai jersey bernombor 10 berbanding 42 ketika berdepan The Blues berkenaan. Jadi sebaik perlawanan bermula jersey di bawah kendalian Xavi Alonso memberi tekanan awal pada minit kedua terhadap benteng skuad Arema Selatan apabila Nicholas Jackson melakukan rembatan dari luar kotak penalti tapi sekadar melewati palang gol. Tapi sonok lah saya tengok perlawanan semalam tu. Saya pun tengok juga over-overnya.
0: Tengok sad je lah.
1: Tapi okey lah tu. Maksudnya you up to date.
0: Up to date. I tak macam dulu dah ya. I suka pula tengok.
1: Sudah berubah.
0: Tapi satu padang dah cantik dah.
1: Saya rindukan Su yang dulu sebenarnya. Sebab Su yang dulu mudah untuk dimomok-momokkan.
0: Sekarang saya tidak boleh. Cuma tadi kalau Najmi cakap tadi dua sama tadi, saya percaya lah.
1: Percaya lah.
0: Sebab saya tengok dua, rupanya tiga. Dan akhir kali gempa bumi sederhana landa Selatan Sumatera. Gempa bumi sederhana berukuran 5.3 pada skala Richter melanda Selatan Sumatera Indonesia. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataannya memaklumkan gempa bumi itu berpusat pada koordinat 6 darjah selatan 102.4 darjah timur dan lokasi itu terletak pada jarak 239 km dari pagar alam Indonesia. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia.
1: Alhamdulillah. Okey langsung
0: Okey,
1: itu saja yang kami kongsikan kepada anda sebab banyak lagi lepas ni.
0: Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama KedFM.
1: Selamat morning. Semasa KedFM.

0: Rasa tertekan, tak apa, itu normal. Luahkan pada orang yang dipercayai, jangan simpan sorang-sorang. Ingat, jaga kesihatan mental sama penting macam jaga kesihatan fizikal.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. I will always remember

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
2: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Mendengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
5: Ya, okay. Masih lagi bersama dengan Zumi. Dah pun 7.23 minit pagi tu.
4: Okay.
5: Kita nak ke mana? Kunci pahanai ni apa?
4: Oh, Thailand.
5: Oh, kita nak pergi Thailand.
4: Kita nak pergi Thailand. Mana land?
5: Kita nak buat apa di Thailand tu?
4: Tentunya
6: One New
4: Come New.
5: Yes.
4: Kita jumpa juga
5: Kita nak belajar bahasa Thai hari ni tu Masih lagi dalam Waneng
4: Kam Neng.
5: Oh, ini manual
4: Satu hari satu perkataan dalam bahasa Thai. Apakah perkataannya, cikgu?
5: Perkataannya adalah Dai In Mai.
4: Allah, Dai In Mai.
5: Y-I-N
4: Y-I-N Dai In Mai.
5: Hello, Dai In Mai.
4: Dai In Mai. Ada tak apa?
5: Dengar tak?
4: Dengar tak?
5: Boleh dengar tak?
4: Dai In Mai.
5: Hello. Dai In Mai.
4: Itu kalau memang dah dengar tu kata sebab tertentulah. Tapi kalau dia memang pekak ke waktu bayar-bayar. Kita tak boleh cakap lembut-lembut macam tu lah kan?
5: Tak boleh lah.
4: Oh, ini sebab memang mungkin sebab dia dengar headphone kuat sangat.
5: Dengar headphone.
4: Dai In Mai.
5: Ataupun kita tengah bercakap sekarang ni. Agak-agak ada orang dengar ke tak tu
4: Minggu lepas. Minggu lepas kita cakap punya cakap.
5: Cakap punya cakap, gelak punya gelak.
4: Ya, gelak roba-roba je hanya kita saja dengar.
5: Itu kita membawa ataupun memenuhi ataupun memaknai definisi syok sendiri.
4: Tapi hari ini seluruh Kedah mendengarkan kita. Yang sedang menanti waktu lampu merah, yang sedang makan dalam kereta sebab tak dan tadi pun ada juga. Yang sedang duk beletak kat anak dia pak sebelum pergi sekolah.
5: Ada yang duk perli ayah tapi tembak anak pun ada juga.
4: Sebab tak boleh nak marah ayahnya,
5: marah lama. Dia marah anak pula. Hampa ni mama macam tu ni. Padahal dia nak kata dekat ayah tu. Ni selalu jadi macam ni.
4: Tapi itulah kita nak belajar ni. Dai In Mai.
5: Dai In Mai.
4: Maksudnya
5: boleh dengar tak?
4: Boleh dengar dak.
5: Okey.
4: Kalau tak boleh dengar?
5: Oh, medai.
4: Medai.
5: Main.
4: Main.
5: Medain.
4: Medai. Okey, jadi pada anda semua, Dai In Mai. Betul. Saya confident lah.
5: Boleh lah tu.
4: Dai In Mai. Itu maksudnya dengar tak?
5: Dengar tak? Boleh dengar tak?
4: Boleh dengar tak kami kat sini 97.5 dan 90.5 frekuansi kami.
5: Kedah FM.
4: Kedah FM, Masra Harmoni.
5: Dan sebenarnya rancak berpisah.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Okey, sekarang tiba-tiba masanya untuk kita nak kongsikan buat anda semua
3: cuaca hari ini.
4: Ya, kita nak bersama dengan yang berada di talian, Puan Suraya. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Cik Suraya sihat ke?
5: Oh, sihat. Alhamdulillah. DJ sihat lah.
4: Kami dekat sini Alhamdulillah juga.
2: Bagaimana dengan keadaan cuaca sepanjang hari ini, Puan Suraya? Silakan.
4: Silakan.
5: Okey, terima kasih DJ Su dan juga DJ Najmi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 10 Ogos. Bagi seluruh negeri Kedah, Met Malaysia menjangkakan pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala senja hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum untuk hari ini 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan angin pula bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan keadaan laut berombak kecil setinggi 1.05 hingga 1.0 meter. Untuk sebarang pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300-221-638. Dan untuk maklumat terkini, layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi MyCuaca Darakan Met. Sekian sahaja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah. Dan kembali semula kepada DJ Su dan juga DJ Najmi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, nanti kan selepas ini kita dah cari-cari haiwan-haiwan yang boleh kita tonjolkan hari ini.
4: Zoo Sumi akan menyusul selepas ini.
2: Selepas ini, kita fair.
4: Selamat malam.

0: tertarik siapa Jenny ni.
1: Ha, dahsyat Su punya lagu pagi ni Su.
0: Jenny tak Jenny. Nanti nak saya kongsi tentang dunia tupai.
1: Dunia tupai pula.
0: Ha, dunia tupai.
1: Oh, kita nak masuk ke peribahasa kita lah.
0: Iaitu?
1: Sepandai-pandai, tupai melompat.
0: Akhirnya jatuh ke tanah jua. banyak duit ya. Sebab tu kita banyak duit.
1: Dia macam
0: okay. Dia ni mampu untuk melompat kalau secara purata ni lah.
1: Okay.
0: Tupai dewasa ni lah ya.
1: Mm-hmm.
0: Dia boleh mampu melompat 2 hingga 3 meter dalam satu lompatan. Tapi ada lagi yang boleh mampu lagi sampai ke 9 meter.
1: Wow, wow. Itu tupai yang macam mana tu?
0: Itu tupai yang dia ada masalah. Dia lompat lagi jauh.
1: Oh.
0: Dia tak mahu diganggu oleh kaum
1: betina. Ini betul
0: kaum
1: ni?
0: Betina.
1: Betul lah. Saya ni dah belah tengah hari ni tu. Mudah kena bohong ni.
0: Bila dia dah masuk, dia lompat lagi. Dah. So, jadi gigi dah akan terus tumbuh lah.
1: Hmm.
0: Gigi dah.
1: Tupai eh?
0: Gigi tupai. Sebab dia memerlukan giginya tu untuk nak makan. So jadi memang nampak macam dia terbang. Tapi dia bukan terbang, dia melompat.
1: Oh, 3 meter?
0: 2 hingga 3 meter lah. Itu paling yang biasanya lah.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau yang luar biasa, dia boleh sampai 9
1: wow.
0: meter. Yang menariknya tentang tupai ni kan, Azmi. Dia ni mempunyai ingatan yang tajam.
1: Ingatan lah?
0: Dia ingat. Dia ingat. Jadi dia jangan sekali-sekali buat masalah dengan dia. Kena dia kan ingat masa lalu, masa depan dan masa sekarang ni.
1: Memang sama lah. Macam yang tengah bercakap.

0: Konti seorang ke air rabu ni?
1: Bukan. Ah. Kamu kan lebih baik pada supai. Jangan buat pengalaman macam tu.
0: Ingatan tajam dia tu bukan ingatan yang tu. Ingatan dia boleh tahu dia letak mana ke kacang dia. Dia kan kutip ke kacang kan. Yeah. Jadi dia boleh ingat ratusan tempat dia sembunyi kan tu.
1: Wow.
0: Kalau kita letak kat situ, kita dah lupa dah. Tu baru letak kunci kereta ke apa kan. Yang ni dia boleh letak macam-macam kat satu tempat, beratus-ratus tempat, tapi dia boleh ingat.
1: Dahsyat lah rupa ni.
0: Dan fungsi ekor dia tu untuk nak bagi seimbang lah. Kalau tak ada ekor nanti dia boleh hilang balance lah. Itulah dia.
1: Tapi comel kan?
0: Comel. Dia pasal kat comel. So jadi bila kita nampak tu, kita rasa macam haiwan, sejenis haiwan yang cute-cute lah.
1: Dia comel lah kan. Cute.
0: So sekali tupai betina ni melahirkan, dia boleh sampai mencapai 2 hingga 5 ekor lah.
1: Sekali?
0: Tak tahulah sekali push dia tu. Dia tulis kat sini dia mampu sampai 2 hingga 5 ekor lah.
1: 2 hingga 5 ekor.
0: Ya, rasa sekali ikut tu. Takkan lari kan. Takkan dia ada anak sampai 5 ekor je.
1: Tapi kan Su, kalau tak salah-salah, tupai ni dia macam ada sama dengan manusia jugalah. Sebab dia capai orang kata apa, kematangan tu pada tahun ataupun kata-katanya pada umur antara 20 hingga 12 tahun.
0: 20
1: akhir balia.
0: Oh, macam tu pula. Pandailah kamu ni tahu pula pasal-pasal haiwan ni kan?
1: Mestilah. Saya berkawan dengan haiwan kot.
0: So jadi inilah dunia haiwan tentang seekor haiwan yang bernama tupai.
1: Tupai.
0: Bila dia duduk tu, dia punya ekor dia tu macam melengkung tu.
1: Dia jadi macam rambut pula kan?
0: Rimai.
1: Mungkin rimai.
0: Mungkin dia rimai dengan ekor dia.
1: Okey,
0: kita nak beri laluan seketika untuk sentuhan duha terbitan dan Nazrima Nasih yang ini tentang dunia itu tipu daya dan permainan.
1: Dunia itu tipu daya dan juga permainan.
0: Macam mana tipu daya permainannya tu bersama dengan yang berbahagia Datuk Kazim.
1: Silakan. Yes. Allah.

0: Tuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amboi, apa khabar Kak Leha, Pak Ngah Kadir, Haji Din? Sihat-sihatlah no. Mudah-mudahan semua sihat. Buat apa tu Haji Din? Tak buat apa, basuh motor. Yalah, selamat membasuh motor. Motor siapa tu Haji Din? Oh, ini motor saya lah Ustaz. Oi, Kak nak buat apa? Kak nak, Kak nak buat apa lagi Ustaz? Basuh kain lah, kain tak habis-habis. Daripada mula menikah, bela basuh kain tak habis-habis. Tu nak pergi mana pula tu? Pergi mana? Pergi padang lah. Duk tengok padi no. Macam manalah kata mai pula, duk bom padi pula dah. Oh, cuba kita tanya, bendang padi kita dari mana? Motor kita tu lepas ni pi kat mana? Baju yang

0: kita duduk sibuk basuh setiap hari, lepas ni pi ke mana baju tu? Inilah yang disebut sebagai dunia. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan tidaklah dunia itu melainkan tipu daya dan main-main saja. Baik, apa dia yang berkaitan dengan dunia? Harta benda dunia. Dunia bukanlah sesuatu yang kita miliki. Dunia ialah sesuatu yang akan berpindah. Dunia adalah sesuatu yang akan berpindah tangan. Kita tak ada apa dalam dunia ni. Tanah yang kita ada sekarang ni asal pada pak kita. Bila pak mati dapat kat kita. Tanah tu pula dapat dekat pak kita selepas tok kita mati. Tok dapat tanah tu selepas tok mati, dapat daripada apa? Tok Cik tu mati. Alah, daripada Tok Cik, Tok Cai, Tok Pak, dia mari pada kita. Dan selepas ni tanah tu akan pergi pada siapa? Pindah ke orang lain pula. Dia pindah, pindah, pindah, pindah, pindah. Habis tu yang kita duduk seronok dengan harta kita ni apa eh? Akan berpindah. Barang mah kita akan berpindah. Tak tahu siapa akan dapat. Menantu ke, cucu ke, anak kita ke, tak pun kedai pajak. Motor yang Pak Rahdin duduk cuci tu pun lepas ni pindah ke orang, dapat ke anak lepas kita mati. Anak pula dah tukar nama kat dia, dia jual pula, dapat ke orang lain pula. Begitulah dengan dunia yang kita kejar. Begitulah dunia yang kita hambat. Sebenarnya kita duk hambat dunia itu untuk dipindahkan pada orang lain. Yang kita bawa ke akhirat apa? Fikir-fikirkan. Sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.